0: channel @live Suara Al Iman 846 AM, untuk Clubhouse di channel @suara Al Iman. Format atau urutan penulisan request diawali dengan huruf R dan Ki. R Ki, kemudian ditulis nama Anda siapa, alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir nama qori'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang ke-114. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itulah ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah masuk. Request yang sudah masuk baru dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan surah Al-Hadid. Qori'nya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Karena belum ada yang lain, kami putarkan langsung surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Kami bacakan kembali request yang sudah masuk, yaitu dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar, Lamongan, yang merequest surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad. Baik ikhwatul iman, segera kami hadirkan surah-surah tersebut. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Iman para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan saat ini kita harus berpisah sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @al_iman_publishing.
5: Inna alhamdulillahi nahmaduhu para
6: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahibai fillah, pemirsa Aliman TV rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa di channel yang mulia ini. Sebagaimana biasa kita akan menghantarkan kisah-kisah dari Al-Quranul Karim. Kita akan melanjutkan perjumpaan yang lampau, yaitu hikmah dan pelajaran dari kisah Alimus Su' yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Pada kesempatan yang lampau, kita telah menjelaskan tentang 10 poin. Bagaimana Alimus Su' itu, 10 pelajaran, bagaimana Alimus Su' itu lebih memilih dunia daripada akhirat dan mereka merugi selamanya. Poin yang pertama yaitu bagaimana dia telah menyimpang dari ilmu, ya, dan lebih memilih jalan kekufuran dengan sengaja, bukan karena kejahilan. Allah mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, maka barang siapa yang mengambil petunjuk ia akan berjalan di atas petunjuk atas dirinya, dan barang siapa yang berpaling maka dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya seorang yang berpaling dari jalan ilmu, dia tidak akan kembali ke jalan itu selamanya. Dia akan tergelincir pada jalan tersebut dan lebih memilih jalan yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha. Ya, ceritakanlah ya atas mereka kisah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kemudian syaitan mendapati kelompok tersebut yang berpaling dari jalan ilmu, kemudian mereka mengikuti dan menggelincirkan mereka dengan berbagai macam caranya. Ya, fa'atba'ahu syaitan, maka kemudian syaitan mengiringi mereka. Ya, di antara yang dikerjakan syaitan kepada orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, tidak mengikuti jalan Allah, tidak membacakan firman Allah dan memberikan keterangan kepada manusia, yang pertama yaitu ia memalingkan

0: usia. Fa'atba'u syaitan wa kana minal ghawin. Kemudian syaitan mengikuti mereka dan mereka termasuk orang-orang yang berpaling, orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya, mereka berkata, dengan kemuliaanmu aku akan palingkan seluruh manusia. Kemudian yang kedua, cara syaitan yad'uhu ilal kufur, ya, mereka memerintahkan manusia ke jalan kekufuran. Sebagaimana Allah mengatakan, kama thali syaitani idh qala lil insani kufur, falamma kafara qala inni bari'un mimka, inni akhafu allaha rabbal alamin. Ya, dan permisalan mereka seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kalian kepada Allah, dan ketika mereka mengkufuri jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan ini bari'un minka, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, mereka memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mengira mereka berada di atas jalan petunjuk. Ya. Kemudian yang keempat, syaitan memerintahkan manusia kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya, Allah mengatakan dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal mungkar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti jejak langkah syaitan, maka mereka akan merintahkan kalian ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, mereka memalingkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memalingkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan innama yad'u hisbuhu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, ya, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya syaitan menyeru, ya, kelompoknya untuk menjadi ashabis sa'ir, menemani ia kepada neraka, waliyadu billah. Demikian pula syaitan senantiasa menghiasi jejak langkahnya dan merubah-rubah yang dihalalkan menjadi haram, ya, yang diharamkan menjadi halal. Ya, Allah mengatakan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya mereka merintahkan kalian kepada keburukan dan kekejian, dan mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Inilah cara-cara syaitan memalingkan manusia. Ya, kemudian mereka memalingkan manusia, ya, dari jalan yang lurus, memalingkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan yang mengarahkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat satu kaum dengan ilmu karena mereka memilih jalan yang lain selain jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengangkat mereka dengan ilmu tersebut, dengan jalan Allah, akan tetapi Allah tidak mengangkat karena mereka tidak memilih jalan tersebut, namun memilih kehidupan dunia dan memilih jalan di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, mereka lebih memilih sesuatu yang lebih jelek daripada yang lebih baik. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard. Akan tetapi mereka lebih memilih kehidupan dunia, pernak-pernik gemerlapnya dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara hal yang penting yang patut diingat dalam hal ini, yang pertama, mereka lebih menginginkan kehidupan dunia. Ya. Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah janji yang benar. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, ya, dan janganlah kalian memalingkan diri kalian dari Allah atas tipuan-tipuan tersebut. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ya, wa alam i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lagwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ya, kehidupan dunia adalah permainan hal yang sia-sia, perhiasan yang kalian saling berlomba-lomba di dalamnya, ya, di antara kalian, ya, saling berlomba-lomba tentang banyaknya anak keturunan dan juga harta benda, ya. Kama fali ghaythin a'jabal kufar nabatuhu, sebagaimana air hujan yang membuat takjub para petani ketika tumbuh tanaman yang mereka tanamkan, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama, maka ketika Allah palingkan ia, tanaman-tanaman yang tumbuh subur itu menguning, maka kemudian mereka baru merasa merugi. Ya, Allah katakan dalam kesempatan yang lainnya, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah, ya, permainan dan perkara yang sia-sia. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, bahwasanya kehidupan akhirat itulah hakikat kehidupan. Ya, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita, ya, barang siapa yang tersibukkan dengan kehidupan dunia, kata Nabi, innama mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatuha, dari perkara-perkara yang aku khawatirkan atas kalian, yaitu ketika Allah bukakan dunia atas kalian, da perhiasan dunia, ya, dan kalian tertipu dengan perkara tersebut, ya. Dan Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, dunia adalah hal yang terlaknat apa yang di dalamnya, illa dzikrullah wa ma wala au aliman au mutaalliman, kecuali tiga perkara, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang mengarahkan kepadanya, atau aliman, seorang yang alim yang mengajarkan, dan juga mutaalliman, seorang yang belajar. Kemudian yang berikutnya adalah, barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengikuti hawa nafsunya, maka ia menjadikan hawa nafsunya itu perkara yang dia ikuti, ya. Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu, maka mereka lebih memilih dunia dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Allah telah menyebutkan tentang keburukan orang-orang yang lebih memilih dunia dari kehidupan akhirat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'an 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan, ya, dan Allah palingkan dari ilmu, dan Allah tutup pendengarannya dan hatinya, ya, Allah jadikan penghalang di antara penglihatannya. Maka siapakah yang memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun, tidakkah mereka mengambil pelajaran? Ya, demikian pula Allah menjadikan permisalan bagi orang-orang yang lebih memilih dunia daripada kehidupan akhirat, seperti, ya, kalb. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, Allah memisalkan mereka seperti anjing. Ya, seburuk-buruk permisalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Apa yang mereka kerjakan, yaitu dikatakan إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ, apabila kalian menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan apabila kalian meninggalkan, ia menjulurkan lidahnya. Maka ini seburuk-buruk permisalan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat mereka. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwasanya ilmu syar'i, ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat orang yang memiliki ilmu tersebut kepada tempat yang mulia. Allah angkat derajat mereka. Akan tetapi kebodohan yang meninggalkan ilmu tadi akan merendahkan orang tersebut serendah-rendahnya, ya, sehina-hinanya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang alimus su' yang terdapat dalam surat Al-A'raf tadi, ya, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, demikianlah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka mau mengambil pelajaran. Sa'a mathalul qaum alladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun, ya, permisalan yang buruk, ya, bagi mereka yang kadzdzabu, yang mendustakan ayat-ayat kami. Wanfusahum kanu yadhlimun, ya, dan mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam permisalannya, innaman dunya li'arba'ati nafarin, sesungguhnya dunia ini ada empat permisalan. Ya, yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma, ya, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya karunia harta benda dan ilmu. Wa huwa yattaqi fihi rabba, dan dia bertakwa kepada Allah atas dua pemberian nikmat itu. Yasilu fihi rahimahu, Allah dengannya menyambungkan silaturahim. Wa ya'malu lillahi fi haqqa, dan demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ia beramal dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Fa hadza bi afdhalil manazil, maka hamba ini berada pada kedudukan yang paling afdal, yang paling mulia. Wa 'abdin razaqahullahu ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan, yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepada dia ilmu, tapi tidak Allah berikan rezeki harta. Fa huwa sadiqun niyyah, maka dia memiliki niat yang baik. Yaqulu law anna li malan la 'amaltu bi amalin bi amali fulanin, ya, fa huwa bi niyyatihi, jikalau aku Allah berikan harta, maka aku niscaya beramal sebagaimana amal yang dikerjakan fulan, ya, pada golongan yang pertama tadi, ya, maka ia dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, dan pahala keduanya sama atas niat yang ia niatkan jikalau Allah berikan kepadanya harta, ya. Dua kelompok yang pertama ini kelompok yang baik, namun satu diberikan rizki harta, satu tidak, dan dia memiliki ilmu dan ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman, ya, seorang yang Allah berikan rezeki kepadanya harta, tidak Allah berikan rezeki ilmu. Wa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, dan kemudian ia membelanjakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabba, dia tidak bertakwa kepada Allah di dalam membelanjakan hartanya. Wa la yasilu fihi rahimah, dan dia tidak menjamu silaturahim, tidak berbuat baik dengan manusia atas harta yang Allah berikan. Wa la ya'mal lillahi fi haqqa, dan dia tidak beramal, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Fa hadza bi akhbathil manazil, dan ia adalah seburuk-buruk seorang hamba. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma, fa huwa yaqul, dan di seorang yang Allah tidak berikan harta dan juga ilmu, kemudian ia berkata, law anna li malan la 'amaltu fihi bi amali fulan, jikalau aku diberikan harta, maka aku beramal dengan fulan yang tadi, yang ia tidak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa, dengan niatnya ia memiliki dosa yang sama dengan seorang yang dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dengan harta yang Allah berikan kepadanya, maka ia dengan niatnya sama keburukannya. Maka lihatlah bagaimana, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilmu yang mengangkat orang yang memilikinya kepada derajat yang tinggi, ya, walaupun mungkin ia tidak memiliki harta, ya, maka ia akan mengangkat derajat orang tadi. Demikian pula kejahilan, seorang yang tidak memiliki ilmu, ya, akan meletakkan atau menjatuhkan orang yang jahil tadi ke tempat yang buruk, ya, ketika ia berniat, ya, dengan sesuatu yang buruk atas ilmu yang dia tinggalkan atau tidak miliki. Maka ilmu, ya, tentunya ilmu yang disebutkan di sini ketika berbicara tentang syariat Allah, ilmu yang dibicarakan adalah ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah, seorang mengenal Islam, dan seorang mengenal Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang dengannya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surat Mujadilah Allah mengatakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu padanya beberapa derajat, ya. Demikian pula Allah mengatakan, wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Demikianlah hujjah, ya, ilmu yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya, kami angkat dia beberapa derajat kepada siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian hakimun alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui, ya. Maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang yang Allah berikan ilmu, ya, ilmu yang dengannya seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu yang dengannya seorang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dengan ilmu yang seorang dengannya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui dalil, mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum, dan Allah merendahkan sebagian kaum. Allah mengangkat sebagian kaum yang ia mengikuti, ya, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan Allah menghinakan sebagian yang ketika mereka berpaling, ya, dari Al-Quran dan meninggalkan Al-Quranul Karim. Ya, demikian pula Allah mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir akhir ayati taqra'uha. Ya, bacalah dan tapakilah dan bacalah dengan tertib sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat kelak yaitu inda akhir ayati taqra'uha, yaitu pada ayat terakhir yang engkau baca. Maka sesungguhnya manusia, ya, ketika ia berfatwa menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, ya, sama seperti ia membunuh dirinya, ya, dan ia memalingkan manusia dari perkara yang benar. Maka hendaknya seorang berhati-hati terhadap masalah ini. Janganlah kemudian sama seperti dia membunuh, ya, menghilangkan nyawa seseorang ketika ia tidak mengetahui apa yang ia sampaikan. Hal ini sebagaimana terkenal seorang ahli ibadah yang Nabi alaihissalam kisahkan di dalam hadisnya, ya, tentang seorang yang telah membunuh 99 nyawa dan ia ingin bertobat. Kemudian ia datang kepada ahli ibadah, ya. Kemudian ia mengatakan, apakah ada padaku pintu taubat? Kemudian ia tidak mengatakan, tidak ada pintu taubat bagimu karena engkau telah menghilangkan sekian banyak nyawa. Ya, maka kemudian ia menggenapi membunuh orang tadi. Maka permisalan seorang yang ia menunjuki seorang kepada jalan kekeliruan sama seperti dia menghilangkan nyawa. Ya, sebagaimana dikisahkan pada kisah seorang sahabat yang ia bertanya tentang dirinya yang telah junub, ya, apakah ada rukhsah baginya karena di kepalanya terdapat jurah, terdapat luka yang apabila dia menyampaikan atau menggunakan air di kepalanya maka dia akan terbunuh. Maka ia mengatakan, tidak ada keringanan bagimu, wajib engkau untuk membersihkan junubmu dengan mandi. Maka ia kemudian mandi dan meninggal. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada sahabat tadi, qataluhu wa qatalahumullah ala sa'adu idza lam ya'lamu fa inna ma syafa'ali as-su'al. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, engkau telah membunuhnya, ya, karena engkau tidak bertanya. Apabila engkau tidak mengetahui tentang satu perkara, maka bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui daripadamu. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semua, bahwasanya seorang yang ia tidak bertanya tentang ilmu yang dia tidak mengetahuinya, maka dia akan bisa menyesatkan seorang, ya, taruhannya adalah sama seperti dia menghilangkan atau melenyapkan nyawa seseorang, ya. Maka coba kita melihat Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan dalam sebuah hadis, inna Allah taala la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengambil ilmu secara tiba-tiba, ya mengambil mengambil merampas ilmu itu dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'asan juhalan, apabila tidak ada ulama itu sudah berkurang, sudah habis, maka manusia itu mengambil orang-orang yang juhal, yang tidak mengetahui tentang agama ini. Fas'alu fasa'alu fa'aftu bighairi ilmin, ketika mereka ditanya maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang-orang yang berguru kepada mereka. Maka sesungguhnya seorang alim yang dia buruk, maka dia akan tergelincir dari ilmunya, dan lebih-lebih kemudian ia menggelincirkan manusia ketika bertanya kepada mereka dan terjerumus kepada ketergelinciran atau kekeliruan, dan mereka akan memalingkan manusia dari jalan yang benar. Kemudian sesungguhnya manusia hendaknya mereka ya mengambil ibrah dan pelajaran, dan janganlah kemudian mereka menyesali perkara tersebut. Maka disebutkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, ya maka ceritakanlah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya cerita tentang alim su', seorang yang buruk ini yang mengerti tapi buruk, ya la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau mengambil mau berpikir, mau mengambil pelajaran dari perkara tersebut. Betapa kisah-kisah dalam Al-Qur'an ya menunjukkan tentang bahwasanya kemaksiatan itu sebab dari seluruh keburukan, ya. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari surga ya tempatnya kelezatan, tempatnya kenikmatan ketika ya seseorang berbuat maksiat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis ya dari surganya ketika mereka sombong, ketika mereka angkuh, ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala palingkan mereka dari surganya Allah, dan Allah janjikan kepada mereka nerakanya ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh isi bumi ya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka bersifat sombong dan angkuh, tidak mau menerima dakwahnya Nuh alaihissalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tiupkan angin yang kencang kepada kaum Ad ketika mereka tidak mau mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan, luluhkan mereka dengan angin yang bertiup. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada kaum Tsamud ya ketika mereka tidak mau mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membalikkan bumi ini kepada kaumnya Lut ya ketika mereka tidak mau meninggalkan perbuatan yang buruk. Maka Allah jadikan yang bawah di atas, yang atas di bawah. Allah tenggelamkan mereka, Allah balik bumi ini karena apa yang mereka kerjakan dari keburukan. Dan Allah katakan wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id, bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala tidak akan jauh bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Demikian pula Firaun dan tentaranya Allah Subhanahu wa taala rendam, Allah palingkan ia di dasar lautan ketika mereka bersifat angkuh dan sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan nyawanya atau jasadnya sebagai peringatan bagi orang-orang yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Qarun dan juga harta bendanya Allah gilas, Allah tanam di atas muka buminya karena kesombongan dan mengatakan bahwasanya seluruh nikmat yang Allah berikan itu adalah dari Allah, bukan dari Allah kan, tapi dari kepandaiannya. Demikian pula ashabul qaryah ya yang mereka tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ashabul jannah yang pernah kami kisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bakar habis kebun mereka. Demikian pula kaum Saba ya yang mana Allah Subhanahu wa taala hancur luluhkan mereka ya dan termasuk pada kisah ini alimus su' yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka atau permisalan mereka seperti seekor anjing yang yalhath, yang mereka menjulurkan lidahnya sebagai permisalan yang buruk bagi mereka. Maka tidaklah semua ini terjadi karena keburukan perbuatan maksiat kepada mereka. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, yaitu maksiat akan menghilangkan atau sebab di antara hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalam Al-Qur'an, ketika seorang lupa, ya, ingkar, tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka itulah di antara perkara yang akan menghilangkan nikmat tersebut. Allah mengatakan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kalian, apabila kalian ya bersyukur kepada nikmat tersebut, maka Allah akan tambah. Tapi ingatlah, apabila kalian ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Ya. Allah mengatakan juga, kulu min rizqi rabbikum, dan makanlah dari rizki Tuhan kalian, washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, sebagaimana pelajaran yang telah lampau, bersyukur dengan hati kita yang mengakui bahwasanya seluruh nikmat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, fama bi ni'matin min rabbikum, bahwasanya tidak ada satu nikmat minallah kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang kemudian bersombong atau menyombongkan dirinya terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena semua itu adalah nikmat dari Allah. Maka hendaknya ia bersyukur dengan hatinya, meyakini bahwasanya seluruh nikmat datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisannya, mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tadi. Yang ketiga, menggunakan nikmat tadi di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam lanjutan ayat tersebut, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang baik, yang aman sentosa, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Akan tetapi banyak di antara manusia yang berpaling dari nikmat tersebut, fa'aradu, dan mereka berpaling, tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Saba, fa'arsalna 'alaihim sailal 'arami wa badalnahum bi jannatayhim jannatayni dhawati uqli khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin karil. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka ya banjir bandang, kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dua kebun tadi dengan kebun yang pahit, yang getir, dan sedikit dari sidr, dari pohon sidr. Disebutkan dalam syair, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innamal ma'asi tazilun ni'am. Maka apabila kalian berada di dalam satu nikmat, maka jagalah nikmat tadi, karena sesungguhnya perbuatan maksiat itu menghilangkan nikmat. Wa hafidz 'alaiha bi syukril ilah, maka jagalah nikmat tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilahu syadidun niqam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pedih azabnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada setiap hambanya yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya perbuatan maksiat dan perbuatan dosa sebab dari kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ahlaknahum bidhunubihim atau faqullan akhadna bidzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka dengan dosa yang mereka kerjakan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mengazab satu kaum atas dosa yang mereka kerjakan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yufallithu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kezaliman tadi sampai mereka tidak bisa berkelit dan berpaling dari azab Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, wa kadzalika akhadhu rabbika, demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan azab kepada satu kaum, idza akhadhal qura wa hiya zalimah, ketika mereka berbuat kezaliman maka Allah azab mereka, inna akhadhahu alimun syadid, bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala itu maha dahsyat dan maha pedih. Maka berhati-hatilah seorang ketika ia meninggalkan perbuatan syukur, tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan binasakan mereka. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perbuatan maksiat dan perbuatan dosa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia keguncangan dan juga kehinaan. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anni hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tidaklah mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada mereka malapetaka, ya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan malapetaka ini kepada ya sebelum kalian, ya, kemudian mereka mengatakan, dari mana ini? Maka yang demikian ini terjadi karena ulah diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini turun, ya, Allah turunkan asbabun nuzulnya terhadap ashabur rasul, kepada sahabat Nabi SAW ketika mereka menyelisih perintah Nabi SAW, yaitu sahabat Nabi yang mereka menjadi pasukan pemanah di peperangan Uhud. Allah Nabi SAW merintahkan mereka, janganlah turun, ya, namun mereka turun sebelum Nabi SAW perintahkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan kekalahan. Ya, demikian pula Nabi Alaihissalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, di antaranya Nabi mengatakan, "Idza tabaya'tum bil ainah," apabila kalian berjual beli dengan ainah, salah satu jual beli dengan cara riba, "wa akhadtum bi adnabil baqar," dan kalian memegangi buntut-buntut atau ekor-ekor sapi tadi, "wa raditum bizar'," dan kalian ridha dengan pertanian, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan liputi kalian dengan kehinaan, la yanzi'ahu hatta tarji'u ila dinikum. Maka kehinaan ini, kerendahan ini, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala angkat kecuali kalian kembali kepada agama kalian, kalian kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan maksiat ini sebab ya hilangnya perasaan, keamanan dan ketenangan, dan juga keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Ya, Allah permisalkan, ya, negeri yang aman sentosa, yang tenang, Allah berikan rizkinya dari segala penjuru, ya. Fakafarat bi an'umillahi fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Kemudian mereka kufur terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah jadikan bagi mereka, ya, pakaian kelaparan dan ketakutan terhadap apa yang kalian kerjakan dari kekufuran nikmat dan berpaling dari jalan Allah. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum dhalimun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah datangkan, jadikan bagi mereka utusannya, ya, dari sisi mereka. Fakadzabuhu, kemudian mereka mendustakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan azab bagi mereka, wahum dhalimun, sedangkan mereka mendhalimi diri mereka sendiri. Maka berhati-hatilah seorang dari perbuatan maksiat, dari perbuatan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, yaitu mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka banyak berbuat dosa, berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kezaliman tersebut ketika mereka berpaling dari jalan Allah, perbuatan dosa tadi, sebab kehinaan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cabut perasaan aman, dan Allah ganti dengan ketakutan. Allah cabut nikmatnya, Allah ganti dengan kelaparan, dengan berbagai macam bala, ujian, malapetaka kepada orang tersebut ketika mereka berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa pelajaran dan juga beberapa hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran tentang alim su, seorang yang alim, dia mengetahui tentang ilmu, namun dia lebih memilih jalan berpaling dari jalan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hinakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka yang lebih memilih jalan kehidupan dunia dan hawa nafsunya ketimbang ilmu dan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebinasaan, kehancuran, kerendahan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan cabut ini kecuali kata Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di jalan agama yang benar, berada di jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita, menjaga kita di atas jalan yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam jalan atau cara yang memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Alif la كتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله

0: فائدہ کجیا
1: Dan Allah kasih tahu tentang kehidupan kampung akhirat. Bagaimana kehidupan kampung akhirat itu? Allah jelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quranul Karim. Nabi jelaskan pula dengan sangat gamblang dalam hadis-hadis beliau berkaitan dengan kampung, suasana kampung akhirat. Kampung akhirat yang dimaksudkan adalah yaitu jannah. Kehidupan yang Allah SWT sediakan untuk orang mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang segala kenikmatannya dikatakan Allah Subhanahu wa taala, segala kondisi dan kenikmatan yang dirasakan kampung akhirat seluruhnya khairun wa abqa, segalanya lebih baik dan lebih kekal. Seandainya lebih kekal saja, orang akan memilih yang lebih kekal, apalagi segalanya lebih baik dan segalanya lebih yakni kekal. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan tentang bagaimana gambaran nikmat di jannah, di mana Allah tegaskan a'adattu li ibadiy as-salihin, aku sediakan untuk hamba-Ku yang saleh. Saleh ini orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia kepada para hamba Allah taala. Apa yang Allah sediakan untuk mereka? Itu mala ainun ra'at wala udhrun samiat wala khatara ala qalbin bashar. Sebuah kenikmatan atau kenikmatan, jenis-jenis kenikmatan yang keindahannya, yang kenikmatannya, yang keluar biasaannya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah pula didengar oleh telinga, bahkan sekadar terlintas dalam hati manusia pun tidak. Sehingga semua di luar apa yang dibayangkan manusia tentang dunia ini. Bahkan ada kenikmatan bonus, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa siyadah. Bagi orang-orang mereka di dunia berbuat baik, maka di surga, di akhirat kelak dia akan mendapatkan al-husna, itu jannah, wa siyadah, dan tambahannya, bonusnya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan diriwayatkan bahwa melihat kenikmatan melihat wajah Allah melebihi atau membuat lupa terhadap segala kenikmatan yang dirasakan di jannah.
2: Al Iman TV.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Dan nikmat paling agung adalah nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat ittiba'u sunnati Nabi al-Islam alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mukaddimah atau pengantar tentang silsilah keindahan Islam dan urgensinya. Dan sekarang kita akan mengawali serial ini, dan kita awali dengan seri yang pertama. Di antara serial keindahan Islam adalah bahwasanya Islam menggariskan secara jelas tentang tujuan hidup manusia di dunia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah warrazzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, tidak pula mengharapkan dari mereka makanan. Karena sungguhnya Allah, Zat yang Maha memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang agung. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan, di antara perbuatan Allah yaitu al-khalq. Allah telah menciptakan manusia dan jin. Maka tatkala Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, berarti Allah pula yang paling tahu tentang maslahat bagi mereka. Allah yang paling paham dan paling mengetahui tentang manfaat dan maslahat bagi mereka. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ghayah, tujuan dari penciptaan manusia dan jin adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Tamhid, syarah kitab At-Tauhid, disebutkan bahwa firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fiha hasrun." Pada ayat ini mengandung pembatasan. Karena ada huruf ma, kemudian illa, yang menunjukkan pembatasan. Tufidul hasr wal qasr. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika memahami mabda ini, memahami tujuan yang agung ini, maka insya Allah dia akan berada di atas kebaikan. Dia akan di atas siratal mustaqim. Dia akan mendapatkan ketenangan dan akan terarah. Berbeda dengan seorang yang tidak memahami akan tujuan yang mulia ini, maka dia akan berada dalam kesesatan, akan berada dalam penyimpangan, dan dia akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab At-Tauhid yang diambil dari ayat ini, yaitu al-mas'alatul ula, kandungan bab yang pertama, yaitu al-hikmah min khalqi al-jinni wal insi. Pada ayat tadi mengandung penjelasan tentang tujuan dan hikmah penciptaan manusia dan jin. Maka ini kewajiban yang paling wajib yang harus kita pahami, tujuan keberadaan kita di dunia. Dalam menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? untuk menguji kalian semua, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya adalah amalannya dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Baik amalannya adalah amal dan ibadahnya serta perbuatannya dibangun di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah yang dibangun di atas keikhlasan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah panggil manusia, Allah seru manusia. Sembahlah Tuhan kalian, Rabb kalian. Alladhi khalaqakum. Yang mana dialah yang menciptakan kalian. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah juga yang paling tahu tentang maslahat bagi kita, yang paling tahu tentang tujuan hidup bagi manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menyebutkan akan hal ini bahwasanya Allah memerintahkan ibadah. Dan ibadah adalah merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Kapan seorang hamba, para pemirsa rahimakumullah, mulai kapan para hamba dan kapan diperintahkan untuk menjalankan tugas agung ini? Dan tujuan yang agung ini yaitu sejak manusia adalah mencapai usia baligh sampai meninggal dunia, selama seorang itu masih punya nyawa dan dia berakal, maka dia punya tugas yang agung ini. Dan tugas agung ini adalah perintah Allah dan manfaatnya bagi manusia sendiri, yang menunjukkan bahwasannya ibadah itu diperintahkan sejak manusia baligh adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rufi al qalamu an thalathin. Catatan pena itu diangkat dari tiga golongan manusia. Yang pertama an-na'imi hatta yastayqidha. Yang pertama dari orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Ini awal seorang punya tugas kewajiban ibadah. Yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila. Dari seorang gila sampai dia sadar kembali. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita mulai kapan seorang hamba diberikan tugas ibadah, menjalankan ibadah ini. Itu dari seorang mulai balik. Bahkan dahulu para salaf membiasakan anak-anak mereka supaya mereka terlatih dan terbiasa menjalankan ibadah. Kemudian kapan, sampai kapan, dan apa dalilnya? Sampai seorang meninggal dunia, selama nyawanya masih ada pada dirinya, maka dia punya tugas yang agung ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan, Rabb kalian, sampai datang kepada kalian al-yaqin, yaitu kematian. Masyarul muslimin rahimakumullah, tatkala kita telah memahami bahwasannya tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk ibadah, untuk menjalankan amal soleh, untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Maka apa arti ibadah yang hendaknya kita jalankan? Ibadah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna secara umum, yaitu menjalankan perintah dan larangan dengan dasar al-mahabbah wal-raja wal-khuf, dengan dasar al-mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada perintahnya. Ar-raja, berharap kepada Allah dan berharap akan balasannya. Dan al-khuf, yaitu takut. Takut kepada Allah dan takut dari ancamannya. Dan tiga hal ini yang dikenal dengan rukun ibadah. Kalau syarat ibadah adalah ikhlas dan mengikuti tuntunan, kalau rukun ibadah adalah al-mahabbah wal-khuf wal-raja. Dan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna ibadah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, bahwa ibadah itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal-af'ali al-zahira wal-batina. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala yang Allah ridhoi dan Allah cintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun tidak tampak. Semua itu masuk dalam kategori ibadah yang Allah perintahkan. Maka di antara ibadah ada yang bentuknya adalah amalan hati. Di antara ibadah ada yang bentuknya adalah amal anggota badan. Di antara ibadah ada yang bentuknya adalah amal lisan. Yang paling agung adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan makna dan kandungan daripada dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian al-wajibat. Kemudian al-mustahabbat. Kemudian yang diawal dengan hak Allah. Kemudian hak para hambanya. Semua itu adalah masuk dalam kategori ibadah. Semua itu Allah perintahkan. Tapi ibadah dalam artian khusus, dan ini merupakan dasarnya, dan ini adalah pondasinya, dan ini harus menyertai semua ibadah dan amal soleh. Ibadah itu artinya adalah tauhid. Berarti seorang keberadaan dunia harus mentauhidkan Allah. Ketika seorang tidak mentauhidkan Allah, dia akan kuncang. Tapi ketika seorang mentauhidkan Allah, maka ibadahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, harapnya kepada Allah, ibadah dan amal solehnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sahabiyyu al-jalil, yaitu sahabat Ibnu Abbas, ketika menyebutkan tentang makna ibadah, kata beliau, kullu ma warda fil Qur'an fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Sebagaimana dicantumkan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan ini berarti tujuan hidup manusia. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Berarti mengandung makna yang umum dan lebih khusus, ini adalah perintah untuk bertauhid. Maka kewajiban kita adalah bertauhid. Dan inilah makna daripada dua kalimat syahadat yang kandungannya tercantum dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu pula kami mohon pertolongan. Ini tertanam dalam hati seorang muslim. Ibadah hanya kepada Allah, dan senantiasa minta pertolongan kepada Allah, karena seorang hamba tidak akan bisa ibadah dan tidak akan bisa berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang Allah firmankan, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sungguhnya salatku dan ibadahku, dalam arti khusus, dan sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu baginya. Para pemirsa rahimakumullah, apabila kita memahami akan tujuan agung ini, bahwa keberadaan kita di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan berada dalam kebaikan, kita akan berada di atas siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya para Rasul, jalannya para Anbiya, jalannya para Mursalin, mereka telah berjalan kepada Allah dan mereka sampai, maka kita umat belakangan juga berjalan menuju Allah dan hari akhir. Dan kita akan sampai pada tujuan yang mulia jika kita menempuh jalan siratul mustaqim. Karena kullu tariq illallah masdud illa tariq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah, semua jalan menuju akhirat, semua tertutup kecuali jalan yang dibawa, disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam kitab Al-Qul Mufid disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang makna illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kata beliau, illa liya'budun ditafsirkan dengan illa liwahidun. Berarti ibadah itu artinya tauhid. Tapi ditafsirkan pula dengan tafsir yang lebih umum, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya secara umum. Itu ibadah. Dan di antara bentuk ibadah dan ketaatan, ini paling agung, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus paham tujuan hidup kita untuk ibadah. Berarti kita harus beribadah secara umum. Dan yang paling penting dalam ibadah tauhid, maka kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari konsep tauhid agar kita memahaminya dan selamat dari yang merusaknya, itu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadha al-hikmah min khalqil jinni wal insi illa liya'budun. Ini adalah hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Oleh karena itu kata beliau, kata Imam Ibn Utsaimin, Allah mengutus para rasul. Allah memberikan kepada manusia akal sihat. Dan Allah menurunkan kepada para rasul kitab-kitabnya. Jadi Allah berikan kepada manusia akal sihat. Allah utus kepada mereka, kepada manusia, para rasul, para utusan. Dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Yang terakhir, kepada umat terakhir adalah Al-Quranul Karim. Walau kana al-gharadu min khalqihim. Kalau seandainya, kata beliau, tujuan penciptaan manusia itu kal-gharad min khalqil bahaim, seperti tujuan penciptaan hewan, la do'atil hikmatu min irsalir rusul wa inzal kutub. Niscaya hikmah dari diutusnya para rasul dan diturunkannya para kitab itu sia-sia. Allah ciptakan manusia dengan sempurna fi ahsani taqwim. Allah berikan kepada mereka akal. Allah berikan mereka penglihatan. Allah berikan mereka telinga. Dengan sarana itu mereka paham wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, seandainya hikmah penciptaan mereka sama dengan hewan yang tidak ada balasan, tidak ada nanti surga neraka bagi mereka, niscaya sia-sia Allah menurunkan kitab-kitab suci. Niscaya sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan Allah memberikan akal sehat kepada manusia. Karena kalau seandainya penciptaan manusia dan jin itu seperti hewan, maka ujungnya seperti pohon. Tumbuh, kemudian punah, rusak, selesai. Tapi untuk manusia tidak demikian. Allah ciptakan manusia terbaik. Allah berikan akal. Allah utus para rasul. Allah berikan kepada mereka kitab suci. Yang paling mulia adalah Al-Quranul Karim. Dan Rasul tadi menjelaskan akan kitab suci tersebut. Dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan ketetapannya. Maka sempurna. Maka jelas tujuan ibadah kepada Allah. Dan jelas cara ibadah berdasarkan tuntunan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini harus kita paham. Dan Allah berfirman, innalladzi faradu alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang memberikan dan mewajibkan kepada kalian Al-Qur'an. Yang memberikan kepada kalian Al-Qur'an, maka Dia pula yang akan mengembalikan kalian nanti kepada tempat kembali. Berarti Allah akan mengembalikan kita. Ada amalan baik, ada amalan buruk. Yang baik ada balasannya. Yang buruk ada balasannya. Itu manusia. Karena mereka paham dengan akal sehatnya. Ada perintah, ada larangan. Allah utus Rasul. Allah turunkan kitab suci. Dan ingat, Allah ketika menciptakan manusia, para pemirsa rahimakumullah, ketika Allah menciptakan manusia, itu tujuannya adalah murni untuk kemaslahatan bagi manusia. Sehingga lanjutan ayat Allah berfirman, ma uridu minnum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, kata Allah. Allah menciptakan mereka. Kata Allah, aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki. Dan tidak pula mengharapkan dari mereka makanan. Justru Allah memberikan rezeki. Karena Allah adalah innallahu warrazzaq. Memberikan rezeki. Dul quwwatil matin. Memiliki kekuatan yang sangat. Maka para hamba butuh Allah. Allah tidak perlu para hambanya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Oleh karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'an. Kalau seandainya manusia yang paling awal di antara kalian sampai akhir, manusianya dan jinnya dari awal sampai akhir, takwanya seperti orang paling takwa di antara kalian, sama sekali itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Kalau seandainya yang paling awal di antara kalian dan sampai akhir manusia jinnya jahat dan rusaknya seperti orang paling rusak di antara kalian, itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menciptakan kita, Allah menjelaskan tujuan keberadaan kita di dunia untuk ibadah. Itu murni ibadah kita untuk kita. Tauhid kita untuk kita. Amal soleh kita untuk kita. Sebagaimana perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Begitu pula jika kalian berbuat buruk, dan maka keburukan itu akan kembali kepada kalian sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil dzarrah, niscaya dia akan mengetahui balasannya. Dan siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil dzarrah, niscaya dia akan mengetahui balasannya pula. Oleh karena itu, masyarul muslimin, dalam hadis Jibril yang panjang riwayat Muslim. Antum perhatikan. Jibril bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Tapi di ujung hadis bertanya tentang hari kiamat. Ini menunjukkan dalam hadis itu ada al-a'mal, ada ibadah. Dan itulah kita dituntut untuk itu. Menjadi seorang muslim, mukmin dan muhsin. Kemudian ada tempat kembali, al-ma'al, ada balasan. Siapa berbuat baik akan mendapatkannya. Siapa berbuat rusak juga akan mendapatkan balasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk berjalan di atas siratal mustaqim, bisa mewujudkan tujuan keberadaan kita di dunia, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mentauhidkan Allah, dan ibadah kepada Allah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, begitu pula berkaitan hak selain para hamba Allah. Ya, semua itu jika dasari ibadah dan tauhid akan juga membuahkan kebaikan. Aku laku lihada wa astaghfirullah li walakum. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada seri yang kedua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
0: Malu adalah sebagian dari iman.
2: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara yang bisa dipetik oleh manusia dari perkataan kenabian yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية حسن الخلق. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Adzikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم اعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasholli rak'atain tamna'anika makhrajas su'i, wa idza dakhalta ila manzilika fasholli rak'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal 'alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu ash-shayatin, fa yaqulu lahu shaytanun akhar." Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah, maka dikatakan kepadanya, cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan. niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahil azim. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna ya.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من

0: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Mengudara dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'alan nasi yastawfun.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
2: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim.
3: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
2: Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
3: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu, kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih di lak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.

Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: Alal ara'ik yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idhas samaa'u shaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrurat.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: muda.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
0: Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqudi idhum alaiha qu'ud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.
0: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
0: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
1: Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud?
1: Balilladzina kafaru fi takdzibin wallahu min waraihim muhit.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariqi wa maa adraaka mat-thariqun najmut tsaaqib.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari,

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 2 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. DPRD Surabaya usulkan insentif bagi 6.600 tukang sampah kampung. Melansir Antara Jawa Timur, anggota Komisi C DPR RD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, mengusulkan pemberian insentif bagi sekitar 6.600 tukang sampah kampung yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah rumah tangga menuju TPS. Herlina menilai kontribusi para pekerja tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah sebab selama ini pembiayaan pengangkutan sampah di tingkat kampung masih banyak dibebankan kepada masyarakat. Berdasarkan pemetaan, terdapat sedikitnya 6.600 tukang sampah yang bekerja di lingkungan RW se-Surabaya. Mereka mendapatkan penghasilan dari iuran masyarakat untuk membiayai layanan pengangkutan sampah. Herlina mengusulkan setiap tukang sampah mendapat intensif Rp200.000 per bulan dari APBD Surabaya dengan total anggaran sekitar Rp15,84 miliar rupiah per tahun. Menurut Herlina, pemberian intensif juga dapat diarahkan untuk memperkuat pemilihan sampah sejak dari lingkungan warga sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif dan kesejahteraan para pekerja juga lebih diperhatikan. Wagub Jatim, semua pihak fokus tangani korban dugaan keracunan Sidoarjo. Melansir Antara Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan seluruh pihak terkait saat ini fokus menangani korban dugaan keracunan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo. Emil menyebut seluruh pasien telah mendapatkan penanganan dari rumah sakit dan tenaga medis dan penanganan diberikan sesuai dengan kondisi medis masing-masing pasien. Hingga Rabu dini hari, sejumlah pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Sementara pihak rumah sakit masih terus siaga menangani pasien yang membutuhkan perawatan. Emil menjelaskan, kejadian serupa juga terjadi di 18 lembaga pendidikan lain pada Selasa 1 September. Seluruh lembaga tersebut menerima makanan dari SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Pemerintah kemudian menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan evaluasi lebih lanjut. Hingga Rabu dini hari tercatat 424 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam dan 24 orang dari luar Pondok Pesantren mengalami dugaan keracunan dengan 173 orang telah diperbolehkan pulang. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, seringkali kita tidak jadi belajar bukan karena tidak mau, tapi karena takut merasa tidak bisa. Padahal semua yang mahir hari ini pernah memulai dari nol, pernah salah, pernah lupa, dan pernah merasa kesulitan. Begitu juga dalam belajar bahasa Arab, jangan menunggu sudah bisa untuk mulai belajar. Justru dengan belajarlah kita akan menjadi bisa. Kursus Al-Iman kini membuka kelas bahasa Arab baru untuk Anda yang ingin memulai dari dasar. Informasi jadwal dan pendaftarannya bisa Anda lihat di Instagram @kursus.aliman. Kursus Al-Iman tidak perlu takut memulai dari nol, yang penting mulai melangkah hari ini. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Kaliman bulan ini?
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'an fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huja huja Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnaur. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk bisa berjumpa dalam rangka untuk thalabul ilmi tafaqufuddin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sekalian pada siang hari ini, yaitu tambahan keimanan, tambahan ilmu yang bermanfaat, serta tambahan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan kita pada siang hari ini. Dan insya Allah seperti biasa pada siang hari ini, kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim Bi'adabil Alimi wal Muta'allim, yang mana kita sudah sampai pada hak-hak atau adab-adab ya seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu masuk ke dalam adab yang ke-8 di sini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa iyan ajma'in al-thamin al-hirsu ala ta'amuli bimakarimil akhlak, yaitu bersemangat untuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, mu'amalatun nasi bimakarimil akhlak, di antara bentuk-bentuk bermuamalah, bergaul dengan manusia, dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan akhlak yang mulia, di antara bentuknya adalah mintal qatil wajah, baik itu wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang penuh dengan senyuman, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berpesan kepada kita semua umat beliau agar kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun cuma dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Maka ini ya talaqatul wajh. Ketika seseorang dia menjumpai saudaranya dalam keadaan tersenyum dengan menampakkan kegembiraan, ya. Ini adalah sebuah perkara yang ma'ruf, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meskipun terlihat sepele, meskipun terlihat kecil, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar jangan pernah kita meremehkannya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ketika kita tersenyum kepada saudara kita, menampakkan senyuman di wajah kita, maka ini adalah apa? Ini adalah salah satu bentuk pahala sedekah untuk kita. Maka jangan pernah kita apa? Jangan pernah kita remehkan. Siapa tahu dengan satu senyuman tersebut ternyata Allah menganugerahkan pahala yang besar, menganugerahkan ampunan yang besar. Maka jangan pernah kita apa? Meremehkannya. Ya. Maka ini salah satu bentuk perhiasan, sebuah bentuk akhlak yang mulia yang perlu dimiliki oleh seorang alim, oleh seorang muta'alim. Ya. Makanya disebutkan di sini, mu'amalatun nasi bimakarimil akhlak min talakatil wajhi. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia, diantaranya adalah dengan wajah yang berseri-seri. Ya, bukan dengan wajah yang cemberut, ya, dengan wajah yang menyeramkan, dengan wajah yang ya dingin, bukan. Ya. Namun diharapkan agar seorang penuntut ilmu, ya, seorang alim, dia menyambut dengan berseri-seri, sehingga orang pun tidak takut kepadanya, ya,

Dan ya, ini juga adalah salah satu bentuk kebaikan yang bisa menjadi ya kebaikan yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afsus salama bainakum." Ya. Tebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan-amalan apa yang di antara termasuk amalan yang terbaik. Maka beliau pun menjawab, "Pak, yaitu engkau mengucapkan salam ala man aratu wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal." Ya, selama kita ya melihat ada orang yang kemungkinan besar muslim ya, atau jelas-jelas ada tanda muslim ataupun ya kemungkinan besar dia adalah seorang muslim, ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ini adalah apa? Adalah salah satu bentuk dari kebaikan. Ya, karena di dalam salam tersebut ada untaian doa kepada orang yang kita ucapkan salam tersebut kepadanya. Maka ketika ada balasan, maka di sini ada saling mendoakan. Ya, assalamualaikum. Semoga keselamatan, kedamaian atasmu diberikan kepadamu. Ya. Kemudian ditambah dengan lengkap, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya keselamatan, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya diberikan kepadamu. Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat memotivasi umat beliau untuk menyebarkan salam ini. Ya. Ketika ada orang yang masuk mengucapkan assalamualaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10. Datang orang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, ya, 20, kata beliau. Ketika ada yang datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30, kata beliau. Artinya apa? Pahalanya. Pahalanya semakin lengkap, ucapan salam semakin besar pahalanya. Ya. Dan kita tidak tahu ya perbedaan antara 10, 20 ini, apakah cuma 10, ya. 10 ya gunung, apakah 10 planet, apa Allah Subhanahu wa Maha Kaya. Ya. Maka janganlah kita meremehkan sedikit pun apa amal ibadah yang bisa kita laksanakan, ya, ketika di situ ada kesempatan untuk mengucapkan salam, bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum, kejar pahala itu, jangan kita apa remehkan, ya, dengan tersenyum sambil mengucapkan salam, pahalanya besar. Ini harus apa dikejar, dan seorang alim muta'alim dia tahu keutamaan ini. Dia sudah tahu hadisnya, dia sudah mendengar ayat-ayatnya. Hanya apa? Dia butuh untuk mengamalkannya. Karena itu akan menjadi buah dari tanaman yang sudah dia, ya, seorang alim dia bekerja keras untuk menghafal, untuk membaca, ya, untuk menulis. Dia gunakan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak diamalkan, maka semua itu akan apa? Akan sia-sia. Seperti pohon yang sudah dia tanam dengan susah payah namun tidak berbuah. Tidak mengeluarkan buah yang ingin dia. Maka percuma. Ya. Wa it'amu ta'am. Ya. Memberi makan. Ya. Ini adalah sifat yang mulia. Sifat kedermawanan. Memberi makan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang, beliau menjelaskan tentang bahwasanya nanti di surga ada kamar-kamar. Inna fil jannati laghurafan yuradu huruha min butuniha wa butunha min zuhuriha. Nanti di surga, kata beliau, akan ada kamar-kamar yang sangat indah. Dalamnya bisa terlihat dari luar, luarnya bisa terlihat dari dalam. Ya, artinya keindahannya luar biasa. Maka bangunlah seorang Arab Badui. Liman ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah. Punya siapa itu kamar ya Rasulullah? Ya, saya pengen kamar tersebut. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya liman atabal kalam." Ya, dia adalah untuk orang-orang yang baik ucapannya. Ya. Ketika berucap manusia senang dengan ucapannya.

0: tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa takut, merasa segan. Ya. Atobal kalam, baik ucapannya. Wa at'amat ta'am, dan suka apa? Memberi makan orang lain. Ya. Pada orang-orang yang membutuhkan, dia beri makanan. Ya. Dia memiliki makanan, dikirimkan kepada tetangganya, dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka ini termasuk apa? Sifat yang mulia, yang terpuji. Wa adama siyam, dan rutin berpuasa. Wa shalla bil laili wan nas niyam, dan dia salat di malam hari ketika orang-orang tertidur. Maka ini menunjukkan apa? Ya, bagaimana salah satu dari ya, sifat pemilik rumah-rumah yang tinggi di surga tersebut adalah orang yang salah satunya memiliki sifat wa'at amat ta'am. Dia memberi makan apa? Memberi makan orang. Ya. Kemudian di sini penulis melanjutkan wa kadmil ghaiz, orang yang dia kadmil ghaiz, menahan kemarahannya, menahan emosinya. Ya. Nah, ini salah satu juga sifat yang mulia. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang dipuji itu adalah orang yang dia bisa menahan emosinya. Ya. Bukan orang yang suka marah-marah, mengumbar emosinya. Sehingga orang-orang takut dengan kemarahannya. Sehingga orang-orang tidak nyaman berada di sisinya. Ya. Sehingga banyak orang yang terzalimi dengan lisannya, dengan perbuatannya. Ya. Wal kadhimin al-ghaiz, wa kadhimin al-ghaiz. Orang yang dia apa? Dia bisa menahan emosinya. Maka inilah orang yang kuat. Ya. Bukanlah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang kuat itu bukanlah yang pintar bergulat. Ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia sedang marah. Ya. Maka hendaknya kita memiliki sifat ini, ya, untuk bisa menahan emosi, dan lebih dari itu wal afina, bisa memaafkan orang lain. Ya, bukan orang yang mendendam. Orang yang ya selalu ya ketika seseorang bersalah maka akan selalu tampak buruk di hadapannya. Ya. Apabila dia tersakiti dia tidak bisa melupakan hal tersebut dan akan selalu memusuhi saudaranya. Maka hendaknya apa? Kita melapangkan diri kita dan bisa memaafkan ya. Berjumpa dengan saudara kita dengan senyum yang tulus, ya, bisa, ya, bisa untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yazidullahu al-'abdu bil-'afwi illa izzah." Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang bil-'afwi dengan dia memaafkan illa izzan, kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan. Orang ketika dia dadanya lapang, ya, dia bisa menahan emosinya, bahkan bisa memaafkan, maka akan bertambah mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqaful adza 'anil nas, waqaful adza 'anil nas, yaitu dia menahan gangguan dari manusia. Dia berusaha untuk dirinya tidak mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, baik dengan lisannya dia jaga, ya, tidak meredahkan, mengejek, baik itu ya dengan cacian atau dengan gurauan atau dengan candaan yang mungkin bisa menyebabkan saudaranya tersakiti, ya. Maka dia jauhi hal-hal yang bisa menyakiti, baik perbuatannya atau dengan perkataannya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang dai, hendaknya dia berusaha untuk bisa mengontrol ya dirinya. Jangan sampai dia menyakiti. Jangan sampai dia mengganggu orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Wahtimalihi minhum. Dan sebaliknya, ketika dia disakiti, diganggu oleh orang lain, dia pun bersabar. Ya. Karena manusia ketika dia beramalah dengan orang lain, entah itu dengan kawannya, dengan, ya, pasti akan ada apa? Gangguan itu akan ada. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka wahtimalihi minum, dia berusaha untuk menahan itu semua, bertahan, ya, bersabar. Wal ithar, yaitu sikap ithar, yang mendahulukan orang lain. Wa tarkul isti'thar, ya, dan tidak untuk berusaha, ya, dia bersifat egois, yang mendahulukan dirinya sendiri, ya, atau bahkan yang mendzalimi orang lain, menghancurkan hak-hak orang lain. Wal insaf, ya, dia bersifat insaf, ya, jika dia bang melakukan suatu kesalahan, dia pun menerimanya, ya, tidak kemudian, ya, anti kritik, ya, atau menyalahkan atau bahkan menendam kepada orang yang ya, memberikan masukan kepada dirinya. Watar kelistin saf, dan sebaliknya dia tidak, ya, berusaha untuk, di sini disebutkan waragbat fi insafin nafs ma'ahadmi hukukil akharin. Ya, dia mendahulukan dirinya, namun sebaliknya dia justru menghancurkan hak orang lain. Ya. Artinya semua adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, kemaslahatan dirinya sendiri. Jika di situ ada kemaslahatan untuk dirinya, maka itulah yang dia dahulukan. Sebaliknya, ya, dia tidak memikirkan hak-hak orang lain di sekitarnya. Wa syukri tafaddul, berterima kasih kepada kebaikan orang, ya, kebaikan karunia yang diberikan oleh orang lain, dia akui, dia syukuri. Ya, jangan sampai dia sudah pernah ditolong, dia sudah pernah dibantu, kemudian dia justru, ya, bersikap menyakiti orang yang telah menolongnya. Justru dia, ya, bersikap membenci orang yang sudah menolongnya. Ya. Nah, ini di antara sifat yang harus dijauhi. Ya. Seorang alim, seorang penuntut ilmu, hanya dia berterima kasih, ya, kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada. Makanya seorang penuntut ilmu, dia hendaknya apa? Dia bersikap baik kepada gurunya, berbakti kepada guru-gurunya. Kenapa? Karena, ya, gurunya telah memberikan ilmu kepada dirinya, mengajarkan ilmu. Yang mana ilmu ini jauh lebih berharga daripada harta benda dunia. Ya. Seorang penuntut ilmu belajar dari seorang alim, dari ustadz, ya, gurunya, dia belajar, ya, memahami ilmu agama. Maka ini ilmu agama ini jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka hendaknya dia berterima kasih terhadap guru. Guru, jangan sampai dia menjadi seorang murid yang durhaka terhadap gurunya. Maka demikianlah seorang alim, hendaknya dia apa? Berterima kasih, ya, kepada orang-orang yang memang memiliki kebaikan kepada dirinya. Wa ijadir rohah, dan dia berusaha untuk memberikan, ya, ya, kenyamanan, ya, rohah, ya, membuat orang lain nyaman, ya, tidak membuat orang lain sulit, ya, tidak suka untuk mempersulit urusan orang, ya, berikan kemudahan jika memang di situ dia, ya, melihat bisa untuk apa, ya, melapangkan urusan orang lain, begitu, bisa dia bantu, dia bantu. Wasayu fi qada'il hajat, dia juga berusaha untuk membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ya. Orang-orang yang sedang sulit dia bantu, orang-orang yang sedang butuh bantuannya dia bantu. Ya. Ringan tangan, ya. Artinya mudah dalam membantu orang-orang lain. Wa badril jah fi syafaat. Ya, dia berusaha untuk menjadi perantara dalam hal-hal yang bisa membawa kebaikan. Wa talatuf bil fuqara, dia juga bersifat lemah lembut kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Wa tahabbub ilal jiran, dia juga berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Wal aqriba, kepada saudara-saudara karib kerabatnya. Wa rifqi bit talabah, dia juga bersikap lembut kepada murid-muridnya. Ya. Dia seorang alim, dia memiliki murid-murid, maka dia bersikap baik kepada murid-muridnya. Ya. Bukan bersikap kasar setiap saat, ya. Bersikap buruk, memberikan ucapan-ucapan yang menyakiti murid-muridnya, tidak. Tapi dia apa? Warifi bitalab, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Ya. Artinya dalam bergaul ya dengan mereka, ya diajarkan bagaimana untuk sikap lembut. Bukan berarti kemudian tidak boleh seorang guru bersikap tegas, ya, di kelas misalnya, ya, ketika murid itu melakukan kesalahan, misalnya terlambat, dapat dihukum dengan tegas, ya. Ya. Tapi di luar itu, ketika ya terjadi ya hubungan ya kepada murid tersebut, ya, di luar kelas atau di ya saat-saat yang dibutuhkan, maka bersikap lembut kepada para siswa. Wa i'anatihim wa birrihim, dan juga berusaha untuk menolong mereka jika ada kesulitan, ya, dan juga berbuat baik kepada para murid-muridnya. Kemudian sini penulis melanjutkan, wa idza ra'a man la yuqimu salatahu au taharatahu au syai'an minal wajibat alaihi arsyadahu bilutfin wa rifqin. Apabila dia melihat ada orang yang dia tidak baik ya dalam mengerjakan sholatnya, ada kesalahan, ada keliruan ketika dia sholat, atau ketika dia berwudu dilihat ada kesalahan, ya, ataupun ya hal ibadah-ibadah dilihat ada yang keliru ya dalam dia laksanakan kewajiban-kewajibannya yang keliru, maka dia pun arsyadahu bil talatufin wa rifqin, dia berusaha memberikan pengarahan, dia berusaha untuk memperbaikinya dengan cara yang baik, cara yang lembut, yang halus, ya. Jadi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik. Bukan dengan menyindir, dengan mengejek, enggak. Dengan cara yang baik. Ya, dengan lembut, lemah lembut. Dan ini juga menjadi petunjuk bagi kita, para alim, para thalabul ilim, ya, hendaknya mereka apa? Juga memperbagus sholatnya. Jangan sampai dia menegur orang sholat, tapi dia sendiri sholatnya apa? Sholatnya amburadul, begitu. Ya. Bahkan adanya seorang alim, ya, dia perbagus sholatnya. Bahkan di antara para ulama dahulu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rumah Hurmuzi di dalam kitab Al-Muhaddithul Fasil dari Abul Aliyah, beliau berkata, kunna idza ataina ar-rajula linakhudha anhu nadharna ila salatihi. Dulu kami kalau mau belajar, mengambil ilmu dari seseorang, maka kami pertama lihat adalah bagaimana sholatnya terlebih dahulu. Jadi kalau mau belajar dari seorang alim saat itu, ya, maka mereka melihat bagaimana sholatnya sang alim tersebut. Fa'in ahsana sholata akhadna anhu. Kalau dia bagus sholatnya, kita lihat, ya, oh, bagus sholatnya ini, ya, maka kami pun mengambil ilmu darinya. Wa in asaa as-salata lam na'khud min, tapi kalau dia salatnya buruk, ya, salatnya jelek, maka kami pun tidak jadi mengambil ilmu darinya. Ya, karena sholat ini adalah apa? Yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Sholat ini adalah bagaimana seorang hamba dia berdiri di hadapan Rabbnya. Ini gambaran bagaimana nanti sebelum nanti di akhirat ketika dia dihisab berhadapan dengan Rabb, ini dia berdiri di hadapan Rabbnya. Dari sekarang dia sudah apa terbiasa meminta ampun dekat kepada Rabbnya. Nah kalau sholatnya saja jelek, bagaimana mau mengambil ilmu darinya? Hubungannya saja dengan Allah Subhanahu wa taala jelek, bagaimana dia mau diambil ilmunya? Maka seorang alim najdi menjadi contoh dalam masa sholat, ya. Dia berusaha untuk apa? Menunjukkan sholat yang baik, yang khusyuk sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam Al-Jarh wa Ta'dil karya Imam Ibnu Abi Hatim, itu beliau meriwayatkan dari Abdul Malik ibn Abdul Hamid Al-Maimuni. Beliau berkata, "Ma ra'aitu musalliyan qattu ahsana salatan min Ahmad ibn Hanbal." Saya tidak pernah melihat seorang pun yang salat yang lebih baik salatnya daripada Ahmad bin Hanbal. Ya. Takbirahu. Ya. Baik itu dalam takbirnya. Wa rafa'a ra'sihi, bagaimana dia mengangkat kepalanya. Wa sujudahu, bagaimana dia bersujud. Wa qu'udahu baina sajdatain, bagaimana dia duduk di antara dua sujud. Wa tasyahudahu, bagaimana tasyahudnya. Wa taslimahu, bagaimana salamnya. Ya. Bagus sekali. Ya. Bahkan kata beliau, ya, Abdul Malik bin Abdul Hamid Al-Maimuni, kata beliau, rahimahullah ta'ala, tidak pernah saya melihat orang yang lebih bagus sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa yastarkhi kullu adwin minhu. Beliau benar-benar menegakkan seluruh anggota badannya. Jadi sudah ketika sudah, ya, berpindah satu posisi ke posisi lainnya, itu benar-benar sudah mantap, ya. Tidak ada ketergesa-gesaan, tidak ada ya bagian yang baru ya mungkin belum, ya, belum sampai pada posisinya sudah berubah lagi, tidak. Wa yarji'u ila makanihi. Beliau sampai tenang masuk ke gerakan selanjutnya. Seluruh badannya sudah kembali kepada posisinya. Itu, ya. Wa kana idza rafa'a yadayhi fit takbir, kalau beliau mengangkat dua tangan beliau ketika bertakbir, hada baina mankibai, beliau jajarkan dengan dua pundak beliau. Wa qarraba ibhamaihi min udhun, dan dia dekatkan jempolnya beliau ini kepada kedua telinga beliau. Wa ma ra'aitu ahadan ashad ittiba'an li hadis sunan minhu, ya, dan saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengikuti hadis, ya, hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada beliau itu. Artinya sebenarnya seorang alim dia benar-benar memperbaiki salatnya. Jadi kan salatnya seperti sifat salatnya Nabi. Ya. Dengan khusyuk, ya, dengan semua gerakan-gerakannya, tuma'nina, dengan mengikuti sunnah Nabi. Ya. Maka ini, ya, hendaknya adalah dimiliki oleh seorang alim. Dan ketika dia melihat ada orang yang sholatnya keliru, wudhunya masih keliru, arsyadahu bi Bitalat tufin warifkin, dia nasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Arabi alladhi bala fil masjid. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari muslim yang lainnya dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Bainama nahnu ma Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arabiyun ketika kami sedang duduk-duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah orang Arab Badui ini. Faqama yabunu fil masjid, dia pun dia bangkit langsung pipis di dalam masjid. Ya. Maka ketika melihat hal ini para sahabat marah. Ya. Mereka langsung berteriak memarahi siapa? Si Arab Badui tersebut. Ya bayangkan ada ya masjid ya kemudian dikencingi, ya wajar ya orang marah kan. Demikian pula para sahabat marah ini ya, mereka tegur, mereka melotot, mereka ya, mereka membentak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazrimuhu da'uhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ya, jangan dikagetkan, jangan dimarahi, tinggalkan, tinggalkan, sudah biarkan, biarkan. Fatarakahu hatta bal, maka para sahabat itu meninggalkan ya, karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai si Badui tadi benar-benar sudah selesai dari pipisnya. Sudah puas, semua sudah beres ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, kemudian beliau ya, setelah memberikan petunjuk kepada para sahabat ya, minta dibawakan ember, kemudian dibanjurkan kepada bekas pipisnya si Arab Badui tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil si Arab Badui tadi. Panggil kemudian dinasihati. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah-marah? Ya, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk si Badui tersebut? Tidak. Justru beliau berkata dengan lemah lembut, ya, wahai Badui, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadha al-baul wal al-qadar. Wahai ya, Bapak Badui, ini masjid ini, masjid-masjid, ya, ini tempat sholat seperti ini tidak pantas untuk dikencingi atau dimasukkan kotoran ke dalamnya. Innama hiya lidzikrillah, tetapi masjid ini fungsinya adalah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalah untuk kita sholat. Waqiratul Quran untuk membaca Al-Quran. Nanti enggak pantas. Untuk di PPC itu enggak pantas. Ya. Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya kemudian ya meminta untuk dibawakan ember, dibanjurkan ke bekas pipisnya tadi. Maka apa yang terjadi ketika setelah itu Nabi sallam salat, si Badui ini berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad saja. Karena Nabi Muhammad ini dia beliau baik, beliau lembut ketika negur saya, enggak marah-marah apa. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau kasihi siapapun juga. Gitu. Artinya ini yang marah-marah, yang galak-galak ini jangan dirahmati. Gitu. Maka selesai salat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menegur, ya, laqad tahajjarta wasi'ah, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Artinya rahmat Allah itu luas untuk semua. Ya, jangan kamu sempitkan untuk kita berdua saja. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dirasakan oleh si Arab Badui tersebut. Wa ma'a Muawiyah bin Al-Hakam lamma takallama fi shalah. Begitu pula hadis Muawiyah bin Al-Hakam ketika beliau berbicara dalam sholat. Ya. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Falamma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fabi abi wa huwa wa ummi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsan ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ketika Muawiyah bin Al-Hakam ketika sedang sholat berjamaah di masjid. Memang pada saat itu sebelumnya itu masih diperbolehkan untuk berbicara. Namun ketika sudah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumul lillahi qanitin, ya, maka sudah dilarang untuk berbicara dalam salat, tidak boleh lagi. Nah, Muawiyah bin Al-Hakam ini belum tahu, belum ngerti. Dia sangka masih belum dinasakh, masih bisa boleh bicara ketika salat. Maka ketika ada yang bersin, dia pun yarhamukallah, ya. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh, itu didoakan, ya. Maka orang-orang sekitarnya ini ya memprotes, dia disikut sama teman sebelahnya, makanya disuruh diam. Maka dia bertanya kepada manusia, ada apa kau sikut-sikut? Gitu. Ya. Orang lain malah tambah apa? Tambah mengisyaratkan agar dia diam. Loh ada apa? Dia malah tambah bertanya. Akhirnya dia, ya sudahlah. Dia pun akhirnya diam. Ya. Nah, ketika selesai sholat, dipanggil Muawiyah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan apa? Sikap beliau yang ya, yang lembut. Makanya tadi kata Muawiyah, ya maru'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Ah, sana ta'liman. Saya tidak pernah melihat ada orang yang mengajarkan, ya, seorang ustadz yang nasihati yang lebih baik daripada beliau. Sebelumnya atau sesudah enggak ada yang beliau terbaik. Wallahi ma naharuni, beliau tidak membentak saya. Wala daru, saya enggak dipukul, ya. Wala syataman, saya juga tidak dimarah-marahi, ya. Jadi mereka, ya. Terkadang di masjid kita menjumpai orang-orang yang masih ya keliru sholatnya. Karena mereka tidak tahu, atau anak-anak kecil yang ya masih ya belum memahami. Maka perlu disampaikan dengan apa? Kelembutan. Ya. Sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membentak, beliau tidak memukul, beliau tidak mencaci maki, tidak. Kalau beliau malah menasihati apa? Wahai Muawiyah, inna hadhihi sholata la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah, salat ini tidak pantas di dalamnya diucapkan sedikit pun dari ucapan manusia. Wa inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an, tapi salat ini adalah yang pantas ya Pak. Dia hanyalah untuk ucapan tasbih, takbir dan bacaan Quran. Diajari dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Maka inilah sikap yang harus dimiliki oleh seorang alim, seorang penuntut ilmu, ya. Agar dia ya dia tersenyum, ya dia bersikap baik, bermuamalah dengan baik, memiliki sikap yang baik dan ketika menjumpai ada kekeliruan, dia nasihati dengan cara yang baik. Ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Adab yang ke-8 insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masuk ke adab yang ke-9, yaitu taharatul batini wa zahiri, ya. Yaitu mensucikan baik jiwa maupun raga, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Satu keutamaan bagi orang-orang yang mendidik anak, sabar mendidik anak, baginda Nabi SAW menyebutkan, dan ini bagian terakhir dari kajian ini, Nabi SAW mengatakan, inna rojula latur fa'udha rojatuhu fil jannah. Qala anahada, qala bistighfari waladikalak. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang di surga. Jadi ada orang-orang yang dia berpikir, aku ini tidak sepadan mendapatkan derajat surga ini. Karena surga kan 100 tingkatan. Ada orang mukmin, ada di antara kita yang diangkat derajatnya. Lalu dia bertanya, kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat ini. Maka dijawab, ini istighfar anak-anakmu. Jadi artinya kalau antum punya anak 10, anak antum wudu sehari aja satu kali dalam setiap sholat, berarti 5 kali wudu. Sehari berarti 50 wudu mengalir kepada antum. Antum punya anak 10, kemudian anak itu sholat. Jangan qobliyah ba'diyah dulu, yang wajib aja. Sehari itu mengalir 50 sholat. Dalam setahun, 15.000 sholat, 15 wudu mengalir. Katakanlah anak kita, dari 10 anak itu, istighfar sekali aja dalam sholat. Mengatakan, Rabbighfir li wa li walidayya. Berarti apa? Dalam sehari, 50 dosa kita dihapus dengan istighfar anak kita. Maka dengan itu, Bu, Pak, jangan pernah Bapak mengeluh dengan anak itu. Dan jangan pernah terungkap oleh para ibu, para bapak kepada anak mengatakan begini, nak, jangan lupa ya nanti kalau udah kerja, udah punya penghasilan, sekian persennya buat ibu. Jangan, Bu. Anak soleh itu tidak perlu diminta. Dan bapak ibu cukup mendidik anak itu bukan harus anak membalas di dunia ini. Karena kalau anak itu memberikan mobil mewah, memberikan rumah mewah, belum tentu akan menyelamatkan kita ke surga nanti. Tapi apabila anak kita itu sholat, puasa, berzakat, sedekah, berkurban, maka amal anak kita akan mengalir kepada kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Tur ayat 21 tadi. Ya. Oleh sebab itu, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah taala, pesan dari anak kita, ayah, ibu, antarkan aku ke surga, ini berarti permintaan anak dan keluarga kita agar kita mendidik mereka, membimbing mereka untuk bisa jalan ke surga dan selamat dari api neraka.

0: فائدة كاجية.
1: Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ya adalah 12 bulan. Ya, itu dalilnya. Ya jadi enggak ngarang ya. Jadi enggak dikarang-karang kok ada 12. Ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fi arba'atun hurum ya minha ya inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah ya ini di dalam Al-Qur'an yauma khalaqas samawati wal ard ya ketika penciptaan langit dan bumi kata Allah minha arba'atun hurum di dalam 12 itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan yang terhormat. Jadi haram itu artinya adalah yang terhormat. Ya. Yang dihormati. Yang istimewa. Nah, itu artinya itu. Oke, kalau di Mekah sana ada diana namanya apa? Tanah haram. Bukan tanah haram yang ngapain masuk itu haram kok, bukan. Bukan haram yang lawannya apa? Yang enggak boleh gitu, bukan. Tapi haram yang dimaksud adalah dihormati. Ya, ada hak-hak yang harus dijaga. Ya. Ada 4 bulan haram di dalam seluruh kalender ya, bulan-bulan Hijriah. Dan 4 ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barkah ya dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum ya. Di antara 12 itu ada 4 bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan. Ada 3 bulan haram yang berurutan. Ya. Yaitu apa kata Rasulullah Dzulqa'dah. In Dzulqa'dah ini bulan haram yang pertama, bulan yang berurutan ya. Kemudian wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 3 ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, kemudian satunya mana? Ya, kemudian Rasul mengatakan wa Rajabu Mudhor. Ya, alladzi baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab menyendiri. Ya, wa Rajab mudhor, Rajab menyendiri yaitu Rajab itu antara Jumada yaitu Jumada Tsani dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari.

Ada sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan tiba menjumpai manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dinilai jujur, sementara orang yang jujur dipandang sebagai pendusta. Terbalik. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seseorang yang amanah dia justru dinilai pengkhianat, sementara para pengkhianat diacungi jempol sebagai para penjalan amanat. Terbalik lagi. Inilah yang kemudian dipahami sebagai tahun yang menipu. Kemudian Nabi melanjutkan di penghujung hadis ini, wa yantiqu fiha ruwaibidh. Dan di tahun-tahun tersebut yang banyak bicara adalah para ruwaibidh. Selanjutnya para sahabat bertanya, apa itu ruwaibidh wahai Rasulullah? Beliau kemudian berkata, rajulun tafih yatakallamu fi amril ammah, yaitu orang-orang yang rendah, orang-orang yang dangkal ilmu agama namun memaksakan diri untuk bicara atas nama orang banyak. Subhanallah. Kira-kira kita dapatkan atau belum indikasi-indikasi tahun-tahun yang menipu itu? Kalau sudah mulai kita lihat, maka semakin kita terpanggil untuk waspada terhadap salah satu di antara sekian banyak perangkap syaitan, yaitu kita bicara atas nama agama Allah tentang urusan banyak orang tapi tanpa dasar ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, mereka memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa namun tanpa dasar ilmu agama. Fadallu wa adallu. Mereka sendiri tersimpang dan mereka menyimpangkan banyak orang lain. Yang pantas untuk kita waspadai adalah bahwa satu di antara sekian banyak perangkap syaitan adalah agar menjadikan manusia angkat bicara atas nama Allah, atas nama agama, namun tanpa dasar ilmu.

0: Faedah Kajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat orang? Apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka dia mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalaminya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan penyakit demam?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan." Ketika orang ini pergi berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomahan. Diberi Allah kekayaan tok saja itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau duduk bermajlis ilmu, mau duduk menjalani atau menambah ilmu pengetahuannya tentang agama.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
3: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam Ilmiah, Murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Ustaz jangan satu ustaz saja, para ulama ustaznya banyak, gurunya banyak. Tapi ustaz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, nanti kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya. Silakan cari ustaz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustaz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya, benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Enggak usah cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bi malikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bi malikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
5: Ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam sholatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
6: Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan kepada siapa ini? Orang yang berakidah? Benar, wahai orang yang beriman kepada Allah, wahai orang beriman kepada para malaikat, wahai orang beriman kepada kitab-kitab suci Allah, orang beriman pada rasul-rasul Allah, orang beriman pada hari kiamat, orang beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah mengaku beriman dengan perkara-perkara iman itu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang membawa berita, apalagi dia itu orang fasik, fatabayyanu, perlu diadakan cross check. Ini sifat orang beriman ketika menerima informasi. Nah, sekarang ini yang lebih banyak merusak akhlak adalah dunia informasi. Kenapa? Ketika kita menerima informasi, ya, langsung di-share. Ya, berita ini dari mana, apa benar atau tidak, langsung di-share di grup-grup, nyebar. Tidak ke kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatha bi haditsin yura annahu kadhib wa huwa ahlul kadhibin. Dalam hadis ini Rasul menegaskan, bila orang menceritakan sebuah peristiwa, itu ada asumsi tidak benarnya, ya, punya asumsi tidak benarnya. Yura, ya. Lalu dia sebarkan, maka dia sudah termasuk salah satu orang yang apa? Dusta. Kafa bil mar'i itsman. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa, ayyuhadditsa bikulli ma sami'a,
7: Dia ceritakan berbagai perkara yang dia dengar.
0: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita, kaki kita menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu gak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa semua ilmu. Ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, tolabul ilmi min afdolil ibadah. Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga.
8: Jalankan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran, ini tantangan terbesar di dalam hidup. Gak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan tuh, gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan kan gak mungkin. Itu first class Garuda. Lalu Anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, anna inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, gak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Gak bisa. Harus belajar.

0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimah, rahmati Allah SWT, serta para generasi muda, terkhusus anak-anak kami yang dalam pekan ini adalah merupakan hari-hari awal mereka kembali ke pondok pesantren atau ke lembaga pendidikan mereka masing-masing. Maka dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa pesan bagi anak-anak kami, adik-adik kami, yang sudah mulai kembali ke ladang atau ke tempat pendidikan mereka, baik di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ilmu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tidak sedikit ayat maupun hadis-hadis memberikan motivasi agar umat Islam ini adalah umat yang memiliki ilmu yang dalam di dalam segala urusan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun alladziina la ya'lamuun?" Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada umatnya dalam bentuk pertanyaan. Tetapi sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini adalah semua orang tahu bahwa tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maksud Allah SWT memberikan pesan dalam ayat dalam bentuk pertanyaan adalah bahwa di mana pertanyaan itu mudah dijawab dan diketahui oleh semua manusia kebenaran jawabannya. Tapi betapa banyak manusia tidak menjawab pertanyaan itu dalam bentuk aksi, dalam bentuk aplikasinya, dalam bentuk perbuatannya. Hanya dijawab secara lisan, logika, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Orang tahu bahwa ilmu terbaik, tapi kenapa banyak orang tidak mau mencari ilmu? Orang tahu bahwa orang berilmu itu pasti tidak sama dengan orang yang tidak, orang berilmu pasti tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Baik di dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam perilakunya. Maka tentu sangat berbeda. Tapi dalam kenyataannya, ada orang yang mungkin sudah berpendidikan, ya, tamat dari pondok pesantren malahan, atau mungkin sampai S3 dia, perilakunya, ataupun ibadahnya, keyakinannya, tidak ada beda dengan orang-orang awam. Berarti ini masalah. Di mana permasalahannya? Kenapa dia tidak berbeda? Karena ilmu yang dia tuntut tidak benar-benar pada memberikan manfaat ke dalam dirinya. Mungkin karena menuntut ilmu salah niat, sekedar meraih ijazah, syahadah, ingin mendapatkan nilai. Ataupun ilmu yang dituntut itu, ya, tidak memulai dari hal yang lebih utama, yang lebih diutamakan. Itu yang pertama, tentu yang paling utama dalam mempelajari ilmu agama adalah tentu mempelajari bagaimana hal-hal yang diwajibkan Allah kepada kita. Terutama bagaimana cara tentang keyakinan kepada Allah SWT, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci yang turunkan Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir baik dan buruk. Sehingga banyak dalam kehidupan kita nilai-nilai keimanan yang lemah mempengaruhi ilmu-ilmu kita yang lain. Sehingga ibadah kita lemah karena keyakinan kita ya terhadap persoalan-persoalan keimanan ini lemah. Akhlak kita jadi buruk karena pengamalan kita terhadap keyakinan telah kita pelajari tidak baik. Maka dari itu, hendaknya ilmu yang kita pelajari dapat memberikan perubahan ke dalam sikap, perilaku kita. Mulai dari keyakinan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada hari akhirat, sehingga kita merasa selalu diawasi Allah dimanapun kita berada, kemudian kita merasa akan dibalasi atas segala perbuatan kita di dunia ini. Maka ilmu ini yang sangat penting terutama untuk kita kedalami dan kita ajarkan kepada anak kita. Maka dari itu para guru juga harus mengetahui tingkatan ilmu yang harus diberikan kepada peserta didiknya agar ilmu dibangun di atas keyakinan yang kokoh yang dapat memberikan perubahan kepada nilai-nilai dan perilaku kehidupan para peserta didik kita. Maka dari itu, kita berharap hendaknya perilaku di dunia pendidikan sangat berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan. Jangan perilaku seorang santri, seorang siswa tidak beda dengan anak-anak yang tidak berpendidikan atau seorang guru bahkan memberikan contoh ya seperti contoh-contoh orang-orang yang tidak berpendidikan apalagi pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Tentunya perilaku seorang mahasiswa, harus menyatukan perilaku seorang yang terdidik, bukan berperilaku seperti preman, pemalak, ya, atau debt collector, kata kasar, sebagainya macamnya. Jauh dari ketentuan-ketentuan yang akhlak perilaku yang baik. Maka dari itu, ilmu itu adalah intinya untuk memperbaiki diri, bukan sekedar untuk kita dapatkan nilai dan meraih gelar serta ijazah. Maka yang terpenting dalam bentuk ilmu itu adalah meluruskan niatnya. Bahwa ilmu itu adalah untuk merubah perilaku kita, merubah pola hidup kita yang selama ini banyak mubazir, kita tidak mubazir. Tidak berperilaku baik kepada tetangga, berubah perilaku baik kepada tetangga. Tidak hormat kepada guru, menjadi hormat kepada guru. Tidak hormat kepada orang tua, menjadi hormat kepada orang tua. Ini ilmu-ilmu ini yang penting untuk kita sampai kepada murid-murid kita dan juga kepada peserta didik. Ilmu ini lebih penting untuk kalian dalam pertama sekali. Karena dalam dunia pendidikan hari ini, kita melihat betapa banyak sekali murid yang itu durhaka kepada guru, durhaka kepada orang tua, juga membuli teman-temannya, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama teman dan sebagainya. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya semata-mata memberikan keterampilan, tapi yang lebih penting itu adalah masalah memberikan nilai-nilai religi, nilai-nilai agama ke dalam diri seorang pendidik, bahwa di mana sekecil apapun perilaku buruknya, dia akan mendapatkan balasan di akhir kelak, atau bahkan di dunia sebelum dia mendapat balasan di akhir kelak. Barakallahu fikum, semoga anak-anak kami yang sekarang sudah mulai kembali ke pondok memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus untuk berusaha mengamalkannya sesuai kemampuannya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Adi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
5: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adhlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

0: Kuki kan liburan sesok, aku kan nggak kancan nih, saya wangi.
1: Nek kue pengen anakmu kau rasial, ya kue kudu nggak gue petong dino sing bener, sing hati-hati. Ben supaya nih anakmu kue iso pinter, bar disupet kue barang kue. Nek kue ora pengen nemoni nogo dino mu to?
0: Nah, ya tadi.
1: Lah makane kue, nogo dino kue marak kue sing sawo uripmu, makane kudu dihindari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sik. Kok aku krungu-krungu nogo dino iki piye maksude iki?
1: Ngene lho. Mas Iwan iki are nyupitke anake. Lah. Men supayane ora ngepasi nogo dino ni, kuwi tak itungke. Soale dhek mung arep ngepasi pas perenan sekolah sesuk. Tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dino sing apik ora mung waton. Nganggo hitungan kabeh iki.
2: Sik tro. Ning syarikat Islam kuwi. Dino iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Kabeh apik. Ora apa-apa dinggo arep supit. Ora apa-apa, Mas. Ngono.
1: Saya tak tekon.
2: Heeh.
1: Nek kabeh iki dino iki apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dino-dino sing elek. Ora kabeh iki dino iki apik. Adik kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
2: Kuwi wis takdire sing kuwasa ya, Tro.
1: Ya bener, pancen kuwi takdire sing kuwasa. Ning awake dhewe dadi manusa sing apik, kuwi kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora mung waton. Ngono lho.
2: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi sing nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam, kuwi wis sirik.
1: Hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir. Padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
2: Sik tro, aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ki ra oleh secara syariat agama ki ra oleh.
1: Ha padha wae kowe ngarani aku kafir.
2: Ora, aku ora ngelokke kowe.
1: Saya tak tekon. Kowe gelem ra darani
2: kowe? Ora gelem.
1: Ayo wis rasa gampang ngelokke
2: kowe. Aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu.
3: Sik, anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
1: Weh, tak nanti dhek.
2: Woi, Mas. Dek, tak belani malah lunga.
1: Dinane kirung ketemu, rene asik kowe, rene asik.
4: Assalamualaikum, Tat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Nggih, Pak, wonten napa?
5: Nika rencananya ada padu.
4: Wonten napa?
5: Kirahan niku engko
4: tunggu di.
5: Nika mawon ten gardu.
4: Oh, masyaallah. Nggih.
5: Wonten
4: napa,
5: Pak?
4: Nah, Ustaz.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Jadi padu, Pak.
4: Ceritane pripun?
1: Ngeten, Tat. Kula kan ajine dinten Senin kliwon. Senin iku 4, kliwon iku 8, gunggunge 12. Lah, pantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasini pun sasi suro kalih mulut. Nah, makanya ini kula pilih ke dinten sing ngindari dinten Selasa nopo Jumat sasini sasi suro kalih sasi mulut liyane angsal niku kajenge nopo Tat ngindari nogo dinone bocah niku wau sing ajeng disunatke ngoten niku Tat. Lagi terus Tat ngoten niku
4: jenengan kok saged ngarani nogo dino
1: lho. Niku kepitungan Jawa, Tat.
4: Nggih.
1: Ngoten lho, Tat.
4: Sami kula jelaske nggih.
1: Nggih.
4: Nggih. Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kabudayan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kabudayan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah si jenis isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menjumpai zaman. Zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan nogo dino niku. Wonten sing jenenge ulan Safar. Wonten ulan Syawal. Yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko. Sehingga mereka pantangan

0: mengadakan kegiatan sakjerone ulan Sofar, sakjerone ulan Syawal. Yo jadi tiru. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Sofar. Tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, ngelakoni kegiatan ulan Syawal, nyatane ora cilaka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari. Maka tidak ada istilah nogodino, ulan pantangan, nogodino pantangan. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih panduan secara umum, ya, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jengene tiyaroh, meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu, atau bulan tertentu, atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk diantara bentuk kesyirikan. Maka seperti ini dilarang. Lalu terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon nyuwun pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Mongko tidak ada istilah nogodino atau ulan ciloko atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
1: Terus ngeten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pagebluk. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun tat?
0: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan syura, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan syura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah tapi disebut bulan ciloko. Niku kok mboten sopan to. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia. Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam. Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahru. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Engkau jangan sampai ada kalimat seperti tadi. Dino ciloko, nogo dino, ya, ulan ciloko. Terus upaya untuk menghindari pagebluk pripun. Pertama, pagebluk itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jengene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat sing dilakoni manusia. Terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wau nggih, berkeyakinan sial ulan ini ulan cilaka itu malah bahaya. Itu marakno pagebluk. Tujuannya Arab menghindari pagebluk, malah ngundang pagebluk.
2: Nah, sirik toh tat, niki tat.
1: Duh, niki lo tat. Ket wawang ngerti niki, ngarani kulo kafir lo. Baiknya kulo mboten kafiran balik tadi kita tat. Sing kafir nek, uri kita tat.
0: Oh, ngatan.
2: Kulo niku mboten ngelok kiri kau kafir tat. Sing kulo lok ke kelakuan tat.
1: Podo ay, wis ngarani aku kafir nek wawang nuwi.
2: Ura.
3: Ustaz rasa dopadu, saya ini mirangnya ngendikan Ustaz Mangon.
0: Iya. Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat dan seterusnya. Ini termasuk di antara keyakinan yang enggak benar. Bahkan termasuk nggih bentuk tiaroh tadi, meyakini sial dengan hari tertentu padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu, ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, ya. Ngerti nggih? Alhamdulillah.
1: Astaghfirullah, luput meneh cah.
4: Dan lu pengen ngapa sih ya nganggur kayak gini ya?
5: Gak enak lah kalau nganggur.
1: Aduh, pusing.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kelihatan dari muka-mukanya pada nganggur kan?
5: Nganggur, bukan nganggur.
4: Mancing yuk.
5: Mancing?
4: Gampang ora?
5: Wah, gampang. Kamu cuman kamu masih tangan di ikannya nyaut kok.
4: Lah,
5: terus penghasilannya itu.
6: Bener enggak?
5: 2 jam 100.000. Nanti kita tawar.
4: Nah, kue
5: kita senang. Tawar karena kita bertiga ya 75-an lah. Ya. 25. Masuk kan?
4: Masuk.
5: Masuk enggak?
4: Yang gelem bae, beri wae Kang.
6: Setan. Berarti kita bisa dapat ikan per menitnya berapa itu?
5: Ya 3 menit per ekor lah kurang lebih rata-rata.
4: Telu be.
5: 3 menit satu ekor.
4: Telu menit per ekor.
6: Sekilo ikan itu berapa?
5: Kurang sekarang? Lebih ikan di sana itu ya sekilo 4 ekoran lah.
6: 4 ekor. Nah, per kilonya berapa sekarang ikan itu?
4: Regane,
5: 20-an lah paling.
6: Oke, masuk berarti dapat 200.000.
5: Nah, besarnya
6: cocok ini.
4: Berangkat
6: kita.
4: Kok disit? Slawewu, mbok. Yang mana pira?
6: Bayarnya sekarang, mbok. Bayari lah.
5: Ini usaha itu. Modal masing-masing lah, cuma 25 kok.
6: Ya, saya tak ada lagi saya. Wanora.
5: Ada itu.
6: Pandemi ini, kudu pinter-pinter nyimpen duit, edap.
4: Iya, Eko.
5: Modal 25 dapat berapa tadi? Banyak loh.
6: Saya tak hitung saya,
5: Ah,
6: ada ada. Alhamdulillah ada lagi.
4: Awin, oke. Nah, pas.
5: Cukup.
4: Cukupnya, Kang.
5: 50 ya.
4: Pas. Nanti uangku 25.
5: Siap. Ayo berangkat.
4: Mangkat yuk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi, Bang Danar, Mas Ali.
5: Lah, mana pernah kenal?
4: Weh, ya kenal.
5: Wis suwe nyong.
1: Gimana? Bisa dibantu?
5: Mau nyewa kolam, Bang. Mancing.
1: Beri silahkan.
5: Besar-besar ikannya.
1: Oh, iya,
5: berapa kan sekarang, Bang?
1: Biasane karo lengganan yo. 2 jam 100.000. Murah meriah.
5: 50.000.
1: Ayo enggak dapat nek sekarang 50.000 yo.
5: Wes, Bang, pandemi ini, Bang. Uang susah, Bang. 50.000 lah, Bang.
1: Ora oleh nek 50.000. Nek 75.000 piye? Tak bonusi.
5: Apa dulu?
1: Pancing,
5: cocok,
1: pakan, karo topi,
5: oke,
1: iya dong, murah lho, iwaknya gudi-gudi yang ngono kaya, pas dong ngeleng-ngeliye wih yo, wih setelah abadi ya
5: kok, bayar tadi, 25, pas,
6: pas,
5: tak bayar ya bang,
1: siap,
6: masuk ini dan,
5: masuk, wah gede-gede kok, aja ya bang, gak bilang pandemi ya bang,
1: anak-anak, pas rai.
5: Pas, oh, pas. Bang, insyaallah tadi udah kita hitung kok.
1: Itu 5 toh?
5: Iya, iya.
1: Ora apa-apa, rezeki nggo soren-soren. Wis do milih pancinge. Nyo.
6: Terserah iki, Bang.
1: Oh, tak kayak iki sisan lho.
5: Oh, iya. Ayo. Mancing. Belum mancing, kita ada perjanjian ya.
6: Perjanjian apa?
5: Kepiwe. Barang siapa yang dapat ikan miliknya. Lho, enggak dibagi.
4: Lho, miki perjanjiane bareng-bareng.
5: Ya sendiri-sendiri.
4: Lho,
5: kan modal masing-masing situ 25.
4: Ora tadi
7: Betulnya kayak Miki kesepakatan si Miki negardu kayak
5: digabung gitu.
7: Iya.
5: Bagi tiga abis
7: iya.
5: Itu.
7: Ah. Oke, mana nyung sing ora tayang
5: gampang kebi. Gampang ikane cemplungke sut langsung kok. Okay. Oke, okay. Masing-masing.
7: Ya wis lah.
5: Deal ya.
7: Ya,
5: deal ora, Kang.
6: Ya wis lah. Gak
5: gampang Mira. Gampang ini kolamnya. Wong ikannya banyak itu lho.
7: Ya wis lah.
5: Bismillah. Yo, umpannya dibikin. Gak bisa enggak bikin umpan?
7: Ya latihan kau sih,
5: bundar-bundar gini lo.
7: Ya wes,
5: itu canggut canggut mengkail
6: dari dilempar.
5: Oke,
7: okay. Nah nyata
6: ini mulai gini berarti.
7: Wes mulai ya.
6: Gila, gila yo.
7: Gebok, itu berarti ya nyungku. Ya ini kan untuk kenyang ya.
5: Beh,
7: lumayan.
5: Alat dapat duluan, katanya nggak bisa mancing.
7: Jajan,
5: kemudian dapat.
7: Dan tercici, lumayan.
5: Wes nggak kalah ini.
6: Karena malah belum dapat.
5: Tunggu.
7: Makanya ya.
5: Gampang kan mancingnya?
7: Doa ya. Bok nyorot tayang bok. Apa esas minggir.
5: Wah, was.
7: Nyes. Entar kenyang. Dapat lagi.
5: Bisa mancing udah dua ini aku malah belum mulai ini.
7: Cuena.
5: Harus selesai.
7: Wah. Untuk maning.
5: Strike
6: luar biasa.
7: Mayan gede ge, mayan.
5: Oh, ini belum rampung-rampung loh, Li. Kasih cuen.
7: Aduh. Es, yang maning.
5: Ini lo, Ben.
7: Tinggu petar aja.
6: Iya. Ya, Pak.
7: Mika itu beneng, Kang.
5: Gampang di malam ini.
7: Tapi kok punya aku belum ya?
6: Luput dan
7: kesuwen.
5: Dapat lagi, Li?
7: Iya, kipas.
5: Wah, besar itu, Li. Woi, istimewa. Ini aku kok belum dapat ini. Besar, Ben. Aduh.
7: Gede banget, maning.
5: Mantap, Li. Perjanjiannya masih kayak tadi ya?
7: Iya dong.
5: Masih ya.
7: Masih dong. Malah si teman Rika lah dan. Ya, untuk maning kayak. Untuk maning. Yuri, untuk maning.
5: Li,
7: apa?
5: Batal perjanjian kita.
7: Ora.
5: Ah, kamu udah dapat banyak gitu kok. Fendi dapat banyak lah, aku belum dapat sama sekali nih.
7: Loh, yo, ora perjanjiane dewek-dewek.
5: Ayo, batal.
7: Ora.
5: Enggak terima.
7: Loh.
6: Malah nesu lo.
5: Wah, batal pokoknya.
7: Mah,
5: kamu datangin Bang Mitro. Batal. Lah ini lo enggak dapat apa-apa ini.
7: Loh,
5: batal.
6: Wah, nesu li.
7: Lah,
5: jan.
6: Batal pokoknya.
5: Ki kepriwe sih? Jadi malah nesu.
6: Eh. Oh, batal gimana, Dan? Ini lo. Dan?
7: Eh.
6: Habisnya dapat kamu, Dan.
5: Bang, balikin duitku.
8: Lah ngopo?
5: Wah ini nggak bagus ini. Aku nggak dapat dikata sama sekali kok. Balikin duitku.
8: Yo raiso ya wes nyewa kok. Biasanya aku mancing yo bejo rasanya.
5: Biasanya aku mancing ini dapat banyak kok ini nggak dapat. Jangannya dibuat-buat ini biar aku nggak dapat.
8: Wes
5: balikin duitku.
8: Ya emang urung bejamu wae ora iso gak.
5: Wes kalau kayak gini penipuan namanya ini.
8: Penipuan kepiyong biasanya
5: yo. Aku enggak kita tanya ustaz aja biar tahu jawabannya yang benar yang mana.
8: Oh iya kalau mau cerita terusan.
5: Ayo.
8: Yo,
5: ayo.
8: Tanya ustaz. Wes. Pak cerdas.
5: Ayo,
8: ngono kok.
5: Eh, ayo bareng.
8: Ngono.
5: Oh, assalamualaikum, Tat.
9: Waalaikumsalam.
5: Ini, Tat, Bang Mitro. Saya ngerasa ketipu, Tat.
9: Ketipu apa?
5: Ini, Tat. Masalah mancing. Masalah mancing.
9: Ada masalah apa mana, Pak?
8: Ya, nggak mutuin dana itu, Tat.
9: Gimana?
5: Jadi gini, Tat. Saya itu mancing di tempat Bang Mitro. itu biasanya langsung dapat ikan. Hmm. Itu bahkan banyak dapatnya, Tat. Nah, kali ini mancing, saya ngerasa dikerjain ini, Tat. Sekali ini mancing, saya nggak dapat sama sekali ikannya.
9: Terus dikerjain gimana?
5: Lah, ya itu, Tat.
8: Masih kamu tuh ya dana itu kok. Lawang kemarin nih dia dapat banyak, saya nggak protes. Lawang sekarang dia nggak dapat kok, malah minta uang sewa ini diminta lagi. Tak ya ramu tuh lo, kamu jenenge mancing tak ya bejo-bejo jangan karena biar boleh terus ada kor tenang gini.
9: Se lain jelasnya saya ngadem. Niki AKT pripun?
8: Nah itu kan gini loh, Tar. Saya kan punya pancingan. Nah itu kan 2 jam kan sewanya kan 100.000. Nah itu udah nawar murah banget. Udah tak kasih 75, udah tak bonusi pakai topi, pakai pancingan punya saya juga. Nah, kok dia nggak dapat selama 2 jam. Saya tidur dibangunin malah mau diminta uangnya yang 75.000. Ayo rak ramu tuh nek kamu nunggu karo menang-menang
5: iki. Udah bayar kok,
8: Bang. Ayo ra iso nek ngono kuwi.
9: Pun sakniki timbangane padu saya kasih penjelasan. Jadi begini, yang namanya akad itu harus ada kejelasan dan konsekuensi. Maka kalau akadnya adalah akad sewa, di sana harus ada kejelasan sisi manfaat. Nyewa di pemancingan itu nyewa nopo?
8: Ya nyewa lahannya, Tat.
9: Nyewa lahan. Nyewa lahan ya dinggo tandur pari, apa nggo ngerawati iwak. Tapi kalau pemancingan cuma 2 jam, sewanya 75.000, itu sebenarnya bukan akad sewa. Tapi akad jual beli ikan, nah ini nggak jelas. Kalau nek entuk ya untung yang mancing, nek ra entuk ya untung sing duwe pemancingan. Nah, modal seperti ini namanya transaksi goror. Bayar senilai berapa tadi?
5: 75.000.
9: Tapi nggak ada kepastian apakah nanti bisa dapat manfaat atau nggak dapat manfaat. Kalau dapat ikan, dapat manfaat. Bahkan kalau dapat ikan banyak, nanti sing rugi sing duwe pemancingan. Engko nek ra entuk iwak, sing rugi sing mancing. Akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, goror yang bisa memicu terjadinya sengketa itu dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Beliau melarang jual beli goror. Monggo model kaya ngene enggak entuk. Nah, solusinya besok lagi gini. Jadi masuk gratis. Silakan mancing. Nanti kalau dapat ikan ditimbang sesuai perolehan. Nah, jenengan boleh masang tarif per kilo misalnya 50.000 atau 30.000 terserah, itu sesuai kesepakatan antara pemilik kolam dengan pemancing. Nah, apakah nanti mau dibawa pulang atau dimakan di situ juga sesuai kesepakatan. Nek ngoten niku mboten napa-napa. Tapi kalau kayak gini mlebu bayar 1.000 dapat 2 jam, nanti enggak dapat ikan
8: nah, dia cuma ngapih keterampilan mancing aja wong. Dia dapat toh itu. Ah cuman diculke lagi. Ah ikannya udah terlanjur cacat. Mancing esok itu tadi terus mah ikannya ya terus mati ya. Malah saya sih rugi tak nek kayak gitu.
9: Ikannya enggak boleh dikembalikan. Wajib dibawa pulang atau dimasak di tempat. Sehingga jenengan tidak rugi. Ada orang yang latihan mancing monggo seneng-seneng terus iwake dikembalikan akhirnya mulutnya rusak. Sehingga jenengan juga ini. Dan goror yang bisa menyebabkan sengketa termasuk transaksi batil yang harus dibatalkan. Sehingga transaksi tadi kalau sudah ada yang dibayarkan dikembalikan. Kalau sudah mendapatkan sesuatu juga dikembalikan.
5: Iya, enggak apa-apa mumpung mereka masih di sana.
8: Ayo, Fendi. Ayo, pahit. Luput meneh, cah.
10: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
11: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga.

0: Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dimudahkannya kita untuk bisa kembali hadir di program pembelajaran bahasa Arab pada Maharatul Kalam, keterampilan berbicara di sore yang berbahagia ini, dan tentunya kita dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Budiman Aliman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. 60 menit ke depan, insyaAllah ta'ala, kita akan lanjutkan bahasan kita, pembelajaran kita dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada latihan dari teks percakapan yang pertama, yaitu Umaru Maridun, yaitu Umar sedang sakit. Yang mana pada teks percakapan yang pertama ini merupakan bagian atau salah satu dari tiga bagian sebuah bab yang berjudulkan Fil Mustashfa, di rumah sakit. Dan di pertemuan sebelumnya pula kita telah jelaskan dari latihan yang pertama dan juga latihan yang kedua terkait dengan penggunaan kana, ya, yang lengkap dengan isim maupun dengan khabar kana, ya, kana isimnya dan juga khabarnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali pada latihan yang ketiga, pada latihan yang ketiga di halaman 112. Dan latihan yang ketiga ini masih erat kaitannya dengan penggunaan kana, ya, yang mana di sana ada isim kana dan juga di sana ada khabar kana. Ada isim kana dan juga ada khabar kana. Baik. Dikatakan di sini salisan, ajib kama fin namudzaji. Jawablah, ya, sebagaimana dalam contoh berikut. An-namudzaj, contohnya adalah kita lihat yang ada dalam kotak, kana mahmudun yajlisu ma'ana. Kana mahmudun yajlisu ma'ana. Kita amati di sana ada penggunaan kata kana yang diikuti oleh mahmudun, dan mahmudun itu adalah isim kana. Yajlisu ma'ana ini adalah khabar kana. Ada khabar kana. Kalau kita membandingkan dengan latihan yang kedua dan juga latihan yang pertama, kita dapati bahwasannya khabar kana di sana berbeda. Kalau pada latihan yang kedua atau latihan yang pertama, ya, seperti yang kita kerjakan di pertemuan yang lalu, dikatakan kana mahmudun jalisan, ya. Kana mahmudun, mahmudun adalah isim kana, jalisan adalah khabar kana yang merupakan khabar mufrad, jalisan yang diambil dari kata isim fa'il. Kana mahmudun waqifan, waqifan dari kata waqifun, isim fa'il. Ya, kana mahmudun masyian. Masyian dari isim fa'il. Ya, masyin atau al-masyi. Dan ini semuanya merupakan khabar mufrad. Sedangkan pada latihan yang ketiga, khabar kana datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yajlisu ma'ana. Yajlisu ma'ana. Tidak lagi dikatakan kana mahmudun jalisan. Ya, kalau dikatakan kana mahmudun jalisan, itu jelas khabar mufrad. Tapi kalau dikatakan sebagaimana contoh yajlisu ma'ana, maka di sini khabar kana datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dan seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya kana ini dia akan masuk pada jumlah ismiyah, pada kalimat-kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Ya, dan kita tahu jumlah ismiyah datang khabarnya dengan tiga macam bentuk. Ya, khabar mufrad bentuk yang pertama, khabar jumlah bentuk yang kedua, dan khabar syubhul jumlah itu bentuk yang ketiga. Di sini pun juga sama, ketika kana memasuki ya jumlah ismiyah, maka khabar kana pun juga bisa datang dalam bentuk apa? Mufrad, khabar mufrad juga bisa datang dalam bentuk jumlah. Dan juga bisa datang dalam bentuk syibhul jumlah. Ketika dia datang dalam bentuk jumlah, maka bisa jadi dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah dan juga datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dan yang ada di hadapan kita ini adalah khabar kana yang datang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kita lihat pada kata yajlisu ma'ana. Ya, dia duduk ma'ana bersama kami. Dia duduk bersama kami. Mana fi'ilnya? Yajlisu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, takdirnya adalah huwa. Nah, disitulah dikatakan jumlah fi'liyah. Yajlisu ma'ana. Baik. Jadi, pada contoh ini dan juga nanti latihan pada soal atau latihan yang ketiga, pada soal-soal latihan ketiga, nanti datanglah kana ini khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kemudian di situ ada kata kunci yaitu yal'abu, ya yal'abu. Maka dikatakan kana mahmudun yal'abu ma'ana. Kana mahmudun yal'abu ma'ana. Yal'abu di sini dia menggantikan kata yajlisu yang merupakan fi'il mudhari', ya. Yang tadi status i'rabnya adalah sebagai khabar kana yang merupakan khabar jumlah apa? Fi'liyah, begitu. Kana mahmudun yal'abu ma'ana. Nah, kemudian di latihan yang ketiga itu ada 6 soal, ya. Yang mana untuk soal pertama itu ada kata yusafiru. Kemudian nomor 2 ada kata yadrusu. Nomor 3 ada kata yamshi. Nomor 4 ada kata yatahaddatsu. Nomor 5 ada kata apa? Yarkabu. Dan nomor 6 ada kata yakulu. Ingat, nomor 1 sampai 6 semuanya ini adalah apa? Fi'il. Dan kita diminta untuk merubah ya fi'il seperti yang dicontoh dengan fi'il yang ada pada setiap nomor 1 sampai nomor 6. Sehingga nantinya kita akan dapati khabar kana berubah susunannya dari jumlah fi'liyah, ya, dari yajlisu berubah menjadi yal'abu. Nanti dari yal'abu berubah menjadi yusafiru di nomor 1. Kemudian dari yusafiru berubah lagi menjadi apa? Yadrusu di nomor 2 dan seterusnya. Baik. Sebagai tambahan agar kita lebih bisa memahami, maka kita coba untuk menjawab nomor 1, ya. Di sana ada kata apa? Yusafiru. Ya, ada fi'il mudhara yusafiru. Dari safara yusafiru. Ya, safara yusafiru safaran. Apa yang kita katakan sebagai bentuk jawaban? Panaqul kana mahmudun yusafiru. Kata yal'abu harus kita ganti dengan apa? Yusafiru, karena ini kata kuncinya. Kana mahmudun yusafiru ma'ana. Kana mahmudun yusafiru ma'ana. Tentu kita masih ingat Kalau ada kata kana, berarti itu menunjukkan peristiwa yang sudah berlalu, sudah lampau. Walaupun dari sisi penggunaan fi'il, digunakan fi'il mudhara yang menunjukkan waktu sekarang atau akan. Ya, tapi ketika diawali oleh kata kana, maka jelas ini peristiwanya sudah lewat, bukan sekarang ini atau yang akan mendatang, tidak. Kana Mahmudun yusafiru ma'ana. Maknanya, dulu Mahmud itu safar bersama kami. Baik. Jadi, seperti ini penjelasan untuk latihan yang ketiga. Ya. Selanjutnya, kita langsung saja buka kesempatan ya kepada para Anda semuanya, para jamaah semuanya, dimanapun berada, untuk bergabung bersama kami dalam menyelesaikan latihan demi latihan yang tersisa dari fasal pertama, teks hiwar yang pertama tentang Umaru Maridun. Baik.
4: Baik, kami membuka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab topik debat yang pertama ini, bisa menghubungi di 087-3x4x8-6. Baik, halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani. Apa kabarnya Ibu Ani?
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Hal anti bi khair Ibu Ani?
5: Ana bi khairin walhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Masyaallah, sehat selalu Ibu, keluarga juga demikian ya. Alhamdulillah. Tayyib. Ma'ana al-an at-tadribu tsalits. Kita sedang berada di latihan yang ketiga. Siap Ibu?
5: Insyaallah.
3: Tayyib, tafadhali. Allah yubarik fiik.
5: Atribus salisan. Ajib kama fina mutaji. Ana mutaju. Kana Mahmudun yatslisu ma'ana. Yal abu. Kana Mahmudun yal abu ma'ana. Awalan. Kana Mahmudun yusafiru ma'ana.
3: Naam.
5: Tanian. Kana Mahmudun yatrusu ma'ana.
3: Naam.
5: Salisan. Kana Mahmudun yamshi ma'ana.
3: Naam.
5: Rubian. Kana Mahmudun yatahaddatsu ma'ana.
3: Nah.
5: Khamisan. Kana Mahmudun yarkabu ma'ana.
3: Nah.
5: Sadisan. Kana Mahmudun yakulu ma'ana.
3: Masya Allah, asanti. Allah ibarik fiik. Baik, Ibu Ani, betul semua jawabannya. Masya Allah, tabarakallah.
5: Tidak berubah ya Ustaz ini.
3: Iya, betul. Tidak berubah sama sekali. Harokatnya tidak berubah. Seperti itu. Berubah itu kalau dia, iya, berubah itu kalau dia khabarnya mufrad. Ya, mufrad yang dimaksud di sini adalah kata tunggal, seperti itu ya. Atau dalam bentuk musanna, atau dalam bentuk jamak. Itu disebut mufrad namanya.
5: Umpama kana Mahmudun wa Khalidun jelisani gitu kan?
3: Iya, betul. Ya jelisani. Kalau khabarnya jumlah fi'liyah, ya jelisani. Tapi kalau diganti khabar mufrad, ya menjadi jalisaini. Jalisun, jalisani, jalisuna. Menjadi jalisaini, begitu. Cukup jelas, Ibu?
5: Jadi,
3: ya.
5: Jadi mangkul, gitu, Ustaz.
3: Tidak, dia sebagai khabar kana, Dan hukum khabar kana dia mansub. Nah, nasab itu ketika
5: nasab.
3: Iya, nasab itu ya ketika khabarnya datang dalam bentuk isim, bukan dalam bentuk fiil. Begitu.
5: Syukran, Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu kita ketahui secara mendasar, ya. Kita tadi menyebutkan bahwasannya, ya, khabar kana itu ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan khabar mufrad. Dikatakan khabar mufrad ini adalah khabar yang datang bukan dalam bentuk jumlah dan juga bukan datang dalam bentuk syibhul jumlah. Kalau jumlah seperti yang tadi, ya, kana mahmudun yajlisu ma'ana. Ini khabarnya yajlisu ma'ana, khabar jumlah, khususnya jumlah fi'liyah. Dan nanti ada lagi jumlah ismiyah sebagai khabar kana, begitu ya. Kalau syibhul jumlah itu susunan dari jar dan majrur atau dzarf wa ma yudhafu ilaihi, dzarf dan juga mazrufnya dan apa yang diidhafahkan. Seperti kana mahmudun 'alal kursiyyi. 'Alal kursiyyi itu syibhul jumlah namanya, susunan dari 'ala, jar dan al-kursi isim majrurnya. Tapi kalau dikatakan khabar mufrad, itu adalah khabar yang datang dalam bentuk isim, ya, apakah itu mufrad tunggal atau isimnya datang dalam bentuk musanna, ya, dua, atau dalam bentuk jamak, tiga. Kana mahmudun jalisan, itu khabar mufrad. Kana mahmudun wa umaru jalisaini, jalisaini khabar mufrad dari kata jalisani, ya, dua orang. Atau kana al-mu'minuna jalisina, jalisina, ya, kana al-mu'minuna jalisina, jalisina jama' dari kata jalisun, jalisani, jalisuna, menjadi jalisina, ya, datang dalam bentuk jama'. Kenapa? Karena al-mu'minun jama'. Kenapa dia nasab? Karena itu adalah hukum dari khabar kana. Makanya kita katakan khabar mufrad itu adalah khabar yang datang bukan dalam bentuk jumlah maupun syibhul jumlah. Yang identik datang dalam bentuk isim mufrad atau isim musanna atau isim jama'. Itulah disebut khabar mufrad namanya. Makanya khabar mufrad inilah yang nantinya akan kelihatan banget, ya, perubahan harokat. Perubahan apa? Harokat. Mahmudun, kana mahmudun jalisan. Kana al-muslimu jalisan. Kana al-muslimani jalisaini. Kana al-muslimuna jalisina. Nah, berubah, ya. Jalisan dari kata jalisun. Jalisaini dari kata jalisani. Jalisina dari kata jalisuna. Begitu. Baik, kita buka satu penelpon lagi, Mas Dika, ya. Baik, silakan.
4: Nomor kami ini 087-3x4x846. Halo? Halo? Halo.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah.
5: Naam, Ustaz.
4: Masyaallah. Tafadhali.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki. Marhaban, marhaban. Kaifa halak?
5: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Masyaallah. Ummu Abdillah, bikhair.
5: Ustaz.
3: Hayyakillah. Tayyib, ma'na tadrib ats-tsalits. Hal anti musta'iddah?
5: Atribut salis.
3: Ya, iya, nah.
5: Belum kelihatan.
3: Baik.
5: Kan dari awal boleh, Ustaz.
3: Dari awal? Latihan pertama maksudnya?
5: Iya, boleh dari awal.
3: Boleh, ya. Sudah boleh. Tidak mengapa. Ya. Untuk murojaah sekalian, Ibu, ya.
5: Ya, sangat. Ya,
3: baik,
5: Ustaz.
3: Baik. Coba kita ke atas, ya, di halaman 111 mungkin, ya. Ya,
5: ya, Ustaz.
3: Baik. Kita tunggu sebentar, 111. Ya, awalan begitu ya.
5: Ya, Ustaz.
3: Sudah kelihatan? Mungkin masih ke bawah?
5: Ya,
3: iya,
5: Ustaz.
3: Iya.
5: Ini yang tadribul awal, Ustaz. Yang tadribul awal. Ya, ini ya, Ustaz. Ya, ini.
3: Iya, betul. Baik, tafadhali. Allah yubarik.
5: Awalan istami warotib.
3: Nah.
5: Awalan karena umaru ya terisu mana. Sanian karena Ibrahimu ya takalamu bil hatifi. Salisan karena salimun ya terisu ala kursihi. Rabian karena abduhi yaktubu risalatan. Khamisan karena Muhammadun yakra'u fil kitabi. Hadisan karena Khalidun ya tanawalu ta'aman. Sabian karena Yusufu yastari asyiron.
3: Nah,
5: ya.
3: Sanian?
5: Ya, sanian? Sanian, belum kelihatan Ustaz.
3: Iya.
5: Sanian, istami warotid awalan. Yang ketiga, Ustaz.
3: Yang kedua, masih ya, coba yang kedua, naik ya. Lagi. Ya, ke atas lagi kurang, mungkin.
5: Ya, kurang ke bawah, Ustaz. Ini yang salis Ustaz ini.
3: Iya, itu yang
5: ini
3: ketiga, salis. Sebelumnya.
5: Sebelumnya ya. Belum kelihatan Ustaz.
3: Iya, coba.
5: Belum kelihatan.
3: Sebelumnya. Nah. Naik.
5: Bapak Ustaz, berarti ya, turun lagi. Terus sebentar, sedikit lagi turunnya. Kemarin naik. Turun sedikit lagi. Ya.
3: Iya, sudah.
5: Sudah sekali santai, belum kelihatan.
3: Ya, sudah? Sudah,
5: tanian. Istami larotib. Awalan karena Mahmudun jalisan. Sanian karena Mahmudun wakifan. Salisan karena Mahmudun masyian. Robian karena Mahmudun musafiron. Komisan karena Mahmudun aidan. Sadisan karena Mahmudun jayan. Sabian karena Mahmudun maridun.
3: Nah, sahih. Sekarang baru yang ketiga.
5: Halisan. Jib ma fina mudaji. Anna mudaji. Karena Mahmudun ya jelisu mana. Karena Mahmudun ya abu mana.
3: Nah.
5: Awalan. Yusafiru. Karena Mahmudun yusafiru mana.
3: Nah, sahih.
5: Sanian, karena Mahmudun ya terusu mana.
3: Nah.
5: Salisan, karena Mahmudun yamsi mana.
3: Nah.
5: Robian, karena Mahmudun ya tahaddatsu mana.
3: Nah.
5: Khamisan, karena Mahmudun yarkabu mana. Sadisan, karena Mahmudun yakulu mana.
3: Nah, sahih. Masya Allah. Ahsanti. Allah yubarik fiik, Umm Abdillah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Umm Abdillah ya, yang sudah bergabung menjawab latihan yang ketiga ya di halaman 112. Baik, sekarang kita berpindah di halaman selanjutnya, 113, di latihan yang keempat. Dikatakan Rabi'an ajib kama fin namudaji. Jawablah sebagaimana contoh berikut. An-namudaj, ya, contohnya kita lihat. Kana Mahmudun jalisan. Kita dapati di sini kata apa? Jalisan, yang menjadi khabar. Kana, dia datang dalam bentuk mufrad, ya, khabar mufrad. Dan di sini khabar mufrad yang datang adalah isim mufrad jalisan. Kemudian ada kata waqifan, ya, dan ini yang akan menggantikan kata jalisan. Sehingga pada contoh itu dikatakan apa? Kana Mahmudun waqifan. Kana Mahmudun waqifan. Begitu, ya. Waqifannya dia adalah jawaban sesuai dengan kata kunci tadi dan datang dalam bentuk khabar mufrad. Kita katakan waqifan, kenapa? Dia itu harakatnya apa? Fathah atau fathatain begitu, ya. Karena memang statusnya adalah khabar kana dan hukum khabar kana adalah mansub, ya. Khabaru kana, ya, mansubun. Khabar kana itu hukumnya mansub dan tanda nasabnya adalah fathah karena dia adalah isim mufrad waqifun, ya, menjadi waqifan. Kana Mahmudun waqifan. Baik. Di latihan yang keempat ada 6 soal juga. Kita lihat untuk nomor 1 ada kata musafiran, ya. Nomor 2 ada kata aidan, aid, aidan. Itu artinya kembali. Nomor 3 ada kata naiman, ya. Ada kata apa? Naiman. Kemudian nomor 4 itu ada kata qadiman. Nomor 5 ada kata zahiban dan nomor 6 ada kata laiban. Dan ini semuanya lah yang menjadi kata kunci yang akan merubah dari kata apa? Waqifan seperti contoh di atas. Misal, untuk nomor 1 kita katakan kana Mahmudun musafiran. Begitu. Kana Mahmudun musafiran. Awalnya waqifan, maka kita ganti kata waqifan menjadi apa? Musafiran sebagaimana yang ada pada nomor 1. Baik, saya kira ini cukup jelas, ya, sehingga kita langsung saja membuka kesempatan bagi Anda semuanya untuk menjawab latihan yang keempat dan di sini kita buka 2 penelpon, ya, sehingga nanti bisa kita selesaikan dengan cepat. Baik, kami persilahkan.
4: Baik, apakah sudah ada yang telah masuk? Kita coba angkat terlebih dahulu.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti.
6: Naam.
4: Masya Allah. Apa kabar Ibu Narti?
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban biki, Ibu Narti. Anti bi khair. Alhamdulillah, ana bikhair, wa kadzalika ikhwan huna kulluhum bikhair. Bandung gimana Ibu? Hujan? Panas?
6: Alhamdulillah, cerah Ustaz.
3: Cerah, alhamdulillah. Baik Ibu Narti, kita ada di latihan keempat. Siap? Anti musta'idah?
6: Insyaallah Ustaz.
3: Tafadhali. Tafadhali, barakallahu fiik.
6: Rabbian ajib kama fil fin namudaj.
3: Nah.
6: An namudaj kana Mahmudun jalisan. Waqifan kana Mahmudun waqifan.
3: Nah.
6: Awalan musafiron. Kana Mahmudun musafiron.
3: Nah.
6: Sanian aidan. Kana Mahmud kama kana Mahmudun aidan.
3: Nah.
6: Asalis naiman. Kana Mahmudun naiman.
3: Nah.
6: Arabi qadiman. Kana Mahmudun qadiman.
3: Nah.
6: Komisan dahiban. Kana Mahmudun dahiban.
3: Nah.
6: Sadisan laiban kana Mahmudun laiban.
3: Nah, Masya Allah, asanti Ibu Narti. Allah yubarik fiik. Ada pertanyaan barangkali Ibu?
6: Belum ada Ustaz.
3: Belum ada? Baik, jazakillah khairan.
6: Wajazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu Narti yang sudah menjawab dah latihan yang keempat dari nomor 1 sampai nomor 6. Baik, kita buka kembali satu penelpon lagi untuk menjawab nomor 4 ini, ya. Sesuai dengan contoh kana Mahmudun jalisan. Tafadhal.
4: Baik, kita membuka kembali bagi para pendengar dan pemirsa setelah berhenti. Apakah sudah ada yang masuk? Halo. Halo? Halo? Nampaknya belum ada Ustaz. Halo?
7: Assalamualaikum.
4: Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Yati?
7: Naam.
4: Oh, Masya Allah.
7: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban biki, Ibu Yati. Anti bisair.
7: Marhaban.
3: Masya Allah, Alhamdulillah. Kita tunggu-tunggu, Bu Yati. Sehat, Ibu, ya?
7: Alhamdulillah,
3: Alhamdulillah. Baik, Ibu, kita di latihan yang keempat sekarang. Ibu, siap?
7: Insyaallah, Ustaz.
3: Ayo, tafadhali.
7: Rabian, ajib kama finna mutaji. Annamudaju kana mahmudun jalisan wakifan kana mahmudun wakifan awalan kana mahmudun musafiron
3: nah
7: sanian kana mahmudun aidan
3: nah
7: salisan kana mahmudun naiman
3: nah
7: robian kana mahmudun qodiman. Khomisan, kana mahmudun zahiban.
3: Nah.
7: Sadisan, kana mahmudun la'iban.
3: Masya Allah, ahsanti. Ahsanti, Ibu Yati. Allah yubarik fiik. Ada pertanyaan kah, Ibu?
7: Tanya, iya. Naam, Ustaz.
3: Iya, silahkan.
7: Mas, masternya, masa yamsi, apa, Ustaz?
3: Masyun.
7: Masyun.
3: Iya. Masyun. Masya yamsi. Kalau kita tasrifkan, masya yamsi masyan begitu ya.
7: Oh, ya, nah.
3: Ada lagi?
7: Kasat.
3: Baik, Ibu.
7: Syukran.
3: Afwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ibu Yati yang sudah bergabung ya bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, sekarang kita lanjut latihan yang kelima ya. Latihan yang kelima ini cukup mudah ya sebenarnya. Tinggal kita bermain kejelian di dalam kita memilih sebuah kata. Apakah kata itu tepat dengan kalimatnya ataukah tidak? Baik, dikatakan di sini khamisan imla'il faraghat fil jumalil atiyah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah mimma yali. Imla'il faraghat, ya, isilah titik-titik fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut bikhtiyaril kalimatil munasibah dengan memilih kata yang sesuai, kata yang tepat. Di sana ada kata zahiban, masyian, musafiran, naiman, jalisan. Mimma yali, dari berikut ini, ya. Kita lihat ada kata apa? Zahiban, masyian, musafiran, naiman, jalisan. Ada lima kata. Dan ini merupakan jawaban dari beberapa kalimat ya yang ada di bawahnya. Ada lima kalimat ya. Kita lihat dulu untuk nomor satu di sana. Kana Ibrahimu nukta-nuktah bitta'irati. Nomor dua. Kana Abdullahi nukta-nuktah fit-tariqi. Thalithan. Kana Ismailu nukta-nuktah fauqas-sariri. Rabi'an, kana Ahmadu nukta-nukta ala al-kursi. Khamisan, kana Salimun nukta-nukta ila al-ma'hadi. Ya, kita tinggal memilih dari pilihan kata tadi, zahiban, kita taruh mana nantinya, masyian, kita pilihkan untuk soal nomor berapa, musafiran, naiman, jalisan, dan seterusnya. Selanjutnya, ya, kita gabung langsung dengan latihan yang keenam. Sil kulla kalimatin minal kalimatil majmu'ati alif bimuradifiha min kalimatil majmu'ati ba kama fil namudaj. Sil, ya, hubungkan atau sambungkan kulla kalimah, setiap kata min kalimatil majmu'ah alif, dari kata yang ada pada kelompok alif, bimuradifiha, dengan sinonimnya, min kalimatil majmu'ati ba, dari kata-kata yang ada di kelompok ba. Kama fil namudaj, bagaimana contoh? Kita lihat ya, ada sebelah sisi kanan dan sebelah sisi kiri. Al-majmu'ah alif, di sana kata a'idun. Apa sinonimnya dari majmu'ah ba? Sinonimnya adalah raji'un. A'idun maknanya raji'un. A'idun muradifuha raji'un. A'idun sinonimnya adalah raji'un. Dan demikian pula seterusnya. Al-ajilu. Ya, al-ajilu. Apa sinonimnya? Hadatha. Apa sinonimnya? Yatamanna. Dan juga at-taliyah. Maka di sini, kalau kita melihat sinonimnya, maka kita tinggal menghubungkan ya antara kata yang ada di kelompok alif dengan kata yang ada di kelompok ba. Baik, langsung saja. Kita buka kembali ya penelpon-penelpon yang sudah mengantri untuk menjawab latihan yang kelima dan juga latihan yang keenam. Tafadhal.
4: Profesor yang ingin mencoba untuk menjawab dua terlibat sekaligus bisa menghubungi kami di 087-3x04x8646. Baik.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ummu Abdillah.
5: Ya, Ustaz.
4: Tafadhali.
3: Tafadhali. Kelihatan?
5: Belum kelihatan, Ustaz.
3: Belum kelihatan. Baik. Kita tunggu sebentar. Sekarang sudah cukup jelas?
5: Belum kelihatan, Ustaz.
3: Baik.
5: Oh, sudah, sekarang sudah.
3: Jelas?
5: Sudah.
3: Baik.
5: Khomisan Imra'il faragoti fil jumalil atiyati bikhtiaril kalimatul munasibati mimayali dahiban masyian musafiron naiman jalisan awalan karena Ibrahimu dahiban bito iroti musafiron
3: Musa
5: musafiron
3: musafiron
5: yang bito iroti
3: nah
5: kanyan kan Abdullahi masyian fitoriti
3: nah
5: salitan karena Ismailu naiman faukor sariri.
3: Nah.
5: Rabian.
3: Karena Ahmadu.
5: Karena Ahmad. Karena Ahmadu dari sana ala kursi.
3: Nah.
5: Karena Salimun. Zahibun ila mahadirat.
3: Zahiban. Zahiban.
5: Zahiban. Zahiban. Karena Salimun zahiban ila mahadi.
3: Nah. Baik. Saya di sana sekarang.
5: Sadisan sil pula kalimatin min kalimatil majmuati alif bimurati fiha min kalimatil majmuati ba kama fi namudaj pula ke atas kan?
3: Baik. Sudah?
5: A'ajilu. A'ajilu. Ba'aitun roji'un. Roji'un.
3: Nah.
5: A'ajilu as-sari'u, Ustaz.
3: Nah, as-sari'u. Sahih.
5: Hadasa. Hadasa.
3: Ya, apa?
5: Hadasa. Hasola.
3: Nah, hasola. Sahih.
5: Yatamana yarju.
3: Yatamana yarju. Yarju. Nah. Sahih.
5: Ataliyata al-atiyatu. Al-atiyatu.
3: Naam, al-atiyatu. Sahih. Masya Allah. Ahsanti. Umar Abdillah. Barakallahu fi.
5: Ya, Ustaz.
3: Naam.
5: Tafikum. Yang sudah, Ustaz.
3: Ya, cukup. Iya. Habis ini disiapkan untuk latihan yang ke-6, ya. Sabar dulu. Baik. Cukup?
5: Barakallahu fi.
3: Tafikum. Barakallahu fi.
5: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya kepada Ummu Abdillah yang sudah tersambung kembali dengan kami dan telah menyelesaikan latihan kelima dan juga yang keenam. Baik, kita masih berikan satu kesempatan penelpon lagi untuk menjawab latihan kelima dan juga latihan yang keenam. Silakan.
4: Baik, kita masih membuka bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab latihan yang kelima yang keenam dan kita masih membuka bagi para pendengar momen pemirsa yang ingin mencoba silakan di 087-3x04x8646. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Narti.
6: Nah.
4: Tafadhali.
6: Perhatian, komisan ya, Ustaz?
3: Iya, khamisan Ibu Narti. Suara jelas, Ibu?
6: Nah, Ustaz.
3: Suara jelas?
6: Jelas, Ustaz.
3: Baik,
6: jelas,
3: aku
6: jelas,
3: sudah.
6: Sangat jelas. Nah,
3: Baik, silakan Ibu. Barakallahu fiik.
6: Nah, Ustaz. Komisan Imli al-Farok.
3: Imla il-Farogati. Imla il-Farogati.
6: Imla il-Farogati. Fil jumlati latiyati. Bih. Apa Ustaz?
3: Ikhtiaril kalimati.
6: Ikhtiaril kalimatil munasibati mimma yali.
3: Nah.
6: Awalan. Kana Ibrahimu musafiron bitori ot bito bit Tori bebit to iroti.
3: Naam, sahih.
6: Kanian. Karena Abdullahi masian bit toriki.
3: Naam, sahih.
6: Talisan. Karena Ismailu Naiman Fawukos Sariri.
3: Naam. Rabian.
6: Rabian. Karena Ahmadu jalisan ala kursi.
3: Nah, sahih.
6: Komisan. Karena salimun. Mm-hmm. Karena salimun. Dahiban ilal ma'hadi.
3: Nah, ahsanti. Sahih. Sadisan.
6: Sadisan. Sadisan sil kula kalimati min kalimat til majmu'ah
3: alif
6: bimuradifiha min kalimat til majmu'ah ba kama fin namudat.
3: Nah,
6: Al-ajilu.
3: Iya.
6: Al-ajilu as-sari'u.
3: Naam.
6: A-idun. A-idun roji'un.
3: Naam.
6: Hadasa hasola.
3: Mm-hmm.
6: Yatamanna yarju.
3: Naam.
6: At-taliyah. Al-Atiyah.
3: Naam, sahih. Al-Atiyah. Ahsanti, Ibu Narti. Allahi barik fiik.
6: Barik barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Narti. Ya, yang sudah menjawab latihan yang kelima dan juga latihan yang keenam. Kemudian kita lanjut latihan yang ketujuh. Ya, di sini agak berat sedikit. Karena latihan yang ketujuh ini kita berusaha untuk merangkai kata demi kata sehingga nanti menjadi kalimat sempurna. Dan kata-kata ini itu kata kuncinya ditentukan pada soal 1 sampai soal nomor 6. Begitu. Baik, kita lihat. Sabian, istakhdim kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidah. Gunakan kulla kalimatin, setiap kata minal kalimatil atiyah, dari kata-kata di bawah ini, fi jumlatin mufidatin, dalam kalimat sempurna. Nomor satu ada kata is'afun. Nomor dua ada kata batnun. Nomor tiga muntasafun. Nomor empat ada kata an-najahu. Lima ada kata baydau. Nomor enam ada kata kailun. Ya, is'afun di sini artinya ambulan. Batnun, perut, ya, muntasafun artinya pertengahan. An-najahu adalah keberhasilan. Baydau artinya apa? Putih, ya, warna putih, baydau. Kemudian ada kata kailun, yaitu apa? Neraca atau timbangan atau takaran, kail. Seperti itu. Nah, kata-kata ini kita diminta untuk menyusunnya sehingga menjadi kalimat sempurna, ya. Maka di sini kita dituntut untuk berpikir lebih ekstra, merangkai kata-kata sehingga kita menghasilkan sebuah kalimat sempurna. Dan itulah yang disebut dengan ta'bir. Bagaimana kita merangkai kata, kemudian kita ungkapkan, dan itu bisa difaham, maka itulah menjadi kalam, yaitu sebuah ucapan. Baik, kita langsung saja buka kesempatan ya bagi para Anda semuanya untuk menyelesaikan latihan terakhir, latihan yang ketujuh, dalam merangkai kalimat ya, sehingga bisa difahami maknanya. Silakan. Fadhal.
4: Baik, kita buka bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan atau soal latihan di akhir dari atribut ini, bisa menghubungi kami di 0873-04-846. Baik, halo. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ibu Ani.
8: Ibu Ani lagi ya.
4: Tafadhali Ibu.
3: Ibu siap, Ibu Ani.
8: Insyaallah.
3: Masyaallah. Baik Ibu, sudah disiapin dari kemarin kayaknya nih Bu. Tafadhali Ibu, para kawan. Nggih.
8: Sa'bian. Istahdim kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidah.
3: Nah.
8: Awalan. Is'afi.
3: Is'afun.
8: Is'afun. Ita sholna. Is'afil sari'i. Tita huda abi ilal
3: mustasfa. Masya Allah. Ittasalna bil is'afis sari'i liya khudha abi ilal mustasfa. Alhamdulillah. Sempurna jumlahnya Ibu. Halo Ibu.
8: Alhamdulillah.
3: Masya Allah, segera berangkat umrah Ibu. Langsung bisa bahasa Arab ini. Baik, kita lanjut Ibu. Nomor 2.
8: Anian. Ash'uru bil alamin fi batni.
3: Naam, ash'uru bi alamin fi batni. Sahih. Masyaallah. Nomor 3.
8: Talisan.
3: Muntasofu. Nah.
8: Istaiqattu. Istaiqatu fi muntasofi li sholatil fi muntasofi laili li sholatil tahajud.
3: Naam. Istaiqatu fi muntasofi laili li sholatil tahajudi. Tamam. Masya Allah. Sahih. Nomor 4.
8: Rabi'an anajahi. Ya tamana abu anajaha auladuhu.
3: Ya tamanna al abu anajaha
8: auladuhu.
3: Ya anajaha li auladihi, begitu. Ada tambahan li.
8: Li auladihi.
3: Sahih. Ya tamanna al abu anajaha li auladihi. Sahih. Lanjut, nomor 5 Ibu.
8: Pemisan. Baik doa. Aktubu risalatan. Bilkolami ala warokotil baidoi.
3: Naam, sahih. Aktubu risalatan ala warokotil baidha. Sahih, Masya Allah. Nomor 6.
8: Mailun kilun. Kam si'run kiluatin sukari.
3: Ya, kilo ya. Kam?
8: Si'run.
3: Aywa, si'ru.
8: Si'ru, kam si'ru. kiluatin sukari, satu kilo gula gitu satu.
3: Enam sahih. Baik. Kam si'ru kiluatin minasukari begitu ya. Kam si'ru kiluatin minasukari. Ada tambahnya min untuk apa namanya penjelas. Kan si'ru kiluatin minasukari. Baik, sahih. Ibu Wani, Masya Allah,
8: asyantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ibu Wani yang sudah menyelesaikan ya latihan yang ketujuh. Dan kita masih buka satu penelpon lagi ya, untuk juga bisa berpartisipasi menyampaikan rangkaian-rangkaian kalimatnya dari nomor 1 sampai nomor 6 di latihan yang ketujuh. Langsung saja kita buka kesempatan yang lain.
4: Apakah ada penelpon di belakang Ibu Ani bagi yang ingin mencoba untuk membuat jumlah mufidah dari soal latihan yang terakhir dari pembahasan bab ini? Baik. Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah Ummu Abdillah.
5: Ya, Ustaz.
3: Siap Ummu Abdillah?
5: Insyaallah belajar ini Ustaz.
3: Baik. Baik Ibu. Siap. Ya, siap. Langsung saja. Tafadhali.
5: Gata marido kiram safa bil isafi.
3: Coba diulang gimana tadi Ibu?
5: Gata ya habu amaridu. Kiram safa bil isafi.
3: Nah, sahih. Dhahaba al maridu ila al mustashfa bil isafi. Sahih. Nomor 2.
5: Asanian. Ash'uru alimun fil batni.
3: Ya, ash'uru bi alamin fi batni begitu.
5: Ya. Ash'uru bi alamin fil batni.
3: Sahih. Tayyib. Salita.
5: Salita. Ayat. Layah lucu. Mintos untuk safil darsi tengah-tengah pelajaran layah ruju ya Ahmadu layah ruju alam untuk safil darsi
3: ya Ahmadu la takhruj fi muntasafil darsi iya begitu
5: bisa,
3: jadi, iya bisa ya Ahmad la takhruj itu larangan jangan kamu keluar fi muntasafil lair fi muntasafid darsi di tengah-tengah pelajaran.
5: Jarang.
3: Baik, lanjut nomor 4.
5: Uridu yuridu at-tulabu fil imtihani an-najahun.
3: Ya, yuridu at-tulabu fil imtihani an-najaha begitu.
5: An-najaha.
3: Ya, an-najaha sebagai maf'ulun bihi dari fi'il yuridu tadi.
5: Iya, Ustaz.
3: Baik,
5: ya.
3: Lanjut nomor 5.
5: Baidu'a itu putih kan ya?
3: Baidu'a putih ya.
5: Baidu'a putih ya.
3: Nah, cuma dia digunakan untuk benda yang mu'annas.
5: Mu'annas.
3: Ya, kalau laki kan abyad, putih. Tapi kalau untuk mu'annas baidu'a begitu. Tayyib.
5: Ra'a itu kilat samai bayi doa.
3: Iya, belum. Boleh ya. Ra'a itu as-samai al-bayi doa, begitu.
5: Iya, Ustaz.
3: Atau nazartu ila samai al-bayi doa, begitu. Boleh.
5: Ya,
3: Ustaz. Nomor 6?
5: Istara itu tamron kilogram.
3: Nah, istara itu tamron
5: kilogram.
3: Nah, kilogram. Wahid kilo. Bisa.
5: Wahid kilo.
3: Nah. Atau kilo wahid. Kilo. Boleh dua-duanya seperti kilo. Itu. Nah. Baik, Ibu ada pertanyaan mungkin?
5: Belum, Ustaz.
3: Belum. Baik. Barakallahu fik Ibu.
5: Ya, fa'fikum barakallahu.
3: Nah.
5: Assalamualaikum, saya kumulah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan kepada Ummu Abdullah jazahna khairan, ya, yang sudah menjawab latihan yang ketujuh, dan juga kami ucapkan kepada semua para penelpon semuanya, ya, dari Bu Ani tadi, Bu Yati, Bu Narti, ya, yang sudah berlatih bersama kami selama satu jam, ya, tanpa terasa kita

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

أكثر منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

0: ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah untuk bisa melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di majelis ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang memiliki pahala yang berlipat-lipat ganda. Allahumma amin. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala wara'ahu, yang mana penulis kitab ini dulu pernah datang ke sini dan juga berceramah di sini. Ya, sudah cukup lama ya. Beliau dari Mesir sana, dan alhamdulillah dulu sudah pernah berkunjung ke sekolah kita ini, Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Maka di sini kita akan memulai dari kitab Thaharah, yang mana kitab ini sesuai dengan namanya Al-Wajiz, dia adalah ringkas ya. Kemudian dia membahas masalah fikih. Makanya apa? Fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz. Apa itu fikih? Fikih adalah salah satu cabang ilmu yang membahas tentang ahkam al-mukallafin. Ya, hukum al-mukallaf. Ya, kita semua diberikan taklif pembebanan untuk beribadah. Maka setiap gerakan kita itu, setiap aktivitas kita itu ada hukumnya dalam Islam. Ada apa? Ada hukumnya. Ini untuk mahasiswa, jangan ada yang nyender ya. Mahasiswa maju semua, jangan ada yang bersender. Kemudian biasakan pakai peci mas ya, kalau di kajian, di masjid, sholat. Biasakan apa? Untuk memakai peci ya mas ya. Kalau tidak punya peci bisa menemui anak besok ya. Yang tidak punya peci, ada pecinya mas? Punya? Iya. Gak punya, besok kantor saya. Ustaz berapa? Semester berapa? Oh bukan talib, saya pikir mahasiswa mas ya. Baik. Maka di sini kita akan memulai dari kitab Thaharah. Ini siapa yang sudah ini sudah punya kitabnya ya? Coba dibaca mas.

Naam. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala wa iyyaka wa iyyakum ajma'in, at-taharah yang dimaksud dengan taharah. Apa itu yang dimaksud dengan taharah? Biasa para ulama kita menjelaskan dulu definisinya. Baik secara bahasa Arab itu, orang Arab ketika mengucapkan kata tersebut itu maknanya apa? Kemudian ketika datang Islam, maka terkadang ya, Islam ini mengkhususkan maknanya menjadi satu bentuk hukum atau syariat atau ibadah tertentu. Tapi tidak jauh maknanya dari makna bahasanya. Biasanya makna istilah itu apa? Tetap memiliki hubungan dengan maknanya secara bahasa. Termasuk di sini at-taharah. Yang biasanya memang kitab-kitab fikih dimulai dari apa? Kitab at-taharah dulu. Kenapa dimulai dengan kitab at-taharah bukan kitab salat? Karena sebelum sholat syarat sahnya harus apa? Harus dalam keadaan suci. Makanya para fuqaha kita memulai dengan apa? Kitab at-taharah. Maka di sini penulis mengatakan yang dimaksud dengan taharah secara bahasa adalah an-nadzafatu, kebersihan, wan-nazahatu minal ahdath, dan ya, bersih atau terlepas ya, dari segala bentuk hadas ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan at-taharah ya, bersuci, adalah raf'ul hadathi, mengangkat hadas, au izalatun najas, atau membersihkan, menghilangkan najis. Nah, ini secara istilah. Yang dimaksud dengan taharah adalah raf'ul hadathi au izalatun najas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, pertanyaannya, apa bedanya hadas dengan najis? Ya, apa itu hadas, apa itu najis? Ya. Maka bedanya, kata para ulama kita, hadas itu ada

adalah dia bukan sesuatu benda yang bisa dipegang atau ya bisa dilihat begitu enggak. Hadas itu adalah suatu sifat atau keadaan. Berbeda dengan najas. Kalau najis itu benda bisa dipegang ya. Bisa ada baunya, bisa dilihat begitu. Ini bedanya. Makanya di sini apa? Raf'u, mengangkat. Beda dengan najas, izalah, menghilangkan. Karena najis itu bisa dihilangkan, Mas. Bisa dicuci, bisa dibuang, begitu. Beda dengan hadas. Ya. Contohnya, hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu misalnya apa? Karena junub misalnya. Karena mimpi basah, ya, atau berhubungan suami istri. Maka saat itu dia apa? Dia dalam keadaan yang memiliki sifat hadas. Ya. Tapi seperti apa itu? Enggak kelihatan dia itu. Ya. Antum misalnya pipis. Ya, atau BAB. Maka setelah pipis, setelah BAB, kita dalam keadaan apa? Berhadas. Tapi hadasnya itu seperti apa? Enggak kelihatan, Mas. Karena dia itu apa? Sifat atau keadaan. Beda dengan najis. Ya, antum pipis, air pipisnya itu apa? Najis, ya. Bisa terasa, ya kan? Rasanya apa? Anget misalnya, ya. Baunya apa? Pesing misalnya. Ya. Warnanya apa? Ya. Kuning. Nah, kalau kuning bahaya ini, ya. Kurang minum air putih berarti. Ya. Jadi bisa kelihatan. Maka yang dimaksud dengan bersuci taharah adalah apa? Raf'ul hadats. Mengangkat keadaan hadas dari diri kita, atau izalatun najas, menghilangkan najis baik dari diri kita atau pakaian atau tempat. Nah. Kemudian beda lainnya adalah hadas itu adalah sifat yang menempel pada manusia. Ya. Jadi tidak ada ini kayu apa kursi ini hadas ini begitu enggak. Ya. Jadi yang hadas itu siapa? Manusia, sifat bagi manusia. Ya. Adapun najis, ya, maka dia adalah benda-benda. Ya, benda. Air, pipis misalnya. Kotoran ya, akramakumullah. Maka ini yang dimaksud dengan at-taharah. Ya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada babul miyah, ya, bab tentang air. Iqra'.

6. Bab tentang air. Kenapa air? Karena alat ya atau benda yang menjadi al-asl ya untuk membersihkan diri dari hadas atau mengangkat hadas dan untuk menghilangkan najis yang paling utama adalah dengan air. Makanya dimulai apa? Dengan air dulu. Meskipun nanti apa? Ada penggantinya kalau tidak ada air misalnya. Ya. Namun yang paling utama apa? Adalah air. Berkata penulis Hafidzallahu Ta'ala, kullu ma'in nazala minas sama, segala macam air yang turun dari langit. Ya, berarti apa? Air yang dari langit apa? Hujan. Ya, semoga Allah segera menurunkan hujan untuk negeri kita ini, khususnya di ya negeri-negeri yang sedang kebakaran ya maupun yang kekeringan, mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujannya. Allahumma amin. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, yang keluar turun dari langit atau keluar dari dalam tanah, maka air tersebut adalah tahur. Tahur itu bisa dipakai untuk apa? Bersuci. Dia suci dan mensucikan. Nah, itu namanya tahur. Nanti akan kita bahas jenis-jenis air. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat ke-48. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura." Dan telah kami turunkan dari langit air yang tahur, ya, yang suci. Maka di sini air hujan adalah apa? Suci. Juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut. Ya, ya sungai juga termasuk di sini. Ya. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Ya. Dia adalah suci airnya, halal bangkainya. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ashab Sunan. Ada kisahnya hadis ini ya, yaitu awalnya adalah pertanyaan dari para sahabat yang mereka nelayan ya. Wahai Rasulullah, raqibnal bahr, kami ini biasa melaut, wa nahmilu qalilan minal ma, tapi kami membawa air sedikit ya. Seandainya kami berwudu dengannya, enggak cukup. Untuk minum enggak cukup. Ana tawaddu min ma'il bahr, apakah boleh kami ini berwudu dengan air laut? Ya, ini pertanyaannya para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawaban hadis ini. Ya. Huwa tahuru ma'uhu, dia suci airnya, berarti apa? Boleh dipakai wudu. Ya. Maksudnya apa? Boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian ditambahkan faedah. Ya. Kan pertanyaannya, boleh enggak wudu pakai air laut? Itu saja pertanyaannya. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya ketika ditanya satu pertanyaan, pertanyaannya A, dijawabnya A kadang, ya. Kadang pertanyaannya A, dijawab A, B, nah ini. Ada pula kadang pertanyaan A, dijawabnya B, gitu. Ya. Nah ini, beliau menjawab
Ini pertanyaan plus faedah. Dia suci airnya, halal bangkainya. Halal bangkainya. Apa itu bangkai? Bangkai adalah apa? Hewan yang meninggal dunia tidak disembelih secara syar'i. Ya. Hewan yang mati, tapi matinya tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Misalnya mati setrum. Nah, ya. Jadi kalau ada sapi di setrum mati, boleh dimakan enggak? Enggak boleh. Karena apa? Bangkai. Ya. Bangkai najis dan haram untuk dimakan. Ya.

Ya. Jadi ikan itu kalau tidak disembelih, ya, mati begitu saja, begitu ya, mengapung begitu, boleh nggak dimakan? Boleh. Ya. Dan memang tidak perlu disembelih sih, ya. Jadi tidak ada cara penyembelihan lele yang syar'i misalnya gitu, nggak ada, ya. Karena memang hewan air ini tidak perlu untuk disembelih. Ya. Nah ini biasanya banyak kalau masalah ya makanan ini pertanyaannya banyak, ya. Bagaimana kalau buaya Pak Ustaz, ya? Bagaimana kalau ini kalau itu, ya? Bagaimana yang hewan yang kadang ya di laut kadang di darat misalnya, ya. Dan memang khilafnya juga, ya. Terjadi banyak pendapat, ya. Seperti misalnya anjing laut, ya. Bahkan sampai ada yang bahas tentang ya insanul bahr, manusia laut itu ya. Sampai ada pembahasannya itu. Ya. Maka nah di sini kita kembali kepada pembahasan tentang taharah saja ya. Jadi di sini air adalah apa? Suci. Air laut boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian wali qauli sallallahu alaihi wasallam fil bi'ir, begitu pula berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air sumur. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai." Sesungguhnya air itu adalah suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Ya. Di sini disebutkan faedah Qala al-Mubarak Furi fi Tuhfatul Ahwadi. Al-Imam al-Mubarak Furi di dalam Tuhfatul Ahwadi syarahnya Sunan At-Tirmidzi, yaitu menjelaskan, jadi ya para sahabat sini bertanya tentang sumur, namanya sumur budu'ah. Ya, sumur budu'ah. Yang mana sumur ini terletak di gurun. Nah, sumurnya itu bukan seperti sumur yang kita mungkin di rumah antum ya. Sumurnya ada apa namanya temboknya, nanti ada ininya enggak. Sumurnya cuma ya lubang aja di tanah begitu. Nah, kalau datang hujan, sumur itu apa? Ya. Terlempar ke dalamnya itu bangkai-bangkai, ya. Termasuk kotoran-kotoran bekas haid dari kampung terbawa masuk situ itu. Nah, ini makanya timbullah pertanyaan ini. Ana tawaddu min ma'i bi'ril budu'ah, apakah boleh ya kami berwudu dengan air sumur budu'ah tersebut? Ya, maka dijelaskan di sini karena apa? Ya dilemparkan ke dalamnya itu bangkai ya, bekas-bekas haid. Maka disebutkan di sini makna qaulihi yulqa fiha, makna dari hadis tersebut ya terlempar ke dalamnya. Jadi bukan dilempar ke dalamnya tapi terlempar ke dalamnya. Annal bi'ra kanat bimasilin min ba'dil audiyah. Bahwasanya sumur budu'ah ini adalah terletak di tempat aliran apa namanya? Aliran kalau hujan itu di gurun itu airnya langsung kayak sungai. Maksudnya kering begini kan apa? Tapi ketika hujan langsung kayak sungai begitu. Nah, sumur itu ada di jalan sungai tersebut, bimasilin di tempat mengalirnya air hujan itu. Di sebagian dari sebagian lembah, dari lembah-lembah ngalir ke situ. Alati yahtamil an yanzila fiha ahlul badiyah. Yang mana di lembah-lembah itu terkadang orang Arab Badui singgah di situ, tinggal di situ. Fatulqi tilkal qudurat bi afniyati manazilih. Maka orang-orang Badui pun ya menaruh kotoran-kotoran mereka di halaman ya
Ya, mereka camping di situ kan, pindah-pindah mereka.

ya. Maka di halamannya itu ada sampahnya, dia apa begitu ya, ada sampah di situ. Nah, ketika hujan terbawalah fayaksahu hasailu, maka dibawa sampah-sampah tersebut oleh aliran air. Fala yulqiha fil bi'r. Ya, maka terlemparlah ke dalam apa? Ke dalam sumur tersebut. Fa'abaru anhu al-qailu bi wajhin yuhimu annal ilqa' minan nas liqillati tadayyunihim. Nah, kadang ada yang salah paham. Dia memahami, oh berarti dulu para sahabat itu mereka melemparkan kotoran-kotorannya ke sumur itu, begitu. Ya. Salah paham misalnya, Pak. Para sahabat, ya, itu melemparkan dengan sengaja kotor bangkai, ya. Bangkai anjing, ya. Bekas-bekas haid dilempar ke situ oleh para sahabat. Nah, ini makanya, Pak. Si penanya tadi, sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipahami salah oleh yang membacanya kadang. Ya, yuhim seakan-akan yang melemparkan kotoran-kotoran tersebut adalah orang-orang di zaman itu, para sahabat. Ya. Likillati tadayyunihim, karena kurangnya agamanya. Wa hadha mimma la yujawwizuhu muslim, dan ini seharusnya tidak boleh kita ya berpikiran demikian. Seorang muslim ya mengatakan demikian, para sahabat ya mulia. Fa anna yadhunnu dhalika bil ladina hum afdhalul qurun wa azkahum. Bagaimana bisa kita kok berpikiran seperti itu, bisa dipersangkakan seperti itu kepada orang-orang yang mereka adalah generasi terbaik, generasi yang paling bersih, ya, paling ikhlas, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Ya. Qultu, ya, berkata Al-Mubarak Furi rahimallahu taala, kadzalika qala ghairu wahidin min ahli ilmi. Demikian yang juga dikatakan oleh banyak di antara para ahli ilmu, para ulama kita, wa huwa dhahirul mutaayyin atau mutaayyan, dan ini adalah yang zahir, yang tampak dan pasti itulah. Jadi enggak mungkin para sahabatlah mereka yang melemparkan sengaja itu. Apalagi sang penanya mau apa? Mau berwudu, pasti nggak mungkin dengan dia tahu mau di situ ada orang nanti berwudu membutuhkan air, ya kan? Juga tidak mungkin, karena orang-orang Arab dahulu kan sangat memuliakan air, sangat butuh air. Air itu sesuatu yang sangat jarang. Maka nggak mungkin mereka mah, ya mau ambil minum dari situ dikotorin dulu, kan nggak mungkin. Ya. Maka di pertanyaannya sahabat tadi, boleh enggak kami pakai wudu dengan air sumur Bodoah? Karena bukan dilempar ke dalamnya, bukan para sahabat ngelempar, tapi terlempar, nanti terbawa oleh banjir. Ya. Itu. Ini penjelasan, ya. Agar jangan salah keliru. Maka hadis-hadis tersebut, ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya air adalah apa? Air laut, air hujan, air dari mata air keluar jadi sungai, semuanya adalah suci, ya, secara asal suci dan mensucikan. Iqra.

Naam. Dan air tersebut ya, dia tetap di atas kesuciannya meskipun tercampur dengannya sesuatu benda yang suci, selama dia tidak keluar dari kemutlakan air. Ya, artinya air itu kan bisa bercampur dengan macam-macam ya. Nah, kalau air ini tercampur dengan benda suci, ya, benda suci itu artinya ya bukan najis, benda suci dia. Ya. Apabila air tersebut dia tercampur dengan benda suci lain, ya, maka dia tetap hukumnya adalah suci. Bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi besar, mandi junub, bisa. Ya. Selama tidak keluar dari kemutlakannya. Iqra. Yeah.

Nah, dalilnya apa? Bahwasanya air tercampur dengan benda suci, maka dia tetap suci, bisa dipakai untuk bersuci. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang mereka melaksanakan penyelenggaraan jenazah putrinya, ya, putri beliau Zainab, ya. Ketika Zainab ini mau dibandingkan sama ibu-ibu para sahabiat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dalika in ra'aitunna." Mandikanlah jenazah putriku ini 3 kali, ya, 5 kali atau lebih jika memang kalian melihatnya. Artinya kalau memang dibutuhkan, ya, boleh lebih dari 5. Bima'in wa sidrin, dengan menggunakan air dan sidr, daun bidara. Ya, berarti kan dicampur enggak ini? Dicampur kan? Ya. Di sini yang dicampur apa? Daun. Daun suci enggak? Nah, ya. Ini mungkin dicampur, dipakai untuk apa? Mensucikan jenazah, mandikan jenazah, begitu. Kemudian juga selanjutnya, waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikanlah bilasan yang terakhir itu dicampur dengan sedikit kamper. Ya, dengan kamper atau sedikit kamper itu, ya. Ah, kafur ini juga apa? Suci enggak? Suci. Berarti apa? Air apabila tercampur dengan sesuatu benda yang suci, maka dia tetap apa? Tetap suci. Selama belum keluar dari kemutlakannya. Maksudnya apa? Selama masih bisa disebut air. Selama masih apa? Masih air. Karena kalau air misalnya tercampur benda suci, misalnya tanah. Tanah suci enggak? Suci. Ya. Air campur tanah. Ya. Airnya satu gelas, tanahnya satu ember misalnya. Ya. Jadi lebih banyak tanahnya. Maka airnya itu sudah enggak disebut air. Ya, kalau lebih banyak tanahnya, airnya jadi apa? Lumpur gitu. Jadi sudah tidak disebut air, ya. Ustaz, boleh enggak saya wudu dengan lumpur? Nah, ya. Enggak, tidak boleh. Ya. Karena dia bukan air itu. Paham ya? Ini maksudnya apa? Malam yakhruj an itlaqihi. Selama tidak keluar dari kemutlakan itu, maksudnya apa? Selama masih bisa disebut air. Ya. Misalnya air campur kopi, Mas. Ya. Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Boleh enggak wudu sambil ngopi? Ya. Ngapain, Mas, ya, aneh-aneh, ya. Enggak usah wudu pakai kopi, ya. Masa mandi junub pakai kopi, ya. Mentang-mentang sekarang banyak tukang kopi gitu, ya. Jadi selama masih air, ya. Ustaz, boleh enggak mandi pakai air kelapa muda, Pak Ustaz? Ya. Sayang, mending diminum, ya. Tapi kalau misalnya di tempat enggak ada air kecuali air kelapa muda, ya. Ya, silahkan, ya. Boleh-boleh saja. Dia air bukan? Air, ya. Berarti bisa dipakai berwudu. Kalau air kasih daging, dikasih keluak, ya, kasih bumbu-bumbu, ya, jadi apa? Rawon. Nah, ini gimana, Mas? Ya, nah, dimakan saja, ya, dimakan saja. Dia suci, makanya boleh dimakan. Ya. Tapi apakah boleh dipakai? Apakah dia itu masih tetap air atau bukan? Wah, rawon. Kayaknya sudah bukan air kayaknya itu, ya.
masih air, ya kan? Sudah berubah itu. Kemudian, ikhra.

Iya. Wala yuhkam binajasatil ma, dan tidaklah air itu dihukumi menjadi najis. Ya. Jadi ada istilah al-ma al-mutanajis. Ya. Atau mutanajas, ya. Atau mutanajis, ya. Air yang menjadi najis. Air yang apa? Mutanajis. Ya. Air yang menjadi najis. Dan tidaklah dihukumi air itu menjadi najis. Wa in waqa'at fihi najasah, meskipun terjatuh ke dalamnya benda najis. Kalau tadi kan benda suci, ya. Air kejatuhan daun suci masih. Ya. Air, ya, campur teh, ya, diuduk-uduk-uduk kan jadi merah tuh, ya. Maka tetap apa? Dikasih gula manis, ya. Tetap suci, makanya boleh diminum. Nah, karena bercampur dengan benda suci. Sekarang kalau air tercampur benda najis, ya, tum pipis, cur kena masuk ke bak, ya. Waduh, bagaimana nih, ya? Maka tidaklah air itu dihukumi najis, meskipun terjatuh, jelas-jelas kita yakin terjatuh ke dalamnya benda najis, illa idza taghayyara biha, kecuali kalau berubah. Kecuali kalau apa? Berubah. Hal ini berdasarkan hadisnya sahabat Abu Sa'id, ya, tentang bir butuah ini. Beliau berkata, "Kila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ana tawaddau min bir butuah, apakah kita boleh berwudu dengan air dari sumur butuah?" Wahya bi'run yulqa fihal haidu waluhumul qilabi wan natsnu. Yang mana sumur butuah ini adalah sumur yang terlempar ke dalamnya bekas-bekas haid, ya, daging anjing, dan natan, kotoran-kotoran. Nah, ini tadi, jadi bukan sahabat yang apa melemparkan, tapi terbawa, ya, terbawa oleh air. Ya. Pokoknya Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun menjawab, al-ma'u tahurun najun najis, air itu suci, tidak ada yang membuatnya najis. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Ya. Pertama, ada yang membagi air itu menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Ya. Yaitu apa? Pertama, air yang tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua adalah al-ma al-mutanajis, air yang menjadi najis. Nah, ada yang membagi yang ketiga ini. Ya, yaitu air yang tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, seperti tadi misalnya kuah rawon itu, ya. Suci dia, makanya boleh dimakan, tapi dipakai untuk mandi junub, ya, pelikat semua, ya. Maka ya, ini ada yang menjadi suci bagi tiga, ya. Nah, apa itu air yang suci? Ya, suci yang, ya, air masih suci. Adapun yang najis, ya, ini adalah air yang tercampur benda najis sehingga berubah salah satu sifatnya. Berubah sifat-sifatnya atau salah satu sifatnya. Maka terjadi perbedaan pendapat yang cukup panjang sekali, ya. Ringkasnya adalah bisa dilihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Di situ beliau mencantumkan, ya, ada yang membagi air itu banyak dan sedikit. Ya. Air yang banyak, ini contohnya, ya, al-ma'u tahurun la yunajis syai. Ini air yang banyak, ya. Adapun yang sedikit, berdasarkan hadis, idza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu mencapai dua kullah, maka dia tidak
tidak membawa najis. Artinya kalau di atas dua kullah berarti suci meskipun tercampur. Kalau di bawah dua kullah berarti dia najis. Itu. Ya. Tapi yang repotnya itu dua kullah itu para ulama juga berbeda pendapat berapa itu dua kullah. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat, ada yang membagi air banyak dan air sedikit itu banyak itu diantaranya ya dalam madzhab Hanafi. Ya, kalau air itu dicelup, kemudian ditarik, nanti kan ada ininya ya, gelombangnya itu. Nah, kalau gelombangnya itu sebelum sampai ujung sudah hilang, nah itu air banyak berarti. Tapi kalau gelombangnya itu sampai ke ujung, airnya sedikit itu. Nah, ada yang begitu. Ya. Ada yang bagi, dua kulah tadi. Tapi dua kulah pun berapa itu? Ya. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ya, dan juga ya, bayangkan kalau dua kullah lebih satu cc saja, lebih satu sendok, oh berarti aman. Ya. Tapi kalau dua kullah kurang satu sendok, nah misalnya, ya, kan agak repot kata para ulama kita. Maka ini disebutkan ijma, kesepakatan para ulama kita. Ya. Maka ini dari jadil kalau antum belajar ilmu usul fikih, ijma itu bisa mentaksis hadis itu, ya, yaitu ijma para ulama bahwasannya apabila air tercampur benda najis dan tidak berubah sifatnya, mau banyak mau sedikit tetap suci. Ya. Sebaliknya air tercampur benda najis, ya, meskipun banyak tapi berubah, ya, maka dia jadi najis. Itu. Ya. Jadi air apabila tercampur benda najis, jadi ini yang tercampur apa benda najis? Ya. Misalnya tadi antum sedang pipis, cercur ternyata ada satu tetes yang loncat, tes langsung masuk ke kamar mandi bak gitu. Plus, aduh gimana nih? Ya. Apa saya guyur semuanya? Ya. Maka dilihat, ya. Berubah nggak sifatnya? Dilihat apa? Warnanya, ya. Kalau tas langsung kuning semua, wah ini, ya. Berarti najis ini, ya. Atau baunya, itu tas, kok pesing ya ini, wah ini, ya. Atau rasanya, nggak usah ya rasanya ya, masa di, ya. Cukup pak, warnanya, baunya ini sudah cukup, ya. Lagian rasanya seperti apa kan kita juga nggak tahu ya. Ya. Maka kalau berubah salah satu sifatnya, dia menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka dia tetap suci. Ya. Jadi kalaupun jatuh tes begitu, ah nggak apa-apa. Ya nggak usah dikasih sebut, tadi saya pipis masuk situ ya. Monggo. Jangan bisa di ya, repot. Nih. Makanya kata Imam Malik, ya air yang ketatasan itu yang tidak berubah itu ya hukumnya makruh kata beliau ya karena kan ya agak-agak gimana begitu ya. Namun ini yang rajih bahwasannya air ya kalau tercampur benda najis tidak berubah sifatnya maka dia tetap suci ya. Meskipun sekali lagi memang terjadi khilaf perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita ya. Dan selama kita belajar fikih, pasti akan mendapatkan banyak sekali apa perbedaan pendapat di kalangan fuqaha kita. Ya. Namun penulis kitab ini metodenya adalah metode yang aman, ya. Itu apa? Selalu bersandarkan dalil, ya. Ayat Al-Quran atau hadis. Itu. Adan dulu.

Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Selanjutnya bila ada pertanyaan dari ikhwan sekalian silakan ditanyakan. Wallahu ta'alam, silakan. Iya, kalau di kamar mandi ada bak, baknya kecil gitu ya, atau ember gitu ya, kecil, terus ada air menggenang, nggak dinyalakan, ya, jadi airnya itu diam begitu ya. Apakah bisa dipakai untuk untuk apa? Membersihkan najis, ya. Selama airnya itu suci, ya, maka boleh untuk dipakai untuk bersuci, ya, baik air itu di bak, ya, ataupun di ember, ya. Jadi tidak mesti harus mengalir, tidak. Ya. Jadi tidak disyaratkan airnya itu harus mengalir. Selama air itu suci, ya, di ember, di botol misalnya, ya, maka boleh-boleh saja untuk dipakai untuk berwudu, ya, untuk bersuci, membersihkan najis boleh, ya, wallahu sana alam, ya. Mm-hmm.

0: Ya, air yang kepanasan gitu ya. Kena terik matahari, kemudian berubah warnanya, baunya, rasanya, apa itu? Yang ditanyakan apa? Makruh. Iya. Wallahu ta'ala alam, iya. Tidak ada yang kami mengetahui dalilnya bahwasanya hal tersebut adalah dimakruhkan. Ya. Ketika kita mau menghubungi sesuatu itu makruh, maka harus di situ ada larangan. Yang larangannya bukan untuk tahrim tapi untuk tanzih atau untuk karohah saja. Itu jadi mungkin kalau ada dasarnya dalilnya baru bisa kita hukumi. Maka air meskipun dia misalnya di apa namanya itu di tangki begitu ya kepanasan, maka kalau dia berubah warnanya ya misalnya karena ya pasti ya kok bisa berubah itu kenapa begitu ya, selama dia tidak bukan tercampur oleh najis maka bisa dipakai untuk berwudu ya. Kadang ada air itu yang tercampur misalnya besi gitu kan ya, jadi warnanya agak-agak kuning begitu ya, maka dia tetap suci karena besi itu suci ya. Kalau air misalnya kadang itu di dekat laut itu airnya agak asin ya kan, ada rasanya asin ya, air payau begitu, maka suci dia ya. Terus kalau air kecampur limbah misalnya bagaimana? Ya. Bisa enggak dipakai untuk berwudu? Ya. Limbahnya suci, ya. Cuman kalau dipakai langsung ya bisa langsung ya, ya bahaya ya, maka tidak boleh kita berwudu dengan air tersebut bukan karena tidak suci tapi karena membahayakan. Ya. Misalnya sungainya ya apa namanya tercampur limbah misalnya. Tapi suci dia, ya. Bening, cuman baunya agak bau apa misalnya ya. Bau kimia begitu ya. Ya itu jangan karena dia sekali lagi bukan karena kesuciannya tapi karena membahayakannya. Wallahu ta'ala. Ya. Sumur bor. Iya. Bagaimana kalau kita ngebor sumur yang keluar itu airnya itu bau, kotor, keruh, rasanya asin. Wah, ini seperti nano-nano gitu ya. Ya, rasanya asin, ya. Bau juga. Iya. Secara hukum apabila memang hal tersebut bukan karena tercampur apa namanya benda najis, maka dia tetap suci, ya. Kecuali kalau baunya itu seperti bau kotoran gitu kan. Iya. Wah, ini ya sangat besar karena kan bau kotoran itu jelas begitu ya. Nah, ini maka sebaiknya di jangan dipakai, ya. Karena berarti dia ketika berubah sifatnya dan ya lebih sifatnya dekat kepada sepertinya tercampur benda najis, maka sebaiknya dihindari. Apalagi kalau kita tahu jelas ini tercampur benda najis, maka tidak boleh kita memakainya untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ilmui dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, menjadi hujah pembela kita dan bukan sebaliknya. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini? Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, sebenarnya mereka belum tahu. Lalu ampunilah umatku, sebenarnya mereka belum tahu. Siapapun yang jadi da'i, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Sebagian ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika didolimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkannya. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Malaikat doa tadi. Nabi gini. Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan, dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi mendoakan. Nah, kalau enggak memaafkan, ngapain dia doa? No? Paham enggak? Setuju, Pak Indra? Berarti memaafkan. Enggak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Bayang no, wis didolimi, nomor cici memaafkan, nomor dua apa? Mendoakan. Yang paling sulit sing nomor telu, wakeh sing gak iso, mencarikan undur. Mungkin belum tahu. Dia orang koncone salah, dicarikan undur. Padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking welas asihnya Nabi, Nabi mengatakan fa innahu la ya, belum tahu ya. Padahal si dakwai berapa tahun. Bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren nomor terakhir ini, mencarikan udzur.

Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang tinggal bapaknya dan belum baligh. Kalau sudah baligh, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah saat kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh. Yatim. Wis mari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim, ingat yang belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Anak wa kafilul yatim ka hati." Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yatim, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita, syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel, ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus, adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol, terus dia ngomong, syekh ngomong, syekh anak gak pegang fulus sekarang, kata dia. Nanti ya, waktu sholat asar, anak kasih ya. Ya syekh, ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, masih di sini. Iya syekh, kata dia. Syekh mengeluarkan full, syekh, anak gak mau duit. Anak kepingin diusap kepala anak. Sudah lama gak ada yang usap kepala anak. Itu anak-anak yatim dia, Pak. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus. Gak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi, di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah. Dia gak punya. Gak ada yang gendong dia. Gak ada yang mencium dia. Gak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama gak ada yang mengusap kepala anak.

0: Faedah Kajian. Sifat ini upayakan. Orang yang menyuruh umat kepada agama Allah, kepada manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, harus tanamkan sifat-sifat ini dalam dirinya, walaupun tidak mungkin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Kasihan kalau mereka orang-orang yang menderita diazab oleh Allah taala. Harisun alaikum bil mu'minin. Berupaya untuk mereka mendapat hidayah, mengikuti Quran dan sunnah, bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Dan cinta kepada kaum mukminin. Apabila sifat ini ada pada seorang dai, maka dia tidak akan putus asa dalam berdakwah di jalan Allah taala. Ya. Dia tidak akan mudah memusuhi orang yang tidak mau menghadiri majelisnya, tidak mau mendengar dakwahnya, karena dia punya rasa kasihan pada orang ini. Ketika wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pimpinan kaum munafiqin ketika itu. Dan ketika itu belum turun larangan sholat. Larangan sholat pada jenazah munafik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai seorang anak. Namanya juga Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini beriman dan sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya lah pimpinan munafikin. Ketika ayahnya meninggal, ya, maka Rasulullah itu mensolatkan jenazah sang ayah yang munafik. Ketika melihat demikian, Umar bin Khattab menarik Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kau solat jenazah orang ini? Ini kepala munafikin ini. Kata Nabi alaihissalam, ya Umar, inni khuyirtu. Wahai Umar, semuanya aku disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih sholat atau tidak sholat. Ya Allah menyuruh memilih. Belum ada putusan untuk tak boleh. Allah menyuruh memilih. Dan Nabi Alaihissalam itu mempertimbangkan, ya, kemaslahatan dan mafsadah. Makanya orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nanti tersebar di kalangan manusia di dunia ini, Muhammad membunuh teman-temannya karena mereka tidak tahu tentang kemunafikan. Intinya orang ini bersama Rasulullah SAW, bersama Muhammad. Tahu-tahunya ada yang dibunuh. Makanya dalam dakwah itu harus mikir maslahat mafsadat. Bukan asal ngomong, bukan asal ceramah, bukan asal hantam kromo. Lihat maslahat dan mafsadat. Ya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Jangan kalian mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu. Ya. Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Badr Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: فأيُّنا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشحا وعشيرته لا تسامع
3: عشيرا صعبا

kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah, salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang, salah seorang raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu, maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi Sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka, sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya dan
sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi SAW membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi SAW menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi SAW datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin
sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Tumamah berkata, "Ya Rasulullah,

0: diri mengangkat suaranya dengan lantang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah, maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Thumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Thumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Thumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Thumamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau senakan umroh di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Thumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Thumamah bin Uthal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah." Nabi SAW menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy, maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Uthal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya, Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian. dan ujian bagi yang tidak mengambilnya. Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zid tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Amin, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah, 'Wahai kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan.'" Kemudian Umamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Umamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءت وشعب سيف وعشيرته لا تسامي عشيرة سابا.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan, Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Bader, Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah, Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita, banyak di antara kita itu ingin menjadi yang terbaik. Setiap kita ingin menjadi orang yang terbaik, yang paling top. Maka di antara amalan agar kita itu menjadi orang yang terbaik adalah bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga seluruh pecinta al-iman dimanapun Anda berada, mari, jika kita ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang top, kita belajar Al-Quran. Kita mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar misalnya, kemudian kita ajarkan kepada orang yang lain. Sehingga dengan hal itu, dengan amalan tersebut, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena yang terbaik yang sejati adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh sukses dalam perkara dunia. Orang boleh terbaik dalam misalnya matematika. Orang boleh terbaik misalnya dalam ilmu teknologi, ya, ataupun hal-hal yang lain. Akan tetapi, ya, kebaikan yang hakiki adalah apa yang ada di sisi Allah. Yang terbaik yang sesungguhnya adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salah satu upaya ini, dengan amalan yang mulia ini, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, mari kita membawa diri kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datangilah majelis-majelis Al-Qur'an, belajarlah Al-Qur'an kepada para ahlinya. Kemudian ajarkanlah ilmu yang sudah Anda miliki. Jika Anda sudah punya kemampuan, ajarkanlah kepada saudara-saudara Anda, kepada keluarga kita, kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistimewaan, yaitu menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat 4 hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dicatat rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rizki dari orang lain. Meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rizki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan, "Wa may yasta'fif fayu'iffahullahu. Wa may yasta'fif yu'iffahullahu." Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi an su'ali. Bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan qana'ah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rizki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia,
dari memohon-memohon kepada manusia. Yang dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan yu'iffahullahu, Allah Ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga kesuciannya. Di antara makna mampu menjaga kesucian, di antara mana dijaganya kesucian kita dari dijaganya kesucian kita oleh Allah Azza wa Jalla adalah Allah memberikan kita limpahan rizki yang dengan itu kita dicukupi oleh Allah Ta'ala serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki materi tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat qanaah di dalam hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mampu menjaga kesucian-kesucian diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tentunya ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kita berkeinginan orang-orang yang dekat dengan diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, anak didik kita, kita ingin mereka semuanya mendapatkan hidayah. Di saat kita memberikan nasihat, mereka menerima nasihat tersebut. Ketika kita menyampaikan ilmu agama, tausiah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dan mengamalkan nasihat tersebut. Namun, terkadang kita juga mendapatkan fenomena di masyarakat. Di saat kita menyampaikan nasihat, baik itu secara lisan ataupun nasihat secara tulisan, terkadang ada orang-orang yang belum menerima nasihat yang kita sampaikan. Nasihat yang sudah kita sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan hati ke hati. Namun terkadang nasihat-nasihat tersebut belum mereka terima dan belum mereka amalkan. Dalam hal ini, kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang mubalik misalnya, seorang muslim menyampaikan agama Allah, dia tidak perlu berkecil hati ketika nasihat yang disampaikan tidak diterima. Karena para nabi dan rasul dahulu, mereka menyampaikan agama Allah, mereka menyampaikan tauhid, mereka mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Namun ada di antara para nabi dan rasul yang mereka dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seorang nabi yang diberikan oleh Allah mukjizat berupa kapal yang diselamatkan dari banjir yang besar. Nabi Nuh mengajak putranya agar beriman. Namun putra Nabi Nuh tidak mau beriman. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan mukjizat. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Namun Allah berkehendak lain. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman dan beliau tetap di atas kesyirikan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau penutup para nabi dan rasul. Beliau diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Qur'an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Yang dimana Abu Thalib ini punya jasa yang besar terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib untuk memeluk agama Islam atau untuk beriman. Hal-hal di atas, kisah-kisah dari para nabi dan rasul memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang manusia, seorang muslim dan muslimah hanya bisa menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan tausiah. Adapun orang yang diberikan nasihat, orang yang diberikan wejangan, orang yang diberikan tausiah menerima atau tidak, itu kembali kepada hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 156. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang layak, yang pantas mendapatkan hidayah. Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai seperti Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang luas siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita senantiasa giat dalam menyebarkan nasihat, menyebarkan postingan-postingan yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita saling mengingatkan, kita saling nasihat-menasihati, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Apabila ada orang yang menerima nasihat dari kita, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyampaikan nasihat, kemudian ada orang yang tidak menerima atau belum mengamalkan nasihat yang kita sampaikan, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tetap bisa keistiqomah sampai malaikat maut datang mengambil nyawa yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami pribadi dan bagi para kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV.
2: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

0: من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio suara al-iman dan para pemirsa al-iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga malam hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di malam hari ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui siaran langsung Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman dalam program acara Renungan Malam. Dan renungan malam pada malam hari ini, yaitu hari Rabu malam, hari yang ke-20 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 2 September 2026, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah. Nasyukurullah. Jazakallah khairnya baik.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Insyaallah kita akan membahas tentang dahsyatnya pengaruh tadabbur Al-Quran Al-Karim bagi hati dan agama kita.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang dan juga berkurangnya keimanan seseorang. Dan telah sampai pada pembahasan dahsyatnya tadabbur atau mentadabburi Al-Quran. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Iman TV dan pendengar radio Suara Al-Iman rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan dapat sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat dan kita bisa bersyukur. Kalau seandainya ada ujian, diberikan kesabaran, dan apabila jatuh dalam kesalahan, kita bisa cepat tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal tadi dinamakan dengan unwan sa'adah, lambang kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya. Idza utiya syakara, jika diberikan nikmat bersyukur, wa idza tuliya sabara, jika diuji bersabar, wa idza adznaba istaghfara, jika berbuat dosa cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan manusia seringkali berputar pada tiga keadaan tersebut. Terkadang dapat nikmat, terkadang ada ujian, terkadang jatuh dalam kesalahan. Maka orang mukmin yang bahagia adalah yang bisa bersyukur ketika ada nikmat, bisa bersabar ketika ada ujian, dan cepat istighfar kembali kepada Allah ketika jatuh dalam kesalahan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim memiliki hak pada diri kita. Yang pertama, Al-Quranul Karim adalah agar kita baca. Yang kedua, agar kita mentadaburinya. Hal yang ketiga diantaranya adalah agar kita mengamalkan kandungannya. Jika bentuknya berita, kita amalkan dengan mengimaninya. Jika bentuknya perintah, kita amalkan dengan menjalankan perintah. Jika bentuknya larangan, kita amalkan dengan menjauhi. Kemudian diantara hal Al-Quran Al-Karim adalah kita mendakwahkan isi dan kandungan Al-Quran Al-Karim. Dan kita masih dalam kajian kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya. Dan penulis Syekh Abdul Razak menyebutkan sebab yang pertama, di antara sebab pertamanya iman adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan kita sampai pada ucapan Al-Imam Al-Muqayyim tentang bagaimana dasarnya tadabbur Al-Quran Al-Karim. Sehingga kalau membaca, tidak sekedar membaca lafaz-lafaznya, tapi kita sangat butuh untuk mentadaburi maknanya. Kita butuh untuk membaca tafsir para ulama untuk membantu kita dalam tadabbur. Karena tidak mungkin bisa tadabbur kalau tidak memahami makna daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Qala al-mu'alif habibullah ta'ala, qala Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wabil jumlati, fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'an bitadabburi wa tafakkur. Ini ucapannya luar biasa. Kata beliau, secara garis besar, kesimpulannya adalah bahwa tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati melebihi membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur.

Berarti apa? Membaca Quran dengan tadabbur ini sangat bermanfaat bagi hati kita. Fa innahu jami'un li jami'i manazilis sa'irin wa ahwalil 'amilin wa maqamatil 'arifin. Karena Al-Qur'anul Karim ini mencakup semua kedudukan orang-orang yang berjalan kepada Allah. Manusia di dunia hakikatnya berjalan kepada Allah.

Maka dengan pelajari apa yang diinginkan Al-Quranul Karim. Ketudukan orang-orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai itu juga butuh mentadaburi Al-Quranul Karim. Maka apabila kita ingin berjalan kepada Allah dengan benar, maka kita butuh mengambil petunjuk Al-Quran. Kita ingin beramal dengan amal yang baik dan maksimal, kita butuh tadabur Al-Quran Karim. Kita ingin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita butuh tadabur Al-Quran Al-Karim. Wa huwa alladhi yurisul mahabbah. Al-Quran Al-Karim yang dibaca dengan tadabur itu akan mewariskan, akan membuahkan rasa cinta, menjadikan kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyauq akan membuahkan rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan tahu kebaikan-kebaikan Allah dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya yang luas dan seterusnya. Maka ketika kita membaca Quran dan tadabbur, kita tahu luasnya rahmat Allah, kebaikan Allah, nama dan sifatnya, sehingga akan munculkan rasa asyauq, rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khauf, baca Quran dengan tadabbur akan membuahkan rasa takut. Karena kita tahu bagaimana orang-orang yang dahulu diadab oleh Allah karena dosa-dosanya. Sehingga ketika kita membaca Quran, membaca kisahnya orang-orang yang Allah binasakan, maka akan munculkan rasa takut. Waraja, baca Quran dan tadabur akan membuahkan rasa harap. Wal inabah, akan menanamkan, akan membuahkan inabah, tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warridha wa tawakkul, akan membuahkan tawakal kepada Allah. Warridha, membuahkan rasa ridha kepada Allah. Wattafwid, akan membuahkan rasa pasrah kepada Allah. Wasyukur, akan membuahkan rasa syukur kepada Allah. Wassabr, akan membuahkan rasa sabar. Itu semua buah dari membaca Quran dan tadabbur. Satu, membuahkan rasa cinta kepada Allah. Dua, membuahkan rasa rindu kepada Allah. Tiga, membuahkan rasa takut kepada Allah. Empat, membuahkan rasa harap kepada Allah. Lima, membuahkan rasa tobat kembali kepada Allah. Enam, membuahkan tawakal kepada Allah. Tujuh, membuahkan ridha kepada Allah dan keputusannya. Delapan, membuahkan rasa pasrah kepada Allah. Sembilan, membuahkan rasa syukur. Sepuluh, membuahkan rasa sabar. Membuahkan sifat sabar. Wasa ira al-ahwal allati bi'ayatul qalbi wa kamalu. Dan seluruh keadaan yang dengannya hati itu dapat hidup dan hati itu jadi sempurna. Jadi apabila hati kita ingin hidup, hati kita ingin sempurna kehidupannya, maka itu membutuhkan tadabbur. Karena hati manusia ada hati yang mati, tidak kenal baik dan tidak mengajak kebaikan, tidak kenal kemungkaran. Itu hati yang mayit, al-qalb mayit. Ada hati yang sakit dan ada hati yang hidup. Hati yang hidup. Supaya hati ini hidup dan sempurna kehidupannya, maka butuh nutrisi, butuh suplemen, butuh yang menumbuh kembangkan hati supaya sempurna kehidupannya. Di antara yang utama adalah Al-Quran. Maka baca Al-Quran dengan tadabbur ini sumber dan sebab hati itu menjadi hidup dan hati menjadi sempurna. Wa kadzalika yasjuru an jami'i sifat wal af'al al-madmumah allati biha fasul qalbi wa halaku. Begitu pula membaca Al-Quran Al-Karim akan mencegah dari sifat-sifat, semua sifat-sifat dan perbuatan tercela, yang dengan sifat dan perbuatan tercela

0: tadi, hati itu bisa rusak, hati itu bisa bahaya. Maka tadabur Al-Quran mengantarkan kepada hidupnya hati dan menjadikan kita menjauhi sifat-sifat dan perbuatan yang membawa pada kerusakan hati kita. Falau aliman nasu ma fi qira'atil Quran bi tadabbur lastaghalu biha an kulli ma siwah. Kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya manusia mengetahui isi Al-Quran, seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Quran berupa membaca dan tadabbur, bagaimana dasarnya, bagaimana pengaruhnya Al-Quran ketika dibaca dan tadabbur, lastaghalu biha an kulli ma siwah, niscaya manusia akan menyibukkan dengan Al-Quran, tidak dengan yang lainnya. Zaman ini, Masya Allah, seperti yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim, ya Rabbi inna qawmi takhadu hadhal Qur'an mahjura. Ya Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran suatu yang ditinggalkan. Ditinggalkan bacaannya, ditinggalkan tadabburnya, ditinggalkan pengamalannya, ditinggalkan dakwah kepadanya. Lebih mudah dan lebih sering megang HP. Jujur saja kita, daripada megang dan buka Al-Quran. Coba di antara kita, siapa hari ini tidak buka HP? Rasanya sulit dicari orang tidak membuka HP pada zaman ini, dalam sehari. Ada yang jarang-jarang, terutama yang sepuh-sepuh yang tidak megang HP. Tapi kalau kita tanya diri kita, siapa hari ini yang buka Al-Quran? Dan siapa yang tidak buka Al-Quran? Banyak mana? Lebih banyak yang tidak membaca Quran daripada yang baca Quran. Kalau HP banyak mana? Yang buka HP sama tidak? Lebih banyak yang buka HP daripada yang tidak buka HP. Belum lagi berapa lama kita buka HP? Kalau kita membaca Quran, berapa lama kita buka Quran? Ini menunjukkan kita yang muqassirun. Banyak menyepelekan, banyak kekurangan pada diri kita. Itu sebabnya adalah karena kita kurang memahami akan banyaknya keutamaan baca Quran dengan tadabbur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, falau aliman nasu, amala aliman nasu ma fi qira'atil Quran bi tadabbur lastaghalu bi an kulli ma siwah. Kalau seandainya manusia mengetahui bagaimana dasarnya baca Quran dengan tadabbur, niscaya mereka akan sibuk dengan baca Quran secara tadabbur dan tidak sibuk dengan yang lainnya. Fa idza qara'ahu bitafakkurin hatta marra bi ayatin fa muhtajun ilayya fi shifai qalbi qarraraha walau mi'ata marratin walau lailatan. Apabila seorang baca Quran dengan tafakkur, dengan tadabbur, maka dia akan melihat itu ayat yang dia membutuhkan ayat tersebut untuk menyembuhkan hatinya. Maka dia akan mengulang-ulang. Walaupun dia harus mengulang 100 kali dalam waktu semalam. Ketika baca Quran, lalu mendapati ayat-ayat yang ayat itu merupakan obat dari penyakit hatinya. Mama dalam dirinya ada hasad, melewati ayat larangan hasad diulang-ulang. Tadabburi. Ya. Kalau dia umpama lemah beramal, melewati ayat menyebutkan akan keutamaan beramal, maka diulang-ulang untuk menyemangati dirinya, motivasi. Dan itu salah satu tadabbur. Jadi baca Quran Dengan memahami maknanya, ada dibaca begitu saja, ada ayat-ayat yang memang harus mengulang-ulang. Diulang-ulang. Untuk apa? Untuk mendalami ayat-ayat yang mungkin itu yang paling kita butuhkan dalam diri kita. Faqira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum khairun min qira'ati hatmatin bighairi tadabbur wa tafahum. Perhatikan ucapan Nukaim ini. Dan baca satu ayat dengan tafakkur, dengan tadabbur, dan dengan memahami maknanya. Itu lebih baik daripada baca dengan khatam, tanpa tadabbur, tanpa memahami. Ini ucapan Nukaim ini. Dan baca satu ayat dengan tadabbur dan dengan memahami kandungannya, itu lebih baik daripada membaca seluruhnya dikhatamkan tanpa ada tadabbur, tanpa ada tafahum, tidak mentadabbur dan tidak memahami. Kenapa demikian? Karena Al-Quran untuk diamalkan, untuk diimani. Kalau dia tidak paham, di situ ada berita-berita, bagaimana akan mengimaninya? Kalau tidak paham, di situ ada perintah-perintah, bagaimana mengamalkannya? Di situ ada larangan-larangan, dan dia tidak paham. Kalau ada larangan, bagaimana menjauhinya? Maka Quran untuk diamalkan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan tadabbur, memahami kandungan, maknanya. Wa anfu'ul qalbi, membaca satu ayat dengan tadabbur lebih manfaat bagi hati. Wa ad'a ila usul iman, dan itu lebih patut, lebih kuat, lebih dasar untuk memperoleh keimanan. Wa dzauqi halawatil Qur'an, dan untuk menikmati manisnya Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an jadi manis, jadi lezat ketika dibaca dengan memahami makna dan kandungannya. Dan itu butuh tadabbur. Sehingga Imam At-Tabari mengatakan, ta'ajjabtu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'rif ma'aniyahu kaifa yaltaddu bihi. Aku heran sama orang baca Qur'an tapi tidak paham maknanya. Tidak paham akan tafsirnya. Bagaimana dia akan mendapati, akan menikmati lezatnya Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Quran itu bisa lezat, bisa manis. Kita jumpai kelezatan Al-Quran apabila kita memahami mana maknanya. Mungkin dengan bacaannya kita menikmati. Dengan bacaan. Karena Al-Quran itu indah. Tapi lebih dasar lagi kalau kita memahami apakan maknanya. Saya ulang lagi ucapan Nukaim rahimahullah ta'ala. Faqira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum, dan baca Quran satu ayat dengan tafakkur, dengan tadabbur dan pemahaman, khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahum, itu lebih baik daripada membaca khatam tanpa tadabbur, tanpa tafahum. Wa anfa'ul qalbi, baca satu ayat dengan tadabbur itu lebih manfaat bagi hati. Wa ad'a ila usul iman, baca Quran satu ayat dengan tadabbur itu lebih kuat pengaruhnya untuk memperoleh keimanan. Wa syauqi halawati al-Quran, wa dzauqi halawatil Quran, dan akan memberikan pengaruh untuk menikmati manisnya Al-Quranul Karim. Semua itu dengan apa? Tadabbur. Dengan tadabbur. Manfaat bagi hati kita tadabburi akan mewujudkan iman ketika baca Quran dengan tadabbur. Akan munculkan kelezatan baca Quran jika dipahami makna dan kandungan ayat tadi. Ini nukilan dari Imam Nukaim rahimahullah ta'ala tentang bagaimana pengaruhnya baca Quran dengan tadabbur. Wa qala Muhammad Rasid Ridho, Syekh Muhammad Rasid Ridho mengatakan, Wa'lam anna quwwataddin. Ketahuilah bahwasanya kekuatan agama. Wa kamalul iman, sesungguhnya kesempurnaan iman. Wal yakin, dan keyakinan. La yahsulani illa bikasrati qira'atil Qur'an wastima'i ma'a tadabburi bi niyatil ihtida' bihi wal amali bi amri wa nahyi. Ini ucapannya luar biasa. Kata Syekh Muhammad Ar-Ridha, dan ketahuilah bahwasanya kekuatan iman, iman menjadi kuat. Wa kamal yakin, wa kamal iman wal yakin, dan kesempurnaan iman keyakinan. La yahsulan itu tidak akan terwujud illa bi kasrati qira'atil Qur'an, kecuali dengan cara banyak baca Qur'an. Wastima'i, dan mendengarkannya. Ma'a tadabburi bi niyatil ihtida', yang diiringi dengan tadabbur, ketika tadabbur niat untuk mengambil petunjuknya. Wal amali bi amri wa nahyi, dan niat mengamalkan perintah dan larangan. Jadi kalau kita baca Quran itu dibutuhkan tadabbur. Ketika tadabbur arah dan niat, kita tadabbur supaya paham, ingin mengambil petunjuknya. Ada perintah, ada larangan, dan seterusnya. Ada berita. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla, dan sungguh sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Sidqun fil akhbar, beritanya jujur. Wa adlun fil ahkam, hukum-hukumnya adalah adil. Untuk mengetahui itu semua dengan tadabbur. Wal imanul idhani as-sahih yazdadu wa yakwa wa yanma wa tarattaba li atharuhu min amali salihah wa tarkil ma'asi wal fasadi bi qadri tadabbur al-Quran. Ini ucapan Syekh Muhammad Ar-Ridha. Kata beliau, dan keimanan yang tunduk, yang benar, akan bertambah iman tersebut, akan bertambah kuat iman tersebut, dan pengaruhnya terhadap amal juga dahsyat. Pengaruhnya dalam meninggalkan kerusakan dan memasukkan dahsyat. Kapan itu? Apabila baca Quran dengan tadabbur. Bi qadri tadabbur Quran, tergantung kadar tadabbur Al-Quranul Karim. Nah, ini kita termasuk hal yang kurang. Kita baca Quran tidak seperti para ulama dulu, itu pun tidak kita iringi dengan tadabbur. Lalu Syekh Muhammad Rasidur mengatakan, wa yanqusu wa yad'ufu hadhi nisbah min tarki tadabbur. Dan iman itu bisa melemah dan berkurang dengan meninggalkan tadabbur. Artinya, dengan tadabbur iman itu akan nambah dan berkembang. Dengan meninggalkan tadabbur, iman itu akan lemah. Wa ma amana aktsarul arabi illa bisama'i wa fahmi. Lalu beliau mengatakan, dan tidaklah kebanyakan orang Arab dahulu beriman kecuali dengan baca Al-Qur'an wa memahami Al-Qur'an. Jadi mereka dengan baca Qur'an, dengan tadabburi, akhirnya mereka menjadi beriman dan kuat imannya. Wa ma amanu aktsarul arab, dan tidaknya kebanyakan orang Arab dahulu beriman kecuali dengan mendengarkan Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Wa ma fatahul aqtar wa massarul amsar wa tasaa umranuhum wa azuma sultanuhum illa bi ta'siri hidayatihi. Dan tidaklah mereka membuka negeri-negeri, dan semakin luas kekuasaan mereka, kecuali karena pengaruh daripada mengambil hidayah dari Al-Quranul Karim. Wa ma kana jahiduna al-mu'anidun min zu'ama'i Makkah yujahiduna an-nabiyya wa yasuddunahu an tablighi da'wati rabbihi illa biman'ihi min qira'atil Qur'an an-nas. Dan tidaklah orang-orang yang ingkar dari kalangan pembesar orang-orang Arab Mekah dahulu Mereka bersungguh-sungguh memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi dari mendakwahkan dakwahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali biman ikiratul Qur'an ala nas. Kecuali tujuannya adalah mencegah manusia dari membaca Al-Quran Al-Karim. Saya ulangi lagi. Kata Syekh Muhammad Asyirita. Wa ma kana al-jahidun al-mu'anidun min zu'amati Makkah. Yujahidun an-nabiyya wa yasuddunahu an tablighi da'wati rabbihi illa biman'ihi min qira'atil Qur'an 'alan nas. Dan tidaklah orang-orang yang ingkar dari kalangan pembesar orang-orang Arab Mekah dahulu bersungguh-sungguh memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalanginya dari mendakwahkan dakwahnya kecuali untuk mencegah beliau dari baca Quran dari manusia. Artinya yang paling takutkan orang Arab adalah dahulu Rasulullah membacakan Al-Quran kepada manusia. Kenapa? Orang Arab dahulu bahasanya bagus. Mereka hanya dibacakan sesuai mereka paham. Kenapa paham? Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Sehingga dibacakan orang kalau niatnya cari hidayah akan dapat hidayah insyaAllah. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan orang-orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan mendengar Al-Qur'an ini. Jangan mendengar Al-Qur'an Al-Karim. Wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Surat Fussilat ayat yang ke 26. Surat Fussilat ayat yang ke-26. Intinya adalah bahwasanya orang-orang kafir itu menghalangi dakwahnya Nabi, terutama dari beliau membacakan Al-Quran kepada manusia. Karena Al-Quran pengaruhnya dahsyat. Pengaruhnya dahsyat. Sampai ada Jubair bin Mut'im, beliau awal kali tertarik dengan Islam, ya dengar ayat Al-Quran Al-Karim. Am khuliqu min ghairi syai'in amumul khaliqun. Am khalaqus sama'an khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta? Enggak mungkin. Amumul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak juga. Apakah mereka menciptakan langit-langit dan bumi? Tidak. Kata beliau, ini ayat pertama kali ketika aku dengar kada qalbi an yatir, hampir-hampir hati saya terbang. Kemudian beliau masuk Islam. Al-Qur'an luar biasa. Wa ma dha'ufa al-Islam mundu al-qurun al-wusta hatta zala aktsaru mulkihi illa bihadri tadabbur al-Qur'an wa tilawati wa amali bihi. Dan tidaklah Islam itu lemah, maksudnya umat Islam, sejak abad-abad pertengahan sehingga hilanglah kebanyakan kekuasaan umat Islam. Sebabnya adalah karena meninggalkan tadabbur Al-Qur'an dan meninggalkan baca Quran dan meninggalkan mengamalkan isi Al-Quran Al-Karim. Ucapan siapa ini? Syekh Rasdi Ridho. Dan tidak lemah Islam untuk umat Islam sejak abad-abad pertengahan sehingga hilang kebanyakan kekuasaan umat Islam kecuali sebabnya ada karena meninggalkan tadabbur Al-Quran dan baca Quran dengan tadabbur dan meninggalkan mengamalkan isi Al-Quran Al-Karim. Wal-Qur'anul Karim wa min a'zami muqawiyatil iman. Syekh Rizq memberikan komentar, kata beliau, Al-Qur'anul Karim dia adalah seagung-agung penyebab kekuatan iman. Penguat iman yang paling dasar adalah Al-Qur'anul Karim. Wa anfa'u dawa'i ziyadatihi wa huwa man yazidu imanal abdi min wujud muta'adidah. Dan Al-Qur'anul Karim adalah penambah iman yang paling bermanfaat. Wa yazidu imanal abdi, Al-Qur'an itu menambah imannya seorang hamba dari banyak sisi. Al-Qur'an itu menambah imannya seorang hamba dari banyak sisi. Dari sisi lafadznya nambah iman. Dari sisi berita-beritanya nambah iman. Dari sisi syariat dan hukumnya menambah iman. Dari janji dan ancaman nambah iman. Maka Qur'an ini penambah iman dari banyak sisi. Qala Ibnu Sa'di. Ibnu Sa'di mengatakan, wa yuqawwihi min wujuhin katsira. Al-Qur'an itu menguatkan iman dari banyak sisi. Al-Qur'an itu menambah iman dari banyak sisi. Fal mu'minu bi mujarradi ma yatlu ayatillah wa ya'rifu ma rukiba alaihi min akhbari shadiqah wal ahkamil hasanah yahsulu lahu min umuril iman khairun katsir. Dengarkan ucapan Sa'di rahimahullah ta'ala, dinukil dari kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Sirratil Iman. Seorang mukmin dengan sekedar membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Seorang mukmin dengan sekedar membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan mengenal susunan berita-berita, kisah-kisah yang jujur dalam Al-Qur'an. Dan mengenal hukum-hukum syariat yang bagus dalam Al-Qur'an. Itu akan mewujudkan kebaikan yang banyak dari perkara keimanan. Membaca ayatnya menambah iman. Membaca berita-beritanya nambah iman. Mengetahui hukum-hukumnya nambah iman. Fa kaifa idza ahsana ta'amulahu wa fahima maqasid wa asrarahu. Lalu bagaimana apabila seorang dapat mencermati dan mentadaburi Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, dapat memahami maksud dan rahasia-rahasia kandungan Al-Qur'an Karim, niscaya itu akan memberikan pengaruh kepada iman yang luar biasa. Walakin akan tapi, yang bagi an yu'lam, patut diketahui, anna ziyadatul iman allati taqunu bi qira'atil Qur'an la takunu illa liman i'tana bi fahmil Qur'an wa tatbiki wal amali bihi la an yaqra qira'atan mujarradatan duna fahmin aw tadabbur. Perhatikan ini, kata beliau, patut diketahui bahasanya bertambahnya iman yang diraih dengan baca Qur'an itu tidak akan terwujud kecuali dengan memperhatikan, memahami Al-Quran dengan perhatian untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nambah iman yang luar biasa, itu bisa terwujud dengan membaca yang diiringi dengan tadabbur, diiringi dengan mengamalkan kandungannya. Bukan sekadar membaca lafadz-lafadznya yang tidak diimbangi dengan memahami dan tadabbur. Wa illa fakam qari'il Qur'an wal Qur'anu hajijuhu wa khosimuhu yaumil qiyamah. Kalau kita perhatikan berapa banyak orang baca Qur'an, ternyata Qur'an nanti akan menjadi musuhnya di kiamat. Jadi seorang baca Qur'an, tapi bisa jadi Qur'an akan menjadi musuhnya di kiamat. Kenapa? Karena tidak mentadaburi, tidak mengamalkan kandungannya, tidak mengimani beritanya. Waqad tsabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, tersebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bil akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan menjatuhkan dengan kitab ini sebagian yang lain. Jadi ada orang menjadi mulia dengan Al-Qur'an, tapi sebaliknya ada orang-orang yang menjadi hina karena Al-Qur'anul Karim. Dia tidak memberikan hak Al-Qur'anul Karim, makanya dia hina. Maka dengan memberikan hak Al-Qur'an, seorang akan menjadi mulia. Dengan tidak menunaikan hak Al-Qur'an akan menjadi hina. Wa thabata anhu anu qal, dari Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim pula, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Qur'an itu akan menjadi hujjah bagimu, membelamu, atau Qur'an itu justru nanti akan menjadi bumerang bagimu. Kenapa? Ya karena tidak memberikan hak Al-Qur'an bil Karim. Fa huwa hujjatun laka. Qur'an itu hujjah bagimu, membelamu. Wa yazidu fi imanika, akan menambah imanmu, imanmu. Kapan itu? In amilta bihi, jika engkau mengamalkan. Wa hujjatun alaika, dan akan menjadi hujjah atasmu, akan menjadi bumerang. Wa yanqusu imanuka, dan imanmu akan berturun. In faradta bihi wa amalta hudud, jika engkau menyepelekan Al-Qur'an dan tidak memperhatikan batasan-batasan dan hukumnya. Saya ulangi lagi ucapan Syabtu Rezak ini, kata beliau, fawwa hujjatun laka, Al-Quran hujjah bagimu. Wa yazidu fi imanika in amil tabihi. Dan Quran itu akan menambah imanmu jika engkau mengamalkan kandungannya. Ada berita diimani, ada perintah dijalankan, ada larangan dijauh-jauh. Wa hujjatun alaika, wa yangkusu imanuka. Dan Quran itu akan menjadi hujjah bagimu dan akan menjadikan imanmu berkurang. Kapan itu? In faradta wa amalta hududahu, jika engkau menyepelekan dan tidak memperhatikan batasan-batasan akan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya, Al-Qur'an itu kalamullah, wahyu Allah yang punya pengaruh dasar dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam iman kita. Dan Al-Quran itu akan nambah iman jika kita membaca dengan mentadabburi, lalu kita amalkan kandungannya. Tapi apabila ternyata Al-Quran kita sepelekan, tidak kita tunaikan haknya, maka Al-Quran justru akan menjadi bumerang bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa menunaikan hak Al-Qur'anul Karim. Kita membacanya, kita mentadabburinya, kita mengamalkan kandungannya, dan kita mendakwahkannya. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Jangan sampai tidak membacanya, jangan sampai tidak mentadabburinya, jangan sampai tidak mengamalkannya, jangan sampai tidak mendakwahkannya, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita Al-Qur'an wa khassatuh, dan semoga kita berikan keistiqomahan. Dan jangan lupa, harus ada waktu untuk baca Quran, dan jangan lupa ada ayat-ayat yang kita tadabburi, walaupun banyak tapi istiqomah. Sehari umat satu ayat dibaca dengan maknanya, dengan baca tafsirnya, maka itu pengaruhnya luar biasa. Apalagi surat-surat pendek, surat Al-Fatihah, dipahami maknanya, dipahami kandungannya, dipakai sholat sehari-hari. Surat-surat pendek, dipahami maknanya, dipahami kandungannya, dibaca tafsirnya. Dan dia udah hafal, nanti pakai sholat sehari-hari, dipakai sholat malam. Ini pengaruh yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Lanjutan dari pembahasan asbabu ziyadatil imani wa nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambah atau berkurangnya iman seseorang, yang telah sampai pada pengaruh atau dahsyatnya pengaruh tadabbur Al-Quran terhadap keimanan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk dapat memahami Al-Quranul Karim, memudahkan kita untuk mentadaburinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan dalam kajian malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada Al-Ustaz Abdurrahman Haji LCMH Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan atas kajian yang telah disampaikannya. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita dapat melanjutkan untuk mengikuti bahasan-bahasan berikutnya yang disampaikan oleh beliau setiap hari Rabu malam biiznillahi ta'ala. Dan akhirnya kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Dan terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Renungan Malam di malam hari ini dan pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Yang mana tatkala kalau kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala meninggal hari ini. Enggak ada tahu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal, kapan kita akan meninggal. Namun tatkala kita akan meninggal nanti, apa sih yang kira-kira itu bisa menjadikan simpanan kita? Yang bisa menjadikan pahalanya itu mengalir terus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semua makhluk hidup itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tersisa. Kembali kepada Allah itu ngapain? Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Semua yang kembali kepada Allah, makhluk hidup yang ada di dunia ini, kembali kepada Allah itu untuk ngapain? Dihisab. Ahsahum. Wa'addahum. Dihitung. Ada di situ, kata para ulama adalah, semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kita enggak tahu kiamat kapan, itu enggak ada manusia satupun, makhluk satupun yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala, semua gitu. Dan setiap manusia enggak ada yang luput, setiap manusia, setiap amalannya itu juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat itu enggak ada satupun yang enggak dihisab. Dan setiap manusia tadi itu enggak ada satupun amalannya yang enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikannya ataupun keburukannya enggak ada. Maka apa yang bisa kita persiapkan untuk hal itu? Dan juga Allah mengatakan kulluhum ati yaumil qiyamati farda. Nanti hari kiamat itu semua makhluk itu dihisab oleh Allah, mempertanggungjawabkan di sisi Allah, farda, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nah, antum yang bisa jalan sama keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan keluarga, antum yang mungkin bisa membanggakan harta, kedudukan antum, nanti kalau dihisab yaumal kiamat, farda-farda, satu-satu. Bahkan dalam sebuah riwayat para anbiya itu mengatakan, nafsi-nafsi, wis gak iso, aku dewi. Dewi-dewi, wis gak iso. Maksudnya apa? Ya amalannya sendiri. Bekalnya sendiri. Yang akan dibawa. Ya, sehingga nasihat buat saya pribadi dan antum, ya, investasikan apa untuk akhirat nanti.

0: antum digelar, diberikan gelar hebat oleh orang, tidak akan mempengaruhi di hadapan Allah kalau gelar itu tidak memasukkan antum ke surga. Dan gelar jelek yang diberikan oleh manusia juga tidak mengaruhi antum selagi itu tidak memasukkan antum ke neraka. Makanya kalau memang seperti itu, fokus kita sekarang ini, konsentrasi kita utama, bagaimana kita ini tidak mendapatkan gelar dari Allah celaka. Di antaranya maghdubi alaihim waladhdallin. Dan gelar-gelar yang lain. Kadang-kadang kita itu lebih takut dijulukin orang ABC daripada sekarang dikatakan Allah la'anallah. Oh, padahal itu ngeri. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi riba. Ini ngeri. Gelar-gelar dan titel-titel yang diberikan oleh Allah yang celaka seperti ini. Bukan sekarang ini yang kita takutkan, yang kita bikin kita merinding, yang bikin kita keder, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa bergerak, malu karena gelar manusia. Digelarin orang kere, miskin, digelari orang kuper, digelari orang macam-macam. Ya. Kadang maaf, mungkin karena memelihara jenggot dikasih gelar apa? Teroris. Karena pakai jilbab dikatakan mungkin istrinya teroris. Bahkan ketika ketemu sama kita pun, Mas belum ketangkep. Masya Allah. Ya. Loh, kenapa emang Mas? Perasaan teman-teman lu udah beda habis. Ya maksudnya teroris. Antum jangan minder. Karena pada akhirnya itu bukan malah menjatuhkan antum. Summa radadnahu asfala safilin, itu bukan. Karena manusia, julukan manusia. Tetapi summa radadnahu asfala safilin, itu orang-orang yang memang celaka, terhina di hadapan Allah. Sementara Pak, sekarang ini banyak orang-orang yang terhina di hadapan Allah. Celaka nanti di akhirat, di dunia dianggap mulia. Dianggap mulia. Padahal hadirin sekalian dikutuk.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Edisi hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Insyaallah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. Atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Dan juga bisa merequest via Clubhouse melalui room chat Suara Aliman. Baik, langsung saja kami bacakan untuk request kita pertama di kesempatan malam hari ini, yaitu ada dari Mas Leandro Islami. di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzammil dan Al-Muddatsir dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais, serta minta diputarkan Munas dengan tema Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Baik Mas dan Rai Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murotal Al-Quran dan juga Munasnya. Kemudian ada lagi request dari Ibu Yusuf di Tlogajar Lamongan mengirimkan voice chat. Mari kita dengarkan bersama. Baik, barakallahu fiik kepada Ibu Yusuf yang telah mengirimkan requestannya di kesempatan malam hari ini. Dan dia tadi alhamdulillah bahwasannya untuk Radio Suara Aliman alhamdulillah telah mengudara kembali melalui frekuensi di 918 AM. Mungkin bagi Anda yang biasa mendengarkan melewati radio, bisa langsung menyalakan kembali radio Anda. Baik, selagi menyiapkan, kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest Murotal Al-Quran, mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari langsung saja kami putarkan untuk request murotal kita pertama di malam hari ini, yaitu request dari Mas Leandro Islami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri amit ta'am, jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah, yaqulu hadhi ayatul qurra. Artinya, Mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ke-13 Hijriah. Mengomentari ayat ini,

0: yastamiruna ala tilawatih wa yudawimuna, yaitu mereka, misalnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan merenungi yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membelamin walakin bi alifin walamin wa mimin bikulli harfin 10 hasanat. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 100 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap bimi'ati ayah fi laylah kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia bagaimanapun. Terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membaca, tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatat mahir." Lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barah, dan orang yang membaca Al-Qur'an dia terbata-bata, berat lisannya. Wahwa, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak? Silakan, silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Qur'an. Ramadan adalah,
1: dia adalah ammaratun bisu, sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Sehingga setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermuslim, harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal.
2: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا آياتهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من لا تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش منتشر

سحر نعمة من ذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد مقتدر

0: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
1: Kita apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh
2: renungan bagi kita semua, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan
1: langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن جواكم صدقات

0: أعمالهم فمن يعمل.
1: Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, maka biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Dalam ayat ini sangat jelas sekali, sangat kecil sekali, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Namun apabila amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka Allah pun akan berikan balasan dari setiap amal kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia
2: sesuai dengan kemampuan setiap pribadi, serta mempelajarinya di waktu malam dan mengamalkannya di siang hari.
3: Setiap hari kita baca Quran berapa juz, tafsirnya berapa lembar yang kita baca,
4: sama adalah mendalami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di sana seorang akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupannya.
5: Karena jangan perlu khawatir di dunia ini. Jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam salat, lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari berusaha belajar. Bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir? Bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam salat kita? Kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita al-khusyuk dalam salat kita dan kita terlindung dari qalbin layak.

0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: حَمِيلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
1: Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, mau mendengarkan.
2: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي
1: آذان. Dan kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula.

0: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam.
1: وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
0: أَقْوَامَهَا. Di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ketika rasul-rasul datang kepada mereka, dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami, bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada
1: ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
0: Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

0: وجلودهم بما كانوا يعملون.
1: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
0: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق.
1: Kamu menjadi saksi terhadap kami. Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan Dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: ta'malun.
1: Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran.
0: Anantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin.
1: Dan yang demikian itu adalah prasangka kamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.
0: وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ.
1: Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka.

0: والغوا فيه لعلكم تغلبون.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya kami akan merasa

0: يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap
0: Rabbana arina alladhayni adallana min al-jinni wal-insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin.
1: Dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami hanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: tadda'un.
1: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta.
0: Nuzulan min ghafurir rahim.
1: Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun.
0: Qala innani minal muslimin.
1: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
0: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ.
1: Orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
0: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada
0: Allah.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari.

Tasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu
1: datang,
0: yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan,

0: baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.
1: Ma yuqalu laka illa ma qalim.
0: Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih.
1: Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa 'arabi. Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa walluna min makanin ba'id.
0: Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka? Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat, dan sesungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-keraguan yang membingungkan.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ.

Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan. Menyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau punya sekutu. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun. Dia menjadi putus asa lagi putus harapan.

0: قائمة ولئن رجع عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.
1: Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami, sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras.
0: Wa idza

0: معريض
1: Dan apabila kami katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh?
0: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa
0: من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Rahim.
1: Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha
0: Penyayang.
1: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu ya Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan mereka satu umat saja. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong.
0: Amin.

0: qadir.
1: Atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Maka Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: juga.
1: Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal, dan kepadanyalah aku kembali. Fatir.

0: Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in 'alim.
0: Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya.
1: وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

Dan mereka, ahli kitab, tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat, dan Injil sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu.

0: المصير.
1: Maka karena itu, serulah mereka kepada agama itu, dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanya lah kembali kita.
0: وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.
1: Dan orang-orang yang membantah agama Allah sesudah agama itu diterima, maka bantahan mereka itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan bagi mereka azab yang sangat keras. Allah.

0: الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
0: Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan Kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat.

0: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.

0: kabir.
1: Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang sisaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Amin.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maka jika Allah menghendaki, niscaya dia mengunci mati hatimu. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya Al-Quran. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati.

0: بصير.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat.
0: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.
1: Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.

0: dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, dan Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya.
1: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.
0: Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu.
1: وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun, dan tidak pula seorang penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung.
1: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
0: Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur.
1: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
0: Atau kapal-kapal itu dibinasakannya karena perbuatan mereka, atau Dia memberi maaf sebagian besar dari mereka.
1: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
0: Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.
1: فما

0: Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal.
1: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf.
1: وَالَّذِينَ

0: yufiqun.
1: Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
0: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
1: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.
0: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
1: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat

0: baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka.
1: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
0: Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.

Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidaklah ada baginya sesuatu jalan pun untuk mendapat petunjuk.

0: Hakim.
1: Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

0: kafur.
1: Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar, karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Lillah.

0: Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa.
1: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
0: Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha tinggi lagi Maha bijaksana.

0: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah yang kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
2: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
2: Demi kitab Al-Qur'an yang menerangkan.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
2: Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
2: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfudz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah.
1: Afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin.
2: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan Al-Quran kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ.
2: Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
2: Dan tiada seorang nabi pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ.
2: Maka telah kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu musyrikin Mekah, dan telah terdahulu tersebut dalam Al-Quran perumpamaan umat-umat masa dahulu.

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
1: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
0: Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan.

0: supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.
1: Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin.
0: Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah.
1: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ.
0: Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya, dan dia mengkhususkan buat kamu anak laki-laki?
1: وَإِذَا

0: Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih.
1: أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ.
0: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban.

Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka.

Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.

0: Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya."
1: Fantaqamna minhum, fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin.
0: Maka kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah.
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.
1: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
0: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.

0: tetapi aku telah memberi kenikmatan hidup kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi penjelasan.
1: Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun.
0: Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ.
0: Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini?
1: أَهُمْ يَقْسِمُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: يظهرون.
1: Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya.

Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka syaitan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.
1: أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar, atau dapatkah kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ.
0: Sungguh, jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat. Atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka.
1: Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim.
0: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.

0: Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah?
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam.
1: فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ.
0: Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka mentertawakannya.

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
0: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون.
1: Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ.
1: Maka tatkala kami hilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya.

0: tubsirun.
1: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?
0: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin."
1: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
0: Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu al malaa'ikatu muqtarinin.
1: Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?
0: Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin.
1: Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
0: Falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in.
1: Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut.
0: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
1: Dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
0: Walamma duriba bainu Maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddun.
1: Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu Quraisy bersorak karenanya.
0: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
1: Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.
0: In huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
1: Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israil.
0: Walau nasha'u laja'alna minkum malaa'ikatan fil ardi yakhlufun.
1: Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun.
0: Wa in

Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa nikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim."
0: Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.
1: Fakhtalafal ahzabu min bainihim, fawailul lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim.
0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim, yakni siksaan hari yang pedih.

0: Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
0: Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
1: Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.
1: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
0: Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan.

0: khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya.
1: Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun.
0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun.
0: Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: In

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Wal kitabil mubin.
0: Demi kitab Al-Qur'an yang menjelaskan.
1: Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin.
0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim.
0: Yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin.
0: Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu adalah orang yang meyakini.
1: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
1: Bal hum fi syakki yal'abun.
0: Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
1: Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.
1: Yaghshan nasa hadha 'adhabun 'alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman.
1: Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
0: Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan.
1: Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun.
0: Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila.
1: Inna kashiful 'adzab qalilan innakum 'aidun.
0: Sesungguhnya kalau kami akan lenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun.
0: Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.
1: Walaqad

0: Sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu perbudak. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginanmu merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakanlah azab kepada mereka. Allah berfirman, maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah.
1: Wa ni'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya.
1: Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

0: المسرفين. Dan sungguhnya kami telah selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari azab Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Dan kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haula'i la yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'aba'ina in kuntum sadiqin.
0: Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Ahum.

0: mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik ataukah kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma la'ibin.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
1: Ma khalaqnahuma illa bil-haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya hari keputusan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: Yawmal

0: rahim. Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.
1: Inna syajaratal zakkum ta'amul athim.
0: Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim.
0: Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
1: Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.
1: Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin.
0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran.
1: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim.
0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik. Dzalika huwal fawzul 'adzim.
0: Sebagai karunia dari Tuhanmu, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah, sesungguhnya mereka itu menunggu pula.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Hamim.
0: Hamim.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman.
1: Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
0: Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdosa lagi banyak berdosa.
1: Yasma.

0: alim.
1: Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
0: Wa idza

Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab, yaitu siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur.
1: وسخر

dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
1: Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.
0: وَلَقَدْ

0: telepon.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.
0: Tumma

0: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum lan yughnu 'anka min Allahi syai'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin.
0: Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun dari siksaan Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertakwa.
1: Hada basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun.
0: Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

0: به وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Wa ila

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain dari mengatakan, datangkanlah nenek moyang kami jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: ta'malun.
1: Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Itulah keberuntungan yang nyata.
0: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
1: Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa.
0: وَإِذَا

0: الْمُوقِنِينَ.
1: Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanya menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya.
0: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: ناصرين.
1: Dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan kamu sekali-kali tidak memperoleh penolong.

0: yang demikian itu karena sungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

0: Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun.
0: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: Qul ara

mereka ciptakan dari bumi ini? Atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: غافلون.
1: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
0: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
1: Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.
0: وَإِذَا

0: Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin.
0: Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

0: Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita.

0: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
0: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
0: والذي قال لوالديه أفر لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya, "Kis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: khasirin.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
0: Walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yughlamun.
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan.

0: كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
0: Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin.
1: Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh.
0: Alam.

0: alim.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

0: mujrimin,
1: yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
0: Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'a waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idah

0: يستهزئون.
1: Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertobat.
0: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.
0: وَإِذْ صَرَّ

0: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.
1: Qalu

0: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."
0: Ya

0: ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
1: Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
0: وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.
1: Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Dzalika bi'anna alladziina kafaru ittaba'ul baathila wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqo min rabbihim. Kadzalika yadhribullahu lin-naasi amsalahum.
0: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
0: Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
0: Afalam yas

0: أَمْثَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.
0: إِنَّ

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.
0: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: lahum.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatan yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?
0: Masalul

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ
1: maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: wa maswaakum.
1: Maka ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?
0: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha?
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?
0: Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda asy-syaitan sawwala lahum. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?
0: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ

0: lakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
1: Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amal.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: alaikum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Inna fatahna laka fatham mubina.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat.

0: عظيما.
1: Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia menghadap orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
1: Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
0: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badu yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampun untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu, dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.

0: Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم.

Orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, "Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami. Niscaya kami mengikuti kamu." Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya." Mereka akan mengatakan, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal maridh haraj.

0: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
0: Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi

Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.

dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat menyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Kiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih.

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.
1: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.
0: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Ya.

0: Tuhan.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Yeah.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
1: Wa in ta'ifatan minal mu'minin qatatalu fa aslihu.

0: muqsitin.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
0: Innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Iya.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tapi katakanlah, "Kami telah tunduk." Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: صادقين.
1: Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf wal Qur'anil Majid.
2: Qaf, demi Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Bal

0: عجيب.
1: Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
0: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara mencatat.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.
1: Sebenarnya, mereka telah mendustakan kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.

Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah.

0: dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

0: Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
0: Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.
1: لَقَدْ

0: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
0: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku.
1: Alqiya fi jahannam kull kaffar 'anid.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadin murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu.
1: Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid.
0: Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id.
0: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.
1: Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu.
1: Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid.
0: Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz.
0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat.
1: Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud.
0: Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam ahli

0: محيص.
1: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
0: Inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.
0: Walaqad

0: Rabba.
1: Dan sungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
2: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
1: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
2: Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.
2: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
1: Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
2: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
2: Nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
1: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk.
2: Yawma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a, dhalika hasyrun 'alaina yasir.
1: Yaitu pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
2: Nahnu

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
0: Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ.
0: Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
1: وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ.
0: Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ.
0: Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.
1: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.
1: يسألون أيان يوم الدين.
0: Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu?
1: يومهم على النار يفتنون.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
1: Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun.
0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air mata air.
1: Akhirin ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
0: Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.
1: فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ.
0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ.
0: Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.
0: Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ.
0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menumpuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.
1: Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun?
0: Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: Linursila alaihim hijaratan min tin.
0: Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras.
1: Musawwamatan 'inda rabbik lilmusrifin.
0: Yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
1: Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
0: Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
1: Wa tarakna fiha ayatan lilladhina yakhafuna al'adzabal alim.
0: Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
1: Wa fi Musa idz arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin.
0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Maka dia Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.
1: Fa'akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim.
0: Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: Dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.

0: dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
0: Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1: فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
1: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Fir'aun.
1: Demikianlah, tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
0: Atawasaw bih, bal hum qaumun ta'un.
1: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
0: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
1: Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
0: Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
1: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
0: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku.
0: مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
1: Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan.
0: Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
1: Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
0: Fa in

Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ.
0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur.
1: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ.
0: Dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: مَا لَهُ مِن دَافِعٍ.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
0: Dan gunung benar-benar berjalan.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ.
0: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
0: Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan.
1: يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا.
0: Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.
1: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
1: إِصْلَامٌ

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bi fakihati wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
1: Am lahum sulamun yastami'un fih falyati mustami'uhum bisultanin mubin.
0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu walakumul banun.
0: Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.
1: أم لا

0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan?
1: Wa in yaraw kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun marqum.
0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa in

0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.
1: إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: Allamahu syadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dhu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla fakana qaba qawsain aw adna.
0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi.
1: Fa'auha ila 'abdihi ma auha.
0: Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzabal fu'adu ma ra'a.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: Afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha.
0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha.
1: 'Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yaghsha sidrata ma yaghsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar.
1: Afara.

0: Khawija.
1: Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: huda.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
0: Amlil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak, maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
0: Wa kam

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

0: dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: sana.
1: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik.

0: yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari air mani apabila dipancarkan. Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain kebangkitan sesudah mati. Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab yang besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
1: Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqil.
0: Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.
1: Walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar.
0: Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran.
1: Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur.
0: Itulah suatu hikmat yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyuruh malaikat menyuruh kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, hari pembalasan.
1: Khusyu'an absaruhum yakhrujun minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir.
0: Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman.
1: Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: Wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir.
0: Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
1: Wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur.
0: Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku.
1: Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nuh.
1: Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Kaum 'ad pun telah mendustakan pula, maka alangkah dahsyatnya adabku dan ancaman-ancamanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur.
0: Maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: Walaqad yas

0: Gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
1: إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah.
1: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
0: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran.
1: فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ.
0: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ.
0: Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
0: Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya.
1: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakara.
0: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
0: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

0: mudakir,
1: maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafirmu, hai kaum musyrikin, lebih baik dari mereka itu? Atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab yang dahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau apakah mereka mengatakan, kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang? Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka.

0: Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sesungguhnya telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
2: Tuhan yang Maha Pemurah.
1: 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.
2: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ.
2: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ.
2: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
1: وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ.
2: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.
2: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
2: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
1: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.
2: Dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
2: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
2: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
2: Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.
2: yang ada di bumi itu akan binasa.
1: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
2: Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
2: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
2: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَا

0: Jindan.
1: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
1: Kepada kamu jin dan manusia dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
1: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan.
0: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ka'annahunnal yaqut wal marjan.
0: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani naddahatan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih di pinggir dalam rumah. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
0: Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbatha.
0: Maka jadilah dia debu yang berterbangan.
1: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im.
0: Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'aynun ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
1: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب.
0: Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
1: Inna ansha'nahunna
0: insha'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung.
1: Faja'alnahunna abkaran 'urban atraban li ashabil yamin.
0: Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin.
0: Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
1: Fi samumin wa hamim.
0: Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih.
1: Wa dhillin min yahmum.
0: Dan dalam naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun.
0: Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
1: Thumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan,
1: la'akiluna min syajarin min zakkum.
0: Benar-benar akan memakan pohon zakkum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Dan akan memenuhi perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna 'alaihi minal hamim.
0: Sesudah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal him.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
1: Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua?
1: Afara'aytum ma tahruthun.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?
1: Law nasha'u la ja'alnahu حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
1: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.
0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
1: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
1: أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
1: أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ.
0: Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu.
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ.
0: Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ.
0: Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.
0: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ.
0: Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
0: Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilun min Rabbil Alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudihinun.
0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
1: Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan menustakan Allah.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat?
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah?
1: تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
0: Adapun jika dia orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah,
1: فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.
1: وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
0: Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ.
0: Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
0: Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
2: Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: هو الذي خلق السماوات والأرض في

0: ta'maluna basir.
1: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur.
1: Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
0: Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli wa huwa alimun bidhatis sudur.
1: Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia Maha mengetahui segala isi hati.
0: Aminu.

0: kabir.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
0: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
1: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

0: Ar-Raufur Rahim.
1: Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun, lagi maha penyayang terhadapmu.
0: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ

0: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempusakai, mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
0: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.

0: azab.
1: Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan sebelah luarnya dari situ ada siksa.
0: Yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur.
1: Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu."

maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Alam ya.

0: الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, qad bayyanna lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
1: Ketahuilah olehmu, bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami, supaya kamu memikirkannya.
0: Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.
0: والذين

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagungkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

0: رسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Qasir.
1: Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
0: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
1: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Laqad arsalna

0: ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
0: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka fasik.

0: فَاسِقُونَ.
1: Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi.

Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

بصير. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

0: Wa inna Allah la'afun ghafur.
1: Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: الله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menghinakan.

Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: عليم.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

0: تحشرون.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah.

0: khabir.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan.

Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta.

Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.
1: Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
0: Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

0: Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan

0: meninggikan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
1: Walaula an kataballahu alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun naar.
0: Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: qadir.
1: Dan apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah sangat keras hukumannya.

0: ورسوله أولئك هم الصادقون.
1: Juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansar, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik, yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

0: Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

0: alamin.
1: Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.

0: maka adalah kesudahan keduanya bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: yuflihun.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
0: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: قلتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: pun.
1: Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir.

Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: rabbikal masir.
1: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
0: Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

0: rahim.
1: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: mu'minun.
1: Dan jika seseorang dari istri-istrimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.
0: Ya.

0: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?
1: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
1: Wa idh

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
1: وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."

0: yu'minun.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama, meskipun orang-orang musyrik benci.
0: Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
1: Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
0: Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.
1: Yaghfir lakum.

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Wa ukhra

Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim.
0: Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: mubin.
1: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim.
1: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim.
1: Demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
0: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.

0: Shadiqin. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.
1: وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
0: Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya.

0: khairul lakum in kuntum ta'lamun.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
0: Fa idza

0: tuflihun.
1: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Fir'aun.
1: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.

0: ya'malun.
1: Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.
0: Zalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
1: Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi. Lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran?

0: Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
1: Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall.

Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.

0: mohon.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: الصالحين.
1: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?"

0: Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir.
2: Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang beriman, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
3: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah.
1: Secara berjamaah, kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakan

0: Berikanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Azkarus sabah,
4: zikir-zikir di waktu pagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjian.

0: Dan-Ku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات
1: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu
2: wa nasta'inuhu. Hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-21 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh. Dan kajian insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati LCMPD Hafizahullah Ta'ala yang saat ini telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, seperti biasanya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, bikhairin wa'afiyah.
0: Alhamdulillah, baik Ustaz. Pada kesempatan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: InsyaAllah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab dzikri wa du'ai. Bab penjelasan tentang dzikir dan doa, bi'idnillahi ta'ala.
0: Baik, ikhwat aliman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan melanjutkan untuk mengikuti pembahasan kitab Minhatul Alam fi Syarhil Bulughil Maram, yaitu hadis-hadis yang pada pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan beliau seputar doa wa zikr, ya, yaitu tentang zikir dan doa. Marilah kita ikuti bersama kajian tersebut dan kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'du kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, yang mana kita akan memasuki bab yang baru dalam kitabul jami' ini, yaitu bab dzikri wa du'a'i, bab penjelasan tentang zikir dan doa. Apa itu zikir dan apa itu doa? Disebutkan di sini adzikru masdar dzakara yadzkuru dzikran. Dzikir adalah merupakan masdar dari kata dzakara yadzkuru dzikran, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini wa huwa ma yajri 'ala lisani wal qalbi. Zikir itu yaitu yang dilakukan atau yang berjalan pada lisan, yang terjadi pada lisan maupun hati. Min tasbihillahi wa tahmidihi wa thana'i 'alaihi. Baik itu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala bil alfadil lati warada 'an asy-syar'i at-targhibu fi qawliha wal ikthar minha. Yang mana lafaz-lafaznya itu datangnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut dan memperbanyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatlah akan Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan menyebut yang banyak sekali, sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh ahli ilmi, dalam hal ini disebutkan oleh muallif, wa dzikru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dan zikir ini bisa mencakup tiga hal, yaitu zikir dengan al-qalb, dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan anggota tubuh. Bagaimana hal ini? Beliau menyebutkan wadzikru yakunu bil qalbi wa dhalika bi ta'dhimillahi ta'ala wa mahabbatihi wa syauqi ilaihi wa khaufihi wa raja'ihi wa ma'rifati haqqihi 'ala 'abdihi. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, maksudnya adalah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap akan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya. Ini adalah dzikir bil qalbi. Dan yang kedua, wa yakunu bil lisani, dzikir dengan lisan kita, dengan lidah kita, dengan ucapan kita. Ya. Bin nutqi bil ikthar al mashru'ati. Ya. Yaitu dengan mengucapkan, dengan berzikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif, wa yakunu bil qalbi wal lisani wa hadha afdalu. Dan apabila zikir terjadi antara hati dan lisan itu lebih afdal. Perpaduan antara hati dengan lisan itu adalah lebih afdal dan lebih utama. Li'annahu amalun jarihatul lisani ma'a huduril jinani fi dzikrir rahmani. Karena itu adalah merupakan suatu amalan yang merupakan perbuatan lisan bersama hadirnya hati ya untuk mengingat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Qayyim, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu wa iyyahu, mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'at fihi al-qalbu al-lisana wa kana min al-adhkari an-nabawiyyati wa shahida adh-dhakiru ma'anihi wa maqasidahu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu wa iyyahu, sebaik-baik zikir itu dan yang paling bermanfaat yaitu apabila hati itu sesuai dengan lisannya. Hatinya dan lisannya itu sesuai dengan apa yang disebutkan. Wa kana minal adhkari nabawiyyati. Dan yang disebutkan tadi itu, yang dibikin untuk berzikir adalah lafaz-lafaz yang syar'i, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa syahida adh-dhakiru ma'anihi wa maqasidahu. Dan orang yang berzikir itu ya hadir ya, menghadirkan maknanya, memahami maknanya, merenungkan maknanya dan apa maksudnya. Ini adalah merupakan zikir yang paling afdol, zikir yang yakni yang diutamakan. Kemudian yang ketiga, wa yakunu dzikru aidan bil jawarih, dan berzikir itu bisa juga dengan bentuk perbuatan, ya. Wa dzalika bi an yasira mustaghriqatan fit ta'ati, yaitu dengan menjadikan atau menjadikan amal jawarih tadi itu, organ tubuh tadi itu tenggelam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li hadza samma Allahu as-salata dzikran wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya salat itu, ya, dikatakan zikir sesuai dengan atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila dikumandangkan untuk mendirikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, ya, maka bergegaslah kalian, maka segeralah kalian untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Segeralah untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendirikan salat Jumat tersebut. Jadi dikatakan salat ini ada sebagai zikir. Ya. Aqimish salata li dzikri. Didikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi zikir mencakup tiga hal tadi itu, yaitu zikir bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Kemudian apa itu doa disebutkan di sini, wa amma du'a'u fa huwa masdarun da'a yad'u du'aan. Adapun doa itu merupakan masdar, ya, dari kata-kata fi'il madhi da'a, mudhari'nya yad'u, masdarnya adalah doa, ya. Idza nada, apabila dia memanggil, ya, itu berdoa. Secara syar'i disebutkan, apa itu doa secara syar'i? Yaitu al-iltija'u ila Allah Ta'ala bi talabi ma yanfa'u da'i wa talabi kashfi ma yadurruhu aw daf'ihi. Ma yadurruhu aw daf'ahu. Secara syar'i doa itu adalah al-iltija' ila Allah. Al-iltija' ila Allah Ta'ala, yaitu memohon, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi talabi ma yanfa'u da'i, dengan meminta apa yang bermanfaat untuk orang yang berdoa tersebut, ya, wa bi talabi kashfi ma yadurruhu au daf'ihi, atau meminta agar dihilangkan apa-apa yang membahayakan orang yang berdoa tersebut, atau untuk menolak hal-hal mara bahaya. Ya. Dan ini adalah merupakan doa. Ya. Doa adalah ibadah. Bahkan disebutkan dalam hadis, afdalul ibadati ad-doa. Sebaik-baik ibadah adalah doa. Ya. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, ya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengistijabai. Niscaya aku akan memperkenankan doa doamu. Innal ladzina yastakbiruna 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguhnya orang-orang yang sombong, ya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Wal iyad billah. Dan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat yang ke-60. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita baik itu di dunia maupun di akhirat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal Karena pada hakikatnya manusia itu adalah lemah, sangat lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan bisa untuk melaksanakan aktivitas dalam sehari-harinya. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah, itu sebagai mukaddimah. Kemudian kita langsung membacakan hadis dalam bab ini. Adapun hadis yang pertama disebutkan oleh muallif, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi shafatahu akhrajahu Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini adalah hadithun sahihun, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq. Di sini adalah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhahu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti hadis ini adalah hadith qud, hadithun qudsiyun. Ada yang mengatakan hadithun rabbaniyun, ya, atau hadith ilahiyun, ya, yang mana ini adalah merupakan hadith qudsi yang sahih. Karena memang ada hadith qudsi bisa dhaif, ya kan, atau yakni hasan atau mudhu, ya, ataupun namun hadis ini adalah hadithun qudsiyun sahihun. Bahwasanya Allah SWT berfirman, ana ma'a 'abdi ma dzakarani, aku bersama hambaku selama hamba itu mengingatku, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersama hambaku selama hamba itu mengingatku. Ya. Disebutkan di sini, dalam hal ini, ana ma'a 'abdi al-murad al-ma'iyyah al-khassah. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang sifatnya umum, ya. Wa hiya ma'iyyatul i'anati wal hidayati wat tawfiqi, ya, al-madhkur fi qawlihi ta'ala, inna Allah ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang sifatnya umum, ya, yaitu yang mempunyai arti ma'iyatul i'anah wal hidayah wat tawfiq. Kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini maksudnya adalah yaitu dengan memberikan pertolongan. Allah memberikan pertolongan kepada orang tersebut, memberikan petunjuk kepadanya dan memberikan kemudahan kepada hamba tersebut. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128. Inna Allah ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Siapa saja yang bertakwa, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala urusannya, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka yang selalu berbuat kebajikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, wa taharrakat bi syafatahu. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bersama hambaku selama hambaku itu mengingatku dan selama kedua lidahnya, ya, bergerak untuk mengingatku. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena disebutkan di sini, di antara faedah hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif habibanallahu wa iyyahu, al haditsu dalilun ala fadl ishtighali bi dzikrillah ta'ala. bahwasanya hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan orang yang menyibukkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzikrahu sababun au sababu fawzil 'abd, kesuksesan seorang hamba dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut. Ya, akan

Pikir yang semacam itu, jadikan suatu amalan yang setiap harinya kita, tatkala kita mungkin dalam keadaan santai, ya, misalkan walaupun mungkin dalam keadaan mengerjakan suatu pekerjaan, ya, yang tidak membutuhkan konsentrasi penuh, misalkan dengan mudahnya kita untuk mengucapkan hal itu. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadis yang kedua, saya bacakan hadisnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu Adam amalan anja lahu min adzabillah. Tidak ada suatu amalan ibnu Adam, yaitu manusia, ya, yang dia kerjakan, anjalahu min azabillahi, yang lebih menyelamatkan bagi dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, min zikrillah, daripada, ya, dibandingkan dengan zikrullah. Artinya apa? Bahwasannya suatu amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lain kecuali adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu disebutkan dari faedah hadis ini oleh muallif, al hadithu dalilun ala fadli dzikrillahi ta'ala وأنه سبب من أسباب النجاة من النار وهذا من أعظم فضائل الذكر ولأن النجاة من النار هي مقصود وغاية كل عبد مؤمن. حديث

0: sebagai dalil ya tentang keutamaan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zikir ini adalah merupakan salah satu sebab keselamatan, ya, sebab keselamatan dari siksa api neraka. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan yang paling agung, ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan keutamaan yang paling agung dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna an-najata minan nari hiya maqsudu wa ghayatu kulli 'abdin mu'minin. Karena selamatnya seseorang dari sengatan api neraka itu adalah merupakan maksud dan tujuan utama seorang hamba yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berzikir itu maka seorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir sebagaimana disebutkan tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun di waktu petang. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian hadis yang ketiga, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidak ada seorang kaum, ya kaum di sini adalah yakni disebutkan, ya, kata-kata kaum ini bisa dua orang, tiga orang atau lebih. Ya. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurullaha. Tidak ada suatu kaum yang duduk di suatu majlis yang mana dia atau mereka itu yadhkurunallah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala illa haffat bihimul malaikah. Melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Ya. Para malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengelilingi mereka, orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan rahmat akan menyelimuti mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka, ya, di kalangan orang, di kalangan para malaikatnya yang berada di sisinya. Ini adalah menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang mirip dengan hal ini, yaitu disebutkan, yaitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa tadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah, dari satu salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yang mana mereka itu membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa tadarusunahu bainahum, dan saling mereka itu mempelajari Al-Qur'an, ya, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, ya, wa hafadhumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa syiyadhumur rahmah, dan akan menyelimuti rahmat kepada mereka. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan Allah tidak akan menyebut mereka di kalangan atau di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Hadis ini adalah hadithun sahih diriwayatkan oleh Imam muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua faedah dari hadis yang kita baca ini disebutkan oleh muallif. Adapun yang pertama yaitu al-hadithu dalilun ala fadli majalisid dikri wa syarafiha indallahi ta'ala. Ya. Hadith ini sebagai dalil tentang keutamaan majlis zikir. Dan keutamaan majlis zikir tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu hudhiya ahluha bihadil khisalil arba' al-adhimah. Ya. Di mana orang-orang yang duduk di majlis zikir tersebut akan mendapatkan empat sifat yang agung tersebut. Yang pertama yaitu min haffil malaikati, bahwasanya mereka akan mendapatkan, ya, akan diliputi oleh para malaikat, ya, akan dikelilingi oleh para malaikat. Yang kedua wa ghisyanur rahman, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti mereka, akan menyelimuti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti mereka. Yang ketiga, wa nuzulis sakinati, turunnya ketenangan, ketentraman, kenyamanan, ketenangan hati, karena memang disebutkan di situ qala Allah qala Rasul, ya kan, disebutkan di situ qala Allah wa qala Rasul, firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzikrillahi iyyahum fil mala'il a'la. Yang keempat yaitu Allah SWT akan menyebut mereka di kalangan para malaikat, ya, di kalangan makhluk-makhluknya, ya. Kemudian kata beliau, wa hadhi tadullu ala ridallahi ta'ala anhum wa mahabbatihi lahum, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT ridha kepada mereka dan Allah SWT mencintai mereka, ya. Ini ada merupakan keutamaan bagi orang yang yakni zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan zikrullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah. Kata-kata zikrullah di sini, ya, yadkurunallah, ya, yang dimaksud di sini adalah disebutkan oleh mu'allif, yaitu ad-dikru a'amu min an yakuna bil-Qur'ani wa ghairihi. Maksudnya zikir di sini adalah sifatnya lebih umum daripada membaca Al-Quran atau yang lainnya. Fa yashmalu al-maw'idata wa durusal akidati wal fiqhi wal hadithi wa ghairiha wa kadal muhadarat wa ghairaha mimma fi dhikrullahi ta'ala. Yang dimaksud di sini bahwasanya yadhkuruna Allah, mereka mengingat Allah Ta'ala, mencakup juga itu orang-orang yang mendengarkan majlis ta'lim, mau'idah, ya, mau'idah hasanah, nasihat-nasihat, ya, dan pelajaran-pelajaran, baik itu pelajaran akidah atau fikih atau hadis atau yang lainnya. Demikian pula, ya, yaitu muhadarah, ceramah ba'dal maghrib wal isya misalkan, yang dimana disebutkan di situ zikrullah, ada qala Allah qala Rasul, bukan cekekean, bukan ngakak-ngakak, tapi disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis taklim yang sebenarnya, majlis taklim yang penuh dengan keberkahan, majlis taklim yang penuh dengan kewibawaan, bukan tempat ngakak, ya, ngakak itu maksudnya tertawa terbahak-bahak, bukan, tapi membahas kalamullah, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keutamaan, ya, yakni yang disebutkan dalam hadis ini. Yang dimaksud adalah yadhkurun Allah, hal semacam itu, wallahu ta'ala alam. Faedah yang kedua disebutkan oleh mu'alif, al-hadithu dalilun ala wujudil malaikati wa anna lahum a'malan yakumuna biha wa min dhalika al-malaikatul muwakkaluna bihilakil dhikri. Yang kedua, bahwasanya hadis ini sebagai dalil tentang wujudnya para malaikat. Bahasanya malaikat itu ada, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nur, dari cahaya. ya, bahwasanya mereka-mereka itu, beliau-beliau itu, para malaikat mempunyai pekerjaan dan tugas yang mereka kerjakan, ya. Di antaranya adalah wa min dzalika al malaika al muwakkaluna bi ihlakid dzikri. Di mana di antara tugas-tugas para malaikat itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk ya mengelilingi majelis zikir, majelis zikir, hadir para malaikat di situ, menghadiri kajian-kajian yang diajarkan di sini, di situ Al-Qur'an, As-Sunnah, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis atau yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang keempat, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun mak'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan yawm al-qiyamati. Akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadithun hasan. Wa anhu, yaitu dan dari beliau juga, maksudnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun mak'adan, tidak ada suatu kaum ya yang duduk di suatu tempat, lam yadhkurus wa ta'ala wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumil qiyamah, melainkan bagi mereka itu ya yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis tersebut, ya, melainkan akan menimpa mereka penyesalan pada hari kiamat. Disebutkan di sini di antara faedah dari hadis yang mulia ini yaitu al haditsu dalilun ala anna yanbaghi an tu'mar al majalis bi dzikrillah ta'ala wa salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagai dalil tentang diramaikan, dipenuhi dengan zikrullah wa shalah 'ala nabi. Harus dipenuhi dengan zikrullah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya majlis yang paling banyak menyebut nama Nabi adalah majlis az-zikr. Disebutkan di situ qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul. Ya. Qala as-sahaba, qala as-salaf, kada. Ya. Disebutkan qala Allah, qala Rasul, ya. Ini adalah hendaknya majlis semacam itu dipenuhi dengan zikrullah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tahdhirun min al majalis allati la yadhkurullah aw la yadhkurullah fiha wa la yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadhihi al majalis yandamu ahluha yawmal qiyamah. Hadis ini juga memberikan peringatan atau warning dari majlis-majlis yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini majelis-majelis semacam ini akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat. Memasuki surga, ya. Namun dia terlewatkan dari keutamaan, ya, untuk menambah derajat menambah derajat tingkatan surga tersebut. Wallahu taala a'lam. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, pembahasan yang baru yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang bab keutamaan doa dan zikir. Dan tadi telah disampaikan sampai hadis yang kelima, ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan.

0: hadis-hadis berikutnya di pembahasan atau di bab yang sama biiznillahi ta'ala. Dan kini kita masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 0873x04x846. Dan kita buka dengan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan pembahasan yang disampaikan tadi. Pertanyaannya adalah mana yang lebih utama Ustaz, dari zikir dalam keadaan duduk ataupun dia zikir dalam keadaan berjalan, karena pada satu ketika dia tidak memungkinkan untuk duduk, ya zikir dalam keadaan duduk, sehingga dia berjalan dan melakukan zikir yang tidak bisa dilakukannya dengan duduk tersebut. Silahkan Ustaz.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du, kaum muslimin wa muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat sebanyak-banyaknya, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Dia di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya, bahwasanya ayat yang gamblang ini menjelaskan kepada kita agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam keadaan duduk, berbaring, ya kan, berjalan, itu adalah merupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada merupakan keutamaan, dan agar kita tidak terbatas mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi, satu kondisi saja, misalkan dalam keadaan duduk, tapi tidak, kita diperintahkan hal dalam ini, dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baik dalam keadaan duduk maupun berbaring maupun berjalan, kerja, ya kan, hal itu adalah sesuatu yang yakni kembali kepada kita dan diperbolehkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam berjalan, duduk, ya kan, mengerjakan sesuatu senantiasa untuk kita yakni berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, senantiasa lisanmu basah dengan zikrullah, itu senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qu'udan wa junuban, ya kan, baik itu dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring misalkan, mau dalam berkeadaan, misalkan jalan, misalkan tidaknya seorang tidak melewatkan waktunya, mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya, tidak terpaku dalam kondisi, satu kondisi duduk saja, tidak semacam itu. Anda setelah salam misalkan ada sesuatu perkara yang harus Anda selesaikan, ya kan, habis salam kemudian astaghfirullah, astaghfirullah, boleh angkat kaki untuk berzikir sambil berjalan. Tak mengapa hal tersebut. Kini ada keperluan yang harus dilakukan atau mendesak. Ya, kondisi yang semacam itu adalah diperbolehkan seorang untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah berzikir ketika sedang rukuk ataupun sujud apabila telah membaca doa dari rukuk dan sujud? Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman dimanapun Anda berada, seseorang ketika ruku dan sujud, ya kan, diperbolehkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diperbolehkan adalah membaca Al-Quran.

0: membaca Al-Quran yang tidak di yang diperbolehkan. Namun apabila misalkan seseorang ya membaca Al-Quran ketika sujud, tapi membaca Al-Qurannya tadi itu adalah doa, ya, atau sepotongan dari doa, namun doa tersebut dari Al-Quran misalkan, ya, apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, karena itu doa, bukan membaca Al-Quran. Seperti misalkan seorang berdoa ketika sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, dalam Al-Quran, tapi itu doa, diperbolehkan? Boleh, diperbolehkan hal semacam itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akrabu yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fa qaminun an yustajab lahu. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya, dia dalam keadaan sujud, ya, fa akthiru du'a, perbanyaklah dia doa ketika dia sujud, ketika dia merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akthiru du'a, perbanyaklah dulu. Fa'qaminun an yustajabalahu. Pantas sekali doa yang semacam itu untuk diistijabai. Pantas sekali dan layak sekali doa yang posisi semacam itu diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga dapat dipahami baik yang bertanya maupun yang lainnya. Dan dua pertanyaan tadi mengakhiri sesi yang kedua pada perjumpaan kita kali ini. Dan seperti biasanya, Ustaz, sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami mengharapkan Ustaz memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan tadi. Silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, yaitu dalam bab dzikri wa du'a, khususnya dalam keutamaan berzikir, maka seorang hendaknya senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran kepada Allah untuk membaca Al-Quran. Jadikan sebuah amalan yang rutin hendaknya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukalah kehidupan kita dengan membaca Al-Quran. Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dengan hal-hal tersebut. Memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, waktu kita, umur kita. Ya, itu mungkin sekedar apa itu sebagai kesimpulan. InsyaAllah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita makin akan masih melanjutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan adzikir wa doa biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, demikianlah ikhwatul iman, para pendengar, para pemirsa sekalian, perjumpaan kita di pagi hari ini dalam kajian

Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Imran TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Dan kepada para pendengar serta pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Mutiara Subuh di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.